RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku, Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial, karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Iya, selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Iko. Dan informasi kali ini ada Indonesia menunjukkan kesiapan menuju tuan rumah pertandingan sepak bola berstandar internasional melalui penyelenggaraan Indonesia Super Cup 2026. Laga yang mempertemukan Chelsea FC dan juga AC Milan ini menjadi momentum untuk membuktikan kemampuan Indonesia menggelar event berstandar global ini. Ganti-ganti pendiri Nine Sport Arif Putra Caksono menyatakan bahwa persiapan pertandingan melibatkan koordinasi dengan pemerintah, PSSI hingga instansi keamanan. Dan menurutnya kolaborasi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh kebutuhan klub dan juga pertandingan berjalan dengan baik. Arif juga menjelaskan ganti-ganti keamanan dan juga pelayanan menjadi perhatian utama karena Chelsea dan Milan ini memiliki standar operasional yang tinggi. Dan menurutnya Indonesia perlu menunjukkan kesiapan dalam memberikan pengalaman terbaik bagi klub yang datang. Selain koordinasi penyelenggara, Arif menilai fasilitas SUGBK juga menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan fasilitas pertandingan. Dan juga Arif menambahkan kualitas fasilitas menjadi modal penting agar Indonesia kembali dipercaya menggelar pertandingan klub-klub besar dunia. Dan menurutnya nih, ganti-ganti standar penyelenggaraan ini harus terus ditingkatkan agar Indonesia mampu bersaing dengan negara lain sebagai tuan rumah event internasional. Tentunya Indonesia Super Cup 2026 yang mempertemukan Chelsea dan juga melawan AC Milan ini dijadwalkan pada Sabtu 8 Agustus 2026 dan pertandingan ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, ganti-ganti. Nah, tetap ya ganti-ganti kita mendukung penuh Indonesia dengan melawan tim-tim yang lainnya, ganti-ganti. Itulah informasi kita di pagi hari ini, ganti-ganti. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Di suatu hari, di negeri dongeng dikisahkan putri raja mengumpulkan ternak peliharaannya untuk melaksanakan kerja disiplin.
1: Mulai saat ini kita akan melaksanakan kerja disiplin tepat waktu. Saya minta kalian kompak kerja bersama-sama membangunkan Tuan Putri di waktu subuh tepat pada waktunya.
0: Keesokan harinya, Putri Raja mengumpulkan ternak peliharaannya kembali. Yang sebelumnya, Putri Raja berharap kiranya ternak peliharaannya kompak bersama untuk membangunkan sang putri tepat pada waktunya.
1: Kalian sudah diperintahkan melaksanakan kerja disiplin, tapi tidak bisa untuk kerja bersama-sama. Hanya ada satu teman kalian yang disiplin waktu membangunkan Tuan Putri tiap subuh hari. Siapakah di antara kalian? Nah, itulah teman kalian.

Ya, ketika-ketika kembali lagi di 99,2 MHz per 4 RRI Jambi. Kali ini di Jambi Pagi Iko, informasi mengenai kuliner. Ada yang kenal tidak dengan oyek tiwul ubi? Nah, kalau tidak ada yang kenal, ayo sini merapat, dikasih tahu ya. Oyek tiwul ubi ini ketika-ketika merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang berasal dari olahan singkong atau ubi kayu. Zaman dulu nih, makanan ini banyak dikonsumsi masyarakat sebagai pengganti nasi, terutama saat persediaan beras terbatas. Kini, oyek tiwul ini kembali diminati karena dianggap sebagai pangan lokal yang memiliki nilai budaya dan keunikan tersendiri. Ganti-ganti ini selain menjadi bagian dari warisan kuliner Nusantara, oyek tiwul ini juga dikenal sebagai sumber karbohidrat alternatif. Karena kandungan karbohidrat pada singkong, ini dapat menjadi sumber energi bagi tubuh, sehingga makanan ini dapat menjadi pilihan untuk menambah variasi konsumsi pangan sehari-hari.

Apalagi ganti-ganti, kita lihat ya di tengah maraknya makanan modern, Oyek Tiwul ini menjadi bukti bahwa pangan tradisional tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Melestarikan kuliner ini berarti ikut menjaga kekayaan budaya sekaligus mengenalkan cita rasa khas Nusantara pada generasi muda. Nah, ganti-ganti, ngomong-ngomong mengenai Oyek Tiwul, ini sepertinya kalau untuk di Jambi susah sekali untuk ditemukan ya, ganti-ganti. Ya, kalau misalnya mau beli, biasanya nitip ke ganti-ganti yang lain kalau pulang kampung nih. Itu informasi kita di pagi hari ini, ganti-ganti. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: apresiasi budaya kita.
1: Berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
2: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Ciguriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
1: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar!

0: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI Jambi.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.
3: RRI dengan esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari iko.
2: Selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, tentunya akan ada kabar hari iko. Basnas Kota Jambi fasilitasi pernikahan gratis warga kurang mampu. Basnas Kota Jambi memfasilitasi pernikahan gratis bagi para warga kurang mampu melalui program Nikah dan Walimah Masal 2026 guna membantu masyarakat mewujudkan pernikahan yang sah secara agama dan juga negara. Ketua Basnas Kota Jambi Muhammad Padli di Jambi mengatakan bahwa program tersebut diselenggarakan bekerjasama dengan pemerintah Kota Jambi, Kementerian Agama Kota Jambi, dan pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kota Jambi. Program ini menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi sehingga tetap dapat membangun keluarga secara legal tanpa terbebani biaya. Program tersebut selain memfasilitasi prosesi akad nikah dan resepsi, juga memberikan pembekalan pranikah agar pasangan memiliki kesiapan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan juga warahmah, serta melahirkan generasi yang berkualitas. Menurut Padli, pasangan yang dinyatakan lolos verifikasi akan memperoleh berbagai fasilitas tanpa dipungut biaya. Puncak pelaksanaan program nikah dan walimah masal dijadwalkan berlangsung pada Selasa 1 September 2026 mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat di Maulinina Convention Center Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura. Kati-kati adalah kabar hari iko Basnas Kota Jambi fasilitasi pernikahan gratis warga kurang mampu. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari iko selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
1: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Halo Jambi.
1: Tari topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sedra tari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog, dan tari topeng Ireng.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Pak, Pak, banyak berita gunung meletus, Pak.
2: Ya, terus kenapa, Bu?
1: Si Bapak kok santai? Kita kan juga tinggalnya di kaki gunung. Kalau kenapa-napa, gimana?
2: Gini loh, Bu. Kalau terjadi erupsi, yang pertama kita jangan panik. Selanjutnya, kita harus segera menuju jalur evakuasi yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. Dan setelah itu tentunya mencari shelter atau tempat.

Ganti-ganti, halo Jambi, pada pagi hari ini boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920 dengan tema Hari Penjaga Hutan Sedunia. Nah, ganti-ganti, sebelum kita bergabung di line telepon, ganti-ganti, tanggal 31 Juli ini yaitu diperingati sebagai Hari Penjaga Hutan Sedunia karena untuk menghargai jasa para penjaga hutan, mengenang petugas yang gugur dalam tugas serta mendukung pelestarian alam. Tentunya ganti-ganti dengan adanya peringatan ini pastinya memiliki tujuan. Yang pertama yaitu mengapresiasi kerja keras penjaga hutan dan ataupun jagawana sebagai garda terdepan pelindungan keanekaragaman hayati, mengenang para penjaga hutan yang terluka atau kehilangan nyawa saat menjalankan misi konservasi, dan juga meningkatkan kesadaran publik terhadap ancaman kerusakan alam seperti pembalakan liar dan juga perburuan satwa. Tentunya ganti-ganti melindungi kawasan taman nasional dan juga wilayah hutan lindung dan juga dari aktivitas ilegal.

Ganti-ganti mengenai penjagaan hutan, tentunya ada peran yaitu melindungi kawasan taman nasional dan wilayah hutan lindung dari aktivitas ilegal, serta menjaga keselamatan satwa liar dan tumbuhan langka dari ancaman kepunahan, serta memastikan keseimbangan ekosistem alam tetap terjaga dengan baik demi masa depan. Nah, ganti-ganti, kalau untuk ganti-ganti sendiri ingin tahu lebih lanjut, nah tentunya ganti-ganti bisa mendukung nih mengenai penjagaan hutan atau profil tugas polisi hutan yang ada di Indonesia. Ganti-ganti peringatan ini pertama kali diselenggarakan pada 2007, ini bertepatan dengan 15 tahun berdirinya IRF atau International Ranger Federation, organisasi internasional yang didirikan pada 31 Juli 1992 di dekat Distrik National Park ataupun di Inggris. Nah, tanggal 31 Juli ini kemudian dipilih sebagai hari peringatan tahunan untuk mengenang sejarah berdirinya organisasi tersebut, sekaligus menghormati para ranger di seluruh dunia. Dan di berbagai negara, penjaga hutan memiliki tanggung jawab yang luas, mulai dari melindungi keanekaragaman hayati serta mencegah pembunuhan ataupun perburuan liar kanti-kanti, dan juga pembekalan ilegal, serta memantau kawasan konservasi, mengelola kebakaran hutan, dan memberikan edukasi kepada masyarakat hingga mendukung penelitian dan pariwisata berkelanjutan.

Iya, ganti-ganti melalui Hari Penjagaan Hutan Sedunia, masyarakat internasional ini diajak untuk memberikan penghargaan atas pengorbanan para ranger sekaligus mendukung peningkatan keselamatan, kesejahteraan, dan juga serta kapasitas mereka. Dan mengenai peringatan ini juga menjadi pengingat ganti-ganti bahwa keberhasilan upaya konservasi alam ini sangat bergantung pada kerja keras para penjaga hutan yang setiap hari berada di garis depan melindungi bumi untuk generasi sekarang dan juga mendatang.

0: Ya tentunya ganti-ganti untuk hari ini di 31 Juli 2026, selamat Hari Penjaga Hutan Sedunia, dan tentunya terima kasih telah melindungi hutan, satwa liar, dan bumi kita setiap hari. Ganti-ganti itulah informasi di Halo Jambi, dan tentunya nanti kita akan melewatkan mengenai informasi cuaca.
1: Halo Jambi.

0: Gerakan 1 juta pohon diperingati setiap tanggal 10 Januari sebagai salah satu upaya penyelamatan hutan dan pelestarian lingkungan. Tujuan peringatan Hari Gerakan 1 juta pohon sedunia ini itu adalah mewujudkan lingkungan yang sehat. Untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, sejuk dan juga asri. Peringatan ini mengajak kita untuk terus melestarikan pohon yang sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. Pohon memiliki kemampuan untuk menghasilkan oksigen ke udara yang bermanfaat untuk pernapasan manusia dan mengurangi kandungan karbon dioksida. Selain itu, dengan menanam pohon, kita dapat menjaga stabilan iklim, mencegah banjir atau erosi, dan tempat tinggal bagi hewan.
1: Pro 4, 99,2 FM.
2: Info cuaca.

0: Ketika ini informasi mengenai perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Jumat 31 Juli 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Suhu udara 20 hingga 33 derajat Celcius, dan kelembaban udara 58 hingga 88%. Arah angin bertiup tenggara hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 30 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 9 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari, 2 titik panas Kabupaten Muara Jambi, 3 titik panas Kabupaten Sarolangun, 2 titik panas Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2 titik panas. Forecaster on duty Tahari Taufik Kurniawan diperbarui 31 Juli 2026 pukul 8 lewat 23 waktu Indonesia Barat.
1: Masih bersama kami Pro4 RRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu merokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang ngerem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.

Sahabat budaya, tradisi menangkap ikan di sawah yang berlumpur sudah menjadi suatu rutinitas masyarakat di daerah Jangkat, Kabupaten Merangin, di mana kegiatan ini dilakukan setiap memasuki masa tanam padi. Budaya yang sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang ini dilakukan oleh orang dewasa dan juga anak-anak. Kegiatan menangkap ikan di sawah ini dilakukan agar padi yang ditanam nantinya akan tumbuh dengan subur dengan hasil yang bagus. Di samping itu, tradisi ini dilakukan sebagai cara untuk tetap menjaga kebersamaan dan silaturahmi warga setempat dan juga untuk meningkatkan potensi wilayah lokal yang bersangkutan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Berdenda.
2: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kanti-kanti dimanapun berada, kita mulai acara Jambi Berdendang Kodak. Tadi dengan Ayu kita pindah, sekarang saya Dewi Anyu nak istirahat. Bukan istirahat, nak ngisi perut. Dari pagi tadi bercakap manjang be, jadi lapar dia. Ayo, payulah ketawa. Biarlah untuk Pak Muk Dewi pindah. Kau nak sarapan-sarapan dulu, okay, bawa ke studio untuk Pak Mu. Ah, katanya yulah, lulah ada janji kayak itu, aman saya. Makan, apapun goreng, tak apa-apa lah. Yang penting ada perundingan. Hati. Baik, ganti-ganti tema kita hari ke dampak penebangan hutan liar. Ganti-ganti ya. Ah, janganlah kata hutan liar-liar gitu lah, datang pula banjir bahaya. Yalah ganti-ganti pergi ke pasar beli ketupat, dalam ketupat daun salam. Payu ganti-ganti masuk pukul 4 sebelum masuk beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ada yang nunggu nampaknya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau ada korek-korek antar lah ke siko kok pina kok lah parah nampak
1: Gapo,
0: dah telap diimpus
1: lagi
0: pina tu. Dah telap diimpus. Tak parahan yan ya.
1: Tak parahan yan pina tu dah telap diimpus lagi.
0: Ya. Yo biarlah kata saya, biar saya dewek lah pina. Sian tengok kau. Jadilah yo. Pamuk dulu sakit, jangan kau lagi tawa.
1: Yo, jangan kesian. Pamuk tu lah kalau dapat tu bawa makanan tu dia.
0: Adalah bawa, dah setuju pula.
1: Udah telero makan yang tu.
0: Iya, nyoko kan anak muda awak tu bo.
1: Iya, antu awak kok rebus ubi, rebus jagung tu makanan ni.
0: Tahu pe. Bayar nak disebut ni lah tahu.
1: Iya. Yang salah rebus ubi, rebus pisang tu banyak manfaat ni bagi kesehatan.
0: Iya. Laguin apa macam mana tema kita tadi tu? Halo. Halo. Ke mana pergi ke kau? Tak ketik ke suara. Ngilang. Halo. Tu ganti-ganti ya. Apa hilang suara pinai? Tak ke mana pergi hilang eh. Halo. Yalah ganti-ganti. Macam mana Bang Rudi masih ada suara eh? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mo.
0: Yup, jauh nian suara we bang, abang Rudi di mana hilang ni?
2: Bang Rudi hilang.
0: Hilang.
2: Ini ada mungkin.
0: Ya, tapi suara we kecil nian suara abang tu hilang.
2: Sekarang gimana?
0: Betul sekali.
2: Betul sekali.
0: Bang Andi, mati lampu Bang Andi ye. Halo. Halo bang. Mati lampu bang.

0: Tuh lampu jamnya yang mati.
1: Tadi ada, tuh handphone.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, masih Bang Musin?
1: Iya masih.
0: Hai, setianya nampak itu.
1: Aku menunggu kamu.
0: Bang Musin, lagu apa?
1: Lagunya apa namanya, lagu Kutante.
0: Kutante?
1: Iya.
0: Iyalah, ayo ayo.
1: Salam jauh ya, wakmu. Assalam buat kamu, apa kabarnya? Udah saya kembali ya, Pak Mo. Syukur alhamdulillah kalau sudah segar, sehat lagi kembali.
0: Ayo.
1: Juga lagi di udara lagi,
0: yeah, Pak Mo. Iya,
1: yeah. Buatnya Bang Rudi tadi kemana menghilang, Bang Rudi?
0: Iya, teman hilangnya.
1: Iya. Barangkali dia pergi beli ini, beli gado-gado di tempat Jando itu.
0: Ayo, untuk Pak Mu, dak?
1: Iya, kan ketanda tadi katanya Sina lagi ini, lagi lapar berat gitu, jadi pergi baru beli gado-gado.
0: Ayo, ayo, ayo.
1: Buatnya semuanya penperempat sama Pak Mu ya.
0: Ya.
1: Lagunya ada, Pak Mu?
0: Ada.
1: Ketante ya.
0: Mm-mm.
1: Oke, Pak Mu, terima kasih atas waktunya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti-ganti di belakang Abang Musin, silakan ganti-ganti. Walaupun mati lampu di siko dak, tetap kita bisa nelpon ganti-ganti ya. Silakanlah ganti-ganti di perempat. Halo Kak Butet. Halo, assalamualaikum. Halo. Tak ada suara. Kak Butet. Abang Andi ini bisa Kak Butet. Kak Butet ngapa dak? Halo.
2: Halo.
0: Apa Kak Butet?
2: Kenapa kok gitu Pak Mo?
0: Biasa, sikol lampu mati Kak Butet.
2: Oh iya, lagunya.
0: Apa lagu ya?
2: Oh, batu nak gitu apa?
0: Tak kisah batu nak.
2: Iya, tak kisah batu nak.
0: Macam mana tema kita tadi menurut pendapat Kak Butet?
2: Masalah apa itu?
0: Apa namanya ke, dampak penebangan apa hutan liar?
2: Oh, tak janganlah, nanti banjir.
0: Oh, macam tu?
2: Ya iyalah, Pak Mo, nanti banjir, Pak Mo. Kita harus jaga lingkungan.
0: Iya.
2: Sembarangan buang.
0: Iya.
2: Udah saja, Pak Mo. Kenapa kok pada mati Rudi tadi sama si Andi juga ngapa?
0: Enggak tahu, lampu di situ ya. Mati, Kak Butet.
2: Itu lampu semuanya nanti mati juga, Pak Mo.
0: Ah.
2: Makasih ya, Pak Mo.
0: Yuk.

0: Nak nepon ke saya silakan. Kita acara Jambi Berdendang. Ada lagi. Siapa kok? Oh, Abang Udi tadi. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Ngapa Abang Udi dah katik ya? Halo. Halo Bang Udi. Ya, yang lain ada. Abang Udi dah apa hal kita tak tahu. Ke mana tu Pina?
2: Mati.
0: Yalah ganti-ganti di mana pun berada. Dak nampak ya Abang Udi ke sial. Halo.
3: Halo. Halo.
0: Ha, ngapo hal?
3: Ngapo hal e hilang-hilang kau?
0: Iyo, macam dak sahabat bae.
3: Iyo, tadi hilang putus dewek, mati lampu, hilang sinyal
0: kalau. Ah, itu cocok nan dak.
3: Iyo, langsung
0: ke tema lah. Ya, tema apa bang? Nampak anu penebangan liar hutan.

0: Ayah saya cari ya. Kalau ada kaget suruh.
1: Suruh pindah nyari ya.
0: Suruh pindah di download dulu.
1: Aduh diputar makin adik beradik lah.
0: Ah,
1: yo, iya. Kalau kita adik beradik, oh, kalau sakit itu kita merasakan sakit go. Ah, apalagi adik beradik itu sekandung kan satu ibu satu ayah.
0: Ayo, alam satu.
1: Tapi kadang kok adik beradik kok bisa pecah belah juga kadang.
0: Kenyok lagi cu ya, gara-gara barbun keto.
1: Ah, itu salah satu pemicu Okey lah kalau ada lagi adik beradik yo kena.
0: Ya ya.
1: Mungkin kata Kuariko akan operasi yo semoga dilancarkan.
0: Betul sekali.
1: Doanya galau-galau ya
0: kalau yo.
1: Doa terbaik bagi kakak tu ya.
0: Okey,
1: makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti-ganti di belakang Abang Rudi lagi dicari lagunya adik beradik. Ha, teman entah adik teman kakak kau lagi. Pusing pina nyari ganti-ganti ya lagu baru galau sebab ni payah pina nak nyari ke Pak Hamzah Yusuf. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Jambi berdendang.
2: Hello.
0: Ya apa kabar di pagi hari ke?
2: Hello lah.
0: Tak ada kurang satu apapun.
2: Tak ada.
0: Wah benar, ini gigi lah pacul lah pun seko.
2: Aku tak tanya ni.
0: Kemarin
2: hujan ya bang Ari.
0: Ayo.
2: Kemarin hujan waktu maghrib.
0: Iya. Pak apa nama tema tadi tu kalau menurut Pak macam mana?
2: Iya, kalau menurut pendapat saya tu. Perambahan hutan tu. Tak elok.
0: Oh, dah elok.
2: Iya, merusak lingkungan.
0: Oh, merusak lingkungan ya. Iya. Iya.
2: Kemudian pencemaran air di sungai. Jadi lagunya.
0: Apa lagu ya, Pak De?
2: Lagunya apa ya namanya? Padi Sekiding.
0: Padi Sekiding.
2: Iya.
0: Oh iyalah.
2: Salam-salamnya buat galau-galau lah tanpa terkecuali dari Azan Tajib.
0: Ya.
2: Pagi sama bertugas. Terima kasih banyak, Bano. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Hamzah Yusuf, silakan. Ada lagi yang masuk ke. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di pagi hari ke?
3: Kabar sehat lah.
0: Bagaimana lagu tadi Pina? Tak ada mungkin tak? Belum ada lah anak. Adik beradik tak ada Bang Rudi. Kasih anak beranak be. Tambah banyak anak Bang Rudi tu.
3: Iya, anak beranak dua adik beradik.
0: Iya, adik tak ada apa-apa orang ni. Kalau anak beranak bisa nambah.
3: Dia tu buat dah weh.
0: Ayolah, Bang. Apa nama tema kita dia? Macam mana cerita?
3: Itu apa ke?
0: Ya Allah, ya Tuhan, ya Karim.
3: Yo, kalau dampak penebangan dia tu jelas lah. Hutan menjadi gundul. Jadi keresapan air itu jadi kurang. Jadi kalau apa-apa bisa jadi banjir.
0: Ya.
3: Tengok guys ini terjadi ke banjir, tanah longsor. Dan sebagainya. Itu lain kira. Lagu lah.
0: Apa lagu ya?
3: Lagu toke sawit lah.
0: Enak toke hanu lah, toke bumbu enak.
3: Ya.
0: Awal la baca dah anu WA tadi lalu dah awas yo.
3: WA siapa?
0: Kan.
3: Oh, ada WA
0: Entah tengok dulu.
3: Kaget. Oh, kaget lah saya tengok
0: Kaget marah Pina yang WA tadi tu.
3: Pina yang WA yo.
0: Kalau dah ada dibaca talak tiga lah Pak katanya.
3: Jangan lu talak satu
0: Dah ada. Dah bisa kata dia.
3: Kalau tak satu kan masih bisa. Jelas salam yo. Mano Pina boleh keluar suara
0: kau. Malas dia tadi WA tak dibaca katanya.

0: Awak kau Hindu kan
1: Iya, Allah ya Tuhan. Lah dari pagi tadinya kok kecoak-coakin. Heeh.
0: Ya, bapakmu sehat selalu lah ya.
1: Ya.
0: Pak Udi tadi ya.
1: Heeh.
0: Ya, adik-beradik nanti anak-anak tadi aja.
1: Iya, supaya nambah lagi kan.
0: Iya.
1: Iya, payah amat cari adik-beradik. Adik dah berapa orang lagi? Eh, nak cari anak beranak be, bisa nambah.
0: Ya, maksudnya Pak Cipa, emangnya aja yang kita silap, kita kuliah juga ya.
1: Ada
0: Yusuf tadi, Pak Nuri, buatnya Ujang juga. Buatnya Pak Bang Alimin.
1: Ya.
0: Buatnya Bang Romlan juga, Amar, Army Muda. Buatnya, kalau-kalunya lah kamu ya.
1: Ayo.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar lagu dulu kaget kita terima lagi ya. Buat Mbok Solia telepon ke 08116707990. Atuh Mbok Solia kali nak apa nak telepon ya. Kalau ke HP Pak Muk tak bisa. Pak Muk kok nak nyawab macam mana. Kita dengar lagu dulu kaget kita terima lagi di

0: Baik ganti-ganti dimanapun berada, kita mulai lagi acara Jambi Badendang yang kedua. Ganti-ganti tema tadi sudah banyak yang kenal lah. Sekaranglah ada di ujung telepon, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, 100 hadiah.
1: Hello.
0: Nih, ya. Apa kabar di pagi hari ke?
1: Eloklah pakmu.
0: Di mana sekarang?
1: Sekarang kau masih di rumah, kau jemput ojek. Kau nak simpang pulih lagi?
0: Rencana sudah kau nak meluncur ke simpang pulih, nak numpang makan tekwan.
1: Boleh ke simpang pulih bawa waktu nak PW nih?
0: Ya.
1: Semalam baru kakakmu sampai ke rumah makan nasi uduk dia.
0: Rumah kami hampir nak lewat situ, malas pula nak mampir tak nyusah
1: orang. Kalau kakak butet balik sampai jam berapa? Jam ada jam setengah kurang, jam 10 baliknya.
0: Ih jahat ni, tak ada ngajak-ngajak lagi.
1: Tak tahulah pasti.
0: Padahal kami kemarin lewat situ.
1: Ya kenapa tak mampir? Kami makan nasi uduk tadi, tapi masak terasan.
0: Pantai lah ada postingannya muap lapar perut baik.
1: Lapek
0: sagan. Ha. Cak Yunan. Ya, tema kita di macam mana? Tema. Apa Budi? Tema kita tadi macam mana penukun dapat mendapat Budi?
1: Apa Pak Mo?
0: Tema eh?
1: Tema apa? Itu saya kan baru monitor.
0: Oh, pantailah dah nyambung-nyambung eh. Ya Allah, buat Lalita bercakap.
1: Apa temae?
0: Temae ko ha, tengoklah di siko, nanti dulu. Dapat penembangan hutan liar.
1: Oh, tak bolehnya lah pakmu, janganlah macam tu pakmu. Kasihan hewan-hewan tu pakmu.
0: Oh iya.
1: Lagi pada masuk perkampungan galon, nak harimau apa?
0: Segalon masuk dah, akhirnya awak takut dah ada turun dari rumah.
1: Iyalah pakmu, kasihanlah jangan. Itu rumah mau rumah dia lah hutang tu pakmu.
0: Ayo.
1: Tak boleh sebab sama apa lagi dibakar pakmu. Lah nanti tak boleh.
0: Iya, lagu apa cuy?
1: Lagu saya biasa lah ya.
0: Lagu santet.
1: Rai-rai.
0: Awak tiba ke situ kelinya hati awak. Kadang nak ketemu padahal ada lah.
1: Tak lah. Ya, saya nak otak si Mampule ni sambil monitor radio ni.
0: Ya, ari-ari.
1: Rai-rai.
0: Ya, sudah ada.
1: Makasih kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bunda Wati masih ada waktu ganti-ganti ya. Masih banyak lagi waktu, silakan di 0811-607-07-9920. Halo, assalamualaikum Mbok Solia.
2: Waalaikumsalam, sehat Pak Mo?
0: Alhamdulillah lah sehat.
2: Apa tebang-tebang, pohon liar tuh, jangan.
0: Oh, udah boleh ya, kaget yang di rumah tuh meloncat jauh pula dia.
2: Nah, itu dia
0: Masih ada yang di rumah kan?
2: Oh, masih.
0: Ah, tu, yo, jangan, sian nengok dia.
2: Iya.
0: Kaget.
2: Nak lindung kok.
0: Iya, kaget kalau di tebang hutan galwe, nyo nak tidur atas kasur.
2: Nah. Yeah.
0: Iya.
2: Kasur.
0: Makan enak dia, nak ngopi, nak merokok.
2: Ah, tu dia
0: Ya lah Mbok, apa lagu apa ke?
2: Minta itu be.
0: Apa
2: kacang mengkuang?
0: Apa?
2: Kacang mengkuang.
0: Oh, kacang mengkuang. Ayo, salam-salam yo.
2: Tinggal pula haluannya lagu be.
0: Lah
2: balik ayo.
0: Lah balik lah.
2: Sehat
0: lah. Alhamdulillah.
2: Banyak lolean tuh.
0: Weh. Mula selama itu sekarung bawa duit habis.
2: Amin.
0: Ah.
2: Habis.
0: Mana nak beli lole? Nak makan dia tuh sana?
2: Jangan makan puasa.
0: Mak eh.
2: Salam yo.
0: Ya.
2: Selalu yo.
0: Yup.
2: Gua Bang Rudi, Bang Ramlan Alemin, bari aku nama. Gua tadi Bunda Wati Baharam dan nenggol
0: ya awak. Ya Allah ya. Cabehi dia kalau dia nak nenggol.
2: Sampai hatinya. Ah. Tak kenal dengan awak kok.
0: Ah, tu dia
2: Tu dia nya.
0: Heeh.
2: buatnya Bu Desila.
0: Ya.
2: Sakit tu cepat sembuh.
0: Siapa sakit?
2: Tak tahu siapa di gelonggong, apa di mana?
0: Ah, tak tahu juga saya.
2: Siapa namanya tu?
0: Ah, ah.
2: Yang masuk rumah sakit siapa?
0: Abang-abang Rudi.
2: Abang-abang Rudi. Yo, si itu dah. Siapa yang ditombor tu siapa?
0: Ah, tak dapat saya cerita.
2: Tak dapat yo. Ah, cepat sembuh baiklah.
0: Ya.
2: Aku abang Rambas tadi. Bang Ijal. Buat Angkatulah. Buat Butet.
0: Ya.
2: Buat galau-galau lah kamu.
0: Ayolah.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti-ganti sekok lagi penelpon ya. Sudah tu waktu yang habis. Kalau orangnya tak habis tak. Sampai besok bisa lagi ada orangnya. Kalau tak ada kita putar lagu. Berakhirlah acara kita ke. Sekarang ke jam menunjukkan 9.42. Ha tu. Sebelum habis acara kita ke Cik Lis pula kawan ni kaget. Dari jam 10 sampai jam 3. Ha, kalau kalau kanti-kanti kepengen nak ngasihnya makan, silakan datang ke sini. Nah, iyalah kanti-kanti, nampak ada lagi, kita tutup mi acara Jambi Berdendang ke. Kalau ada kata-kata saya yang salah, ataupun perkataan saya tak enak didengar, buanglah jauh-jauh. Belibih burung belibih, kasih makan dalam dulang. Siang saya sudah habis, mohon maaf nak pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya.
1: Apa?
0: Rina sebentar lagi kan selesai. Ya.
1: Apa?
0: Rina sebentar lagi kan selesai pendidikannya.
1: Ya, terus kenapa?
0: Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kan ayah tahu, nilainya Rina pas-pasan.
1: Tenang aja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu. Semuanya bisa diatur, yang penting sesuai nilainya.
0: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
1: Bisa. Itu buktinya anak tetangga kita kemarin juga begitu. Anaknya yang cerita sendiri sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
0: Kalau begitu, ayo ya kita temui teman ayah itu.
2: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.
3: Apresiasi Budaya Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Ya, Kanti-Kanti, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, alhamdulillah wa syukurillah. Edisi terakhir kita bersama di bulan Juli 2026. Saya masih bisa menemani Kanti-Kanti untuk Jambi Siang Iko, Kanti-Kanti ya. Kalau tadi ada Mbak Vina bersama di Perumpa dari jam 5 pagi. Saat ini saya akan temani Kanti-Kanti sampai ke jam 3 sore, Kanti-Kanti ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, Kanti-Kanti. Kanti-Kanti masih di 99,2 MHz Perumpat RRI Jambi yang tentunya dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura.

Sampah plastik kini semakin mendominasi, tak hanya di daratan, tapi juga memenuhi lautan. Beragam temuan menunjukkan sampah plastik jadi penyebab pencemaran di laut. Plastik sekali pakai terus mengotor lingkungan kita. Bahkan sudah sering kita lihat gambaran satwa-satwa di sekitar laut yang mati akibat memakan plastik. Tidak hanya satwa, plastik pun masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk mikroplastik lewat makanan, minuman, bahkan udara yang kita hirup. Penelitian yang dilakukan Jenny Jambek menyebut, sampah plastik terbanyak berakhir ke lautan dan bermuara bertonton ke negara-negara berpantai. Plastik terus mencekik planet kita. Bebaskan bumi dari jeratan plastik sekali pakai.

RRI dengan esensi buku 100 tradisi unik di Indonesia. Karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 tradisi unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura. Ganti-Ganti ya, di 22 menit dari jam 10 pagi edisi Jumat. Ganti-Ganti siap-siap nih untuk terutama kaum laki-laki, kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat ya. Mungkin sudah bisalah bebenah-benah ya, membereskan separuh pekerjaannya untuk hari ini karena mau melaksanakan sholat Jumat gitu. Jadi rapikan dulu, setelah itu baru menuju ke masjid, dan setelah dari sana mungkin isoma sebentar, makan siang, dan kembali ke aktivitas. Ganti-ganti ya. Oke deh, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz. Iya, Ganti-Ganti, di informasi kita di siang hari ini, Ganti-Ganti, iya, mungkin sebagian kita suka dengan coklat ya, apalagi aromanya ya, belum lagi dimakan, tapi aroma coklatnya itu sangat membuat kita berpotensi meningkatkan performa, terutama untuk latihan, Ganti-Ganti ya. Iya, di mana aroma coklat hitam tentunya bisa membantu meningkatkan performa latihan, kekuatan, sekaligus juga menekan rasa lapar, Ganti-Ganti ya, saat berolahraga dalam kondisi perut kosong. Dan ini merupakan sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Frontier in Psychology, Ganti-Ganti ya. Iya, di mana penelitian ini melibatkan 23 orang pria sehat, Ganti-Ganti, berusia 20 tahunan yang rutin menjalani latihan kekuatan. Di mana para peserta ini diminta melakukan latihan leg extension setelah menghirup aroma coklat hitam cair, Ganti-Ganti. Kemudian juga coklat susu cair atau cairan berbasis air sebagai pembandingnya. Nah, di mana hasil penelitian menunjukkan peserta yang menghirup aroma coklat hitam mampu menyelesaikan rata-rata sekitar 18 repetisi leg extension, Ganti-Ganti ya, dengan lebih banyak dibandingkan saat menghirup aroma pembandingnya. Nah, mereka juga melaporkan rasa lapar yang lebih rendah, kemudian rasa kenyang yang lebih tinggi, serta keinginan makan yang berkurang, Ganti-Ganti ya. Nah, sementara peserta yang menghirup aroma coklat susu itu mampu menyelesaikan rata-rata sekitar 9 repetisi lebih banyak, namun pengaruhnya terhadap rasa lapar tidak sekuat aroma coklat hitam, Ganti-Ganti ya. Ya, sementara itu ahli kinesiologi dari Michigan State University yakni Nicholas Mortensen, Ganti-Ganti, menjelaskan bahwa aroma makanan dapat mempengaruhi bagian otak yang berkaitan dengan memori, kemudian dengan emosi, penghargaan, dan juga nafsu makan. Di mana pada coklat susu, peningkatan performa diduga lebih dipengaruhi oleh respon emosional positif yang meningkatkan motivasi berlatih, Ganti-Ganti ya. Namun demikian, para peneliti menekankan bahwa temuan tersebut masih memerlukan penelitian lanjutan. Dan studi ini hanya melibatkan peserta pria berusia muda, menguji satu jenis latihan kekuatan serta menggunakan jumlah sampel yang relatif kecil sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi kepada kelompok lain, Ganti-Ganti ya. Iya, dan dokter spesialis kedokteran olahraga yakni Michelle Frederiksen juga mengingatkan bahwa atlet dan masyarakat tidak sebaiknya mengandalkan aroma makanan sebagai pengganti asupan sebelum berolahraga. Iya, karena menurutnya Ganti-Ganti memenuhi kebutuhan energi melalui makanan bergizi tetap menjadi cara terbaik untuk mendukung performa latihan dan mencegah kekurangan energi yang dapat berdampak pada kesehatan.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Ya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi, Ganti-Ganti ya. Dan waktu kita sudah 39 menit dari jam 10, Ganti-Ganti. Di luar cuaca untuk kota Jambi dan sekitarnya dibilang hangat, tidak juga, Ganti-Ganti, karena sesekali ada awan-awan nih yang menutupi sinar matahari gitu ya. Jadi ada hangatnya, ada ademnya juga ya. Tapi yang jelas di luar sana walaupun hangat, tetap ada angin, Ganti-Ganti ya. Jadi ya bisa meredamlah rasa hangat di luar sana ya. Jadi terima kasih untuk kebersamaannya, Ganti-Ganti, masih di Perempat RRI Jambi. Dan di satu informasi, Ganti-Ganti, di mana bek timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan pentingnya menjaga sikap profesional dan sportivitas saat menghadapi Timor Leste. Dan dia menyebut bahwa para pemain harus mampu menjadi contoh positif bagi masyarakat. Iya, di mana timnas Indonesia akan menghadapi Timor Leste di Stadion Chonburi, Thailand hari Jumat hari ini, Ganti-Ganti ya. Dan pertandingan ini menjadi laga kedua skuad Garuda setelah sebelumnya meraih kemenangan 5-1 atas Kamboja pada pertandingan pembuka. Dan Jordi Amat juga memahami pertandingan melawan Timor Leste memiliki sejarah rivalitas yang membuat tensi pertandingan sering meningkat. Namun dia memastikan para pemain Indonesia akan tetap mengedepankan rasa hormat kepada lawan. Iya, di mana bagi Jordi Amat bahwa sepak bola bukan hanya tentang kemenangan, sikap dan nilai yang ditampilkan pemain juga menjadi perhatian banyak orang, Ganti-Ganti ya. Dan dia juga mengakui bahwa setiap pertandingan membutuhkan perjuangan maksimal dari para pemain. Meski demikian, dia menilai pertarungan keras di lapangan tetap harus berjalan bersama dengan sikap saling menghormati.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Salamu.
1: RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial, karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

mampu menjadi semacam pengantar kekuatan sihir. Basi rompak merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut usaha meminta bantuan kepada kekuatan gaib agar membuat orang lain menuruti apa yang diinginkan pengirim sihir atau pawang. Pawang akan mendendangkan mantra sambil dibantu oleh seorang peniup saluang sirompak. Sirompak bukanlah jenis saluang pertunjukan, tapi jenis musik ini masih tetap dilestarikan. Konon, untuk dapat belajar meniup saluang sirompak, dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun lamanya sambil belajar teknik bernafas.

Iya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi, ganti-ganti ya. Dan tentunya untuk saat sekarang di 18 menit dari jam 11 siang, ganti-ganti. Pastinya ganti-ganti sudah siap-siap untuk istirahat ya, karena yang pasti waktu untuk istirahat siang sudah bisa dilaksanakan ya atau diberlakukan ya, karena memang sudah waktunya, karena ini kan hari Jumat ya, waktunya cukup singkat, terutama untuk kaum muslimin itu akan melaksanakan ibadah sholat Jumatnya, dan nanti juga kita akan mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat untuk edisi hari ini, ganti-ganti ya. Iya, ganti-ganti, mengkonsumsi alkohol secara rutin terutama pada malam hari atau dalam jumlah yang berlebihan tentunya dapat mempercepat proses penuaan otak, ganti-ganti ya, karena mempengaruhi fungsi sel saraf, kemudian kualitas tidur hingga kesehatan pembuluh darah, ganti-ganti ya. Nah, seperti yang dikutip dari Eating Well, dokter spesialis urologi Lynette Gogol mengatakan bahwa kebiasaan mengkonsumsi alkohol seringkali dianggap tidak berbahaya karena telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Padahal penggunaan alkohol secara rutin termasuk untuk membantu relaksasi atau mengatasi stres dapat menghambat proses penuaan otak yang sehat, ganti-ganti ya. Nah, sementara itu ada ahli lainnya, yakni ahli saraf Zach Remilevich menjelaskan bahwa alkohol merupakan zat yang bersifat neurotoksik sehingga dapat mengganggu fungsi sel-sel otak, ganti-ganti ya, di mana jalur materi putih yang menghubungkan berbagai bagian otak bahkan mempengaruhi ukuran otak. Ya, dan selain itu juga ganti-ganti, konsumsi alkohol juga dapat mengganggu kualitas tidur. Meskipun membuat seseorang lebih mudah mengantuk, alkohol diketahui dapat mengurangi kualitas tidur, kemudian mengganggu fase tidur REM, serta meningkatkan risiko mendengkur dan sleep apnea namanya, ganti-ganti ya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi daya ingat dan fungsi kognitif. Dan terakhir, Gogol juga menambahkan bahwa alkohol juga dapat merusak kesehatan pembuluh darah dengan meningkatkan tekanan darah, risiko fibrilasi atrium, kemudian stroke dan juga stres oksidatif dan peradangan dapat mengurangi ketahanan otak terhadap proses penuaan.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Legenda Batu Raden. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang pemuda tampan bernama Suta.
2: Oh, bagus. Bagus, Suta. Eh, Suta, kesini. Saya mau bicara.
3: Sendiko Dawuh Paduka.
1: Dengan titah dari adipati tersebut, setiap hari ia sempatkan untuk berjalan-jalan di wilayah-wilayah Kadipaten Kutaliman.
4: Lebih baik kehilangan putri daripada wibawa.
1: Akhirnya, Suta dan Agni menetap di lereng Gunung Slamet. Mereka beranak pinak dan jadilah tempat itu sebuah pemukiman, tempat pariwisata yang kini disebut Batu Raden. Nama yang berasal dari dua kata, yakni Batur yang artinya kacung dan Raden

0: Ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di Perempat RRI Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya, sudah 34 menit meninggalkan jam 11 siang. Ganti-ganti ya. Iya, dan kita ke satu informasi lain, ganti-ganti, di mana ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Batanghari makin mengintai seiring datangnya puncak musim kemarau. Di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat itu memperingatkan bahwa kondisi cuaca kering ekstrim itu diperkirakan bakal bertahan lebih lama dari biasanya, ganti-ganti ya. Nah, kondisi ini terutama kondisi tanah ya dan juga vegetasi yang mulai mengering menjadikan wilayah Batanghari sangat rentan terpesat titik api, terpusat maksudnya ya. Dan celakanya mayoritas insiden karhutla yang terjadi belakangan ini justru dipicu oleh ulah manusia sendiri, ganti-ganti ya, yang sengaja membakar semak saat membersihkan atau membuka lahan baru. Nah, dalam hal ini PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari Solihin menegaskan bahwa pola lama penyiapan lahan dengan cara dibakar itu harus segera dihentikan secara total. Nah, api sekecil apapun, ganti-ganti, di tengah puncak kemarau tentunya berpotensi cepat sekali menjalar dan memicu bencana asap dalam skala besar. Iya, dan langkah edukasi di lapangan itu sengaja digenjotkan, ganti-ganti, untuk mengubah pola pikir warga serta memperkuat mitigasi bencana mandiri di tingkat tapak gitu ya. Dan selain banjir di musim hujan, karhutla juga menjadi salah satu bencana paling merusak yang saban tahun mengancam Batanghari. Nah, untuk mencegah dampak negatifnya, ganti-ganti, pada kesehatan lingkungan dan ekonomi daerah, BPBD meminta seluruh elemen warga menaruh perhatian serius pada bahaya api selama musim kemarau.
1: FM 99,2 MHz, Perempat RRI Jambi.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
1: Ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Halo? Ya, Bu, ada apa?
4: Iya, Gus. Tapi, kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
3: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
4: Gus, aduh.
5: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
4: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
5: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
6: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

Ya, Kanji-Kanji, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, Kanji-Kanji ya. Dan sebelum nanti kita mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat untuk edisi hari ini, tentunya nanti akan hadir beberapa lagu religi terlebih dahulu, Kanji-Kanji ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, pastikan masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا

0: الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بترك المناهي وفعل الطاعات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب الهادين للصواب وعلى التبلغ بإسان إلى يوم المعاب أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Jamaah Jumat yang berbahagia, sadarkah kita bahwa sering kali kita memandang takdir Allah masih sangat dangkal. Ketika hidup berjalan lancar, bisnis sukses dan badan sehat, kita dengan mudah berucap syukur. Namun, kemana perginya syukur itu ketika Allah sedikit saja menggeser kenyamanan kita dalam kemiskinan, penyakit atau rasa takut. Kita sering terjebak dalam dualisme yang keliru. Kita mengira nikmat dan ujian adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Padahal, pernahkah kita berpikir bagaimana jika musibah yang hari ini kita keluhkan justru merupakan bentuk kasih Allah yang paling tinggi? Perhatikan bagaimana firman Allah dalam Quran surah Asy-Syura ayat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzil biqadarin ma yasha innahu biibadihi khabiran basira. Seandainya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Akan tetapi Allah menurunkan apa yang Dia kehendaki dengan ukuran tertentu. Sesungguhnya Allah maha teliti lagi maha melihat keadaan hamba-hambanya. Ayat ini, jamaah sekalian rahmati Allah, adalah sebuah tamparan bagi kita semua. Allah maha mengetahui bahwa jika semua keinginan kita Allah turuti, kita akan hancur karena kesombongan. Maka, hilangnya sebuah nikmat duniawi sebenarnya adalah benteng yang Allah bangun agar iman kita tidak runtuh. Oleh karena itu, dalam menghadapi setiap ketetapan Allah, seorang mukmin tidak boleh hanya memilih salah satu. Ia wajib menggabungkan dua kewajiban sekaligus, sabar dan syukur. Jamaah Jumat yang berbahagia, mungkin timbul skeptisme di benak kita masing-masing. Bagaimana logikanya? Bagaimana mungkin sabar dan syukur bersatu? Sedangkan sabar itu untuk kesedihan dan syukur untuk kebahagiaan. Al-Allamah Al-Alim Imam Al-Ghazali menyampaikan jawaban ini dalam kitab Ihya Ulum Ad-Din. Beliau mendasari karena satu takdir bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang. Secara fisik kita bersabar menahan dampaknya, namun secara akal dan keimanan kita wajib bersyukur atas kejadian itu. Karena ada lima alasan rasional mengapa setiap musibah di dunia ini pada hakikatnya adalah nikmat bagi kita semua. Pertama, lihatlah batasan musibah itu. Mengapa kita bersyukur? Karena musibah yang menimpa kita tidak dijadikan lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak melipat gandakan penyakit atau kerugian kita hari ini, siapa yang bisa mencegahnya? Maka fakta bahwa ujian ini hanya sebatas ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Yang kedua, lihatlah sasaran musibah itu. Bersyukurlah karena yang diuji adalah urusan dunia kita, bukan agama kita. Kehilangan harta bisa dicari, tapi kehilangan iman adalah kebinasaan yang abadi. Itulah mengapa Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa perlindungan dalam hadis riwayat Sunan At-Tirmidzi. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah kami menimpa agama kami. Lalu yang ketiga, lihatlah waktu penyerahan hukuman. Mengapa kita tidak bersyukur ketika Allah mempercepat tegurannya di dunia? Setiap kesulitan di dunia memiliki batas akhir. Jauh lebih baik kita mengalirkan air mata di dunia akibat ujian daripada Allah menunda hukuman atas dosa-dosa kita di akhirat kelak. Sebuah tempat di mana azab tidak mengenal kata selesai. Jamaah Jumat yang berbahagia, Dua alasan rasional yang lain mengapa syukur harus tetap tegak di tengah badai ujian yang kita hadapi. Yang keempat, musibah ini adalah kepastian hukum yang sudah selesai Allah tulis. Apa yang menimpa kita hari ini adalah tercatat di Lauhul Mahfuz jauh sebelum kita dilahirkan. Artinya, peristiwa ini adalah sesuatu yang mutlak harus kita lewati. Ketika ujian ini datang hari ini, bersyukurlah karena satu jatah ujian dalam hidup kita telah selesai, kita tunaikan dan tidak akan kembali lagi. Lalu yang terakhir, yang kelima, hitunglah kalkulasi matematis pahalanya. Ujian dunia ini ibarat obat yang pahit saat ditelan, namun menyembuhkan secara total pada hasil akhirnya. Allah SWT biasa bagi, memberikan jaminan keuntungan yang luar biasa bagi orang-orang yang mampu bertahan dengan kesabaran. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Az-Zumar ayat ke-10, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Di manakah posisi mentalitas iman kita selama ini? Apakah kita termasuk golongan yang hanya mau menerima ketentuan Allah yang enak saja lalu mencaci maki takdir ketika keadaan memburuk? Ingatlah, mengeluh tidak akan pernah mengubah ketetapan Allah. Ia hanya menghapus pahala kita. Memang secara syariat kita diperintahkan untuk selalu meminta keselamatan afiat. Sebagaimana sabda Rasulullah hadis riwayat Tirmizi, "Salullah al-afia, fama ata'ahu afdhal min al-afia ila al-yaqin." Mintalah afiat kepada Allah karena tidak ada pemberian yang lebih utama setelah afiat melainkan iman yang kita miliki. Hadis riwayat Tirmizi. Namun, jika afiat itu hari ini belum Allah berikan, maka tidak ada pilihan bagi seorang mukmin kecuali meluruskan barisan, hadapi ujian dengan keteguhan sabar, dan temukan celah nikmatnya dengan pembuktian syukur dalam kehidupan kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, semoga kita semua mampu mewujudkan sabar dan syukur di setiap perjalanan hidup kita, serta terus berdoa yang terbaik untuk negeri dan negara kita senantiasa dilimpahkan anugerah keberkahan, kedamaian, kesejahteraan dan kedamaian. Apalagi awal Agustus besok kita akan memasuki bulan kemerdekaan. Mudah-mudahan mampu mewujudkan inspirasi besar dalam menghadapi kehidupan bangsa yang kita hadapi saat ini. Dan juga semoga kita mampu menjaga diri kita dari segala jenis keburukan dengan melakukan kebaikan. Walaupun hari ini kita sedang diuji dengan berbagai masalah kehidupan bangsa, dengan berita dan keadaan yang menyakitkan dan menyedihkan, namun kita tetap optimis dan berdoa tetap semangat menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa ja'alni wa iyyakum min ayati dzikril hakim inna tawwabur raufur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
0: الحمد لله الحمد لله على إحسانه وشكره على التوفيق وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fi ma amar wa antahu amma nahaa wa zajar. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin barapi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbiati bi kursi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasma mahdi wal anbiya'i qurratul muqarrabin waridallahu manil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'in bi sani yaumiddin waridha anna ma'hum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma qbil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma aizal islam wal muslimin wa azillal syirk wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man asadul man khazal muslimin wa damir a'daka a'dadin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansur wa niyab fi palestin ghazza wa iran nasran adiza waftah lahum fatham mubina. Allahumma fa'anna al bala wal waba wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina indonesia khasa wasal budal muslimin ya rabbal alamin. Rabbana ati nupusana takwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibarallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Wazkurullahal azim yazkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimissalah.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

له يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى

Jambi Siang Iko. Nganing lagu.

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan. Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Jambi Siang Iko. Nganing lagu.
1: Ya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz ya. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Perempat RRI Jakarta, ganti-ganti untuk edisi hari ini untuk mengikuti suara budaya Nusantara. Dan edisi hari ini tentunya bersama dengan Perempat RRI Jakarta dan Perempat RRI Sungai Liat.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, area kumuh yang awalnya dipenuhi bangunan liar di sekitaran kawasan Terminal Tanjung Priok kini sedang ditata menjadi taman yang hijau dan asri. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Tanjung Priok, Nur Hayati, mengatakan lahan seluas sekitar 200 meter persegi tersebut sebelumnya merupakan ruang terbuka hijau yang disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab dengan mendirikan bangunan liar, sehingga terlihat kumuh dan berpotensi memicu aksi premanisme. Ia juga menjelaskan penataan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan petugas PPSU, Satpol Pertamanan dan Hutan Kota, Satpol PP, serta lintas sektor lainnya sejak awal Juli lalu. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman optimis ekonomi desa akan berkembang lebih cepat dengan adanya layanan listrik 24 jam mengingat usaha pengolahan hasil bumi, kerajinan, hingga jasa perdagangan yang biasanya terhenti saat gelap kini bisa dilakukan hingga malam hari. Kecukupan pasokan listrik bisa menjadi penggerak roda ekonomi desa sehingga memungkinkan warga mengolah komoditas lokal langsung di tempat, meningkatkan nilai jual dan mengurangi ketergantungan pada pengiriman bahan mentah ke luar daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. Mulan dola tipu lagi nak. Ande, kalau bak dia pelurunya. Dia mak. Agak biang tadi mak. Dia ande. Ande, omak wang. Lila dong uang dia tanah.
2: Bi. Yang ha.
1: Ande, capek dong capek. Bulan dua. Capek. Rasa cerawak. Capek. Bulan dua.

Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo.

0: Bang Bong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI.net dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta, dan Pro4 hari ini Pro4 mana? Pro4 Sungai Liat ya. Di hari ini ya, di hari Jumat terakhir di bulan Juli ya, mudah-mudahan sih pada sehat ya Bang Po, pemirsa RRI.net dan juga pendengar Pro4 ya, walaupun ada yang sakit kita doain deh biar cepat sembuh ya. Dan di line online kita sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat. Di hari ini sudah ada Bang Wanda Sona. Assalamualaikum, selamat siang Abang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo.
2: Iya, sehat Bang?
3: Alhamdulillah saya
2: sehat. Sehat ya.
3: Kopernya Bang.
2: Iya, sehat juga. Gimana nih, udah mau bulan Agustus aja kita kagak berasa gitu ya. 2026 iya. Cepat banget.
3: Pesan Bang, nih aku keluar di jalan tuh, pinggir-pinggir jalan udah banyak yang gelar itu tuh, apa merah putih tuh.
2: Nah, itu dia. Sama, Ayu juga kemarin kebetulan lagi perek, lagi libur gitu kan nih. Itu kita naik Transjakarta, naik MRT, udah dipasang tuh di gerbang MRT juga bendera merah putih, di mal-mal juga udah ada tuh bendera merah putih, udah pokoknya bau-bau merah putih deh sekarang dah. Udah menjelang Agustus soalnya kan.

0: Anda tuh. ID gue sekarang nemu soalnya.
1: Wah, tuh. Benar banget nih.
0: Iya.
1: Wah. Ya, ini Bang Jo kayaknya mobil ini ya, penggemar Mobile Legend ya gitu ya.
0: Kita kan pernah tanding sama Manado waktu itu.
1: Oh iya. Tapi kita enggak bahas itu
0: ya. Iya enggak ya. Ini kita lebih ke bijak untuk berbahasanya ya Bang ya. Bahasa, di ya. Berbagai platform, either itu mau di game ataupun di media sosial, tetap berbudaya santun ya Bang ya.
1: Tapi iya. Benar juga nih Bang Jo bilang tadi ada di game ya, di Mobile Legends. Ya itu memang ya miris ya kadang-kadang anak-anak sekarang juga kita perhatikan itu banyak sekali ya.
0: Betul, jangankan tulisan Bang, kalau kita open mic aja, kita nyalain sound ya, itu waduh, kata-kata juga udah mulai kasar-kasar juga anak-anaknya.
1: Gitu. Ya, karena kan ini ya Bang ya, bahkan budaya santun itu ya di zamannya sekarang ini kayak mahal banget ya begitu.
0: Betul sekali, dan nanti kita akan bahas ini dengan narasumber ya pasti ya Bang ya, sudah hadir atau via online nih Bang?
1: Narasumbernya sudah hadir.
0: Oh, sudah hadir. Oke, siap. Oke, sudah terlihat ya. Nanti bisa dilihat juga nih pemirsa RRNet ya. Di layar kacanya sudah hadir narasumber kita. Ada siapa, Bang?
1: Ya, ini ahli bahasa kita nih, Bapak. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Afriyendi Gusti SSM PUM.
0: Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Bapak.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, sehat ya, Pak ya. Siap deh kalau gitu. Narasumber sudah hadir nih, Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, dan juga Bang Wandasono juga sudah siap di sana. Langsung aja Bang Wandasono, kita mulai dulu untuk pembahasan kita, dan nanti di menit 30 kita akan jeda untuk kita nanti masuk lagi untuk interaktif dengan pendengar Pro4 ataupun pemirsa RRNet. Monggo silakan Bang Wandasono.
1: Bang Jo, terima kasih juga Anda sahabat budaya di manapun ya Anda berada ya di kesempatan siang hari ini. Ya, ini sudah hadir bersama saya Bapak Afriyendi Gusti. Beliau ini Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak sehat ya, Pak?
2: Alhamdulillah, insyaallah sehat Bang Wanda. Selamat siang, Bang.
1: Iya, selamat siang, Pak. Tadi sempat kita ini, Pak, bahas sedikit ya, Pak, mengenai berbahasa lah seperti itu di medsos dan lain sebagainya gitu. Tadi sempat disinggung Bang Jo juga ada Mobile Legend main game itu bahasanya anak-anak sekarang udah cepat ceplos saja Pak begitu Pak, sehingga memang budaya santun itu memang sudah jauh memang begitu ya sekarang gitu. Bahkan dicap tuh gen sekarang ini asal plus-plus saja begitu Pak. Nah ini mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit lah ke kita juga, ke pendengar di seluruh Nusantara saat ini, bijak berbahasa di ruang digital itu seperti apa Pak sebetulnya? Silakan Pak.
2: Ya Bang Wanda, ini menarik ya, cuman perlu untuk membuat semacam batasan ya. Atau mungkin secara teknis definisi, kita harus menyepakati dulu nih.
1: Betul.
2: Bahwa tadi disampaikan, ini ruang digital.
1: Ruang digital.
2: Tadi juga diberikan pengantar bahwa ini ada anak muda yang juga mungkin dengan lingkaran pergaulan tertentu, juga nanti ada orang tua dengan pergaulan tertentu. Nah, artinya ini ada konteks di situ.
1: Betul, ada konteksnya.
2: Nah, ya. Artinya sudah secara sederhana, kita dapat menyebutkan bahwa bijak berbahasa itu menggunakan bahasa secara bertanggung jawab, santun, benar, dan sesuai dengan konteksnya. Saya pikir seperti itu, Bang.
1: Ya, nah ini kan kembali lagi di eranya digital, eranya juga media sosial, seperti itu ya Pak ya. Nah ini yang semuanya serba instan dan cepat begitu. Lalu bagaimana Pak kita mungkin tetap dapat menggunakan bahasa Indonesia tuh yang baik tanpa terkesan ya mungkin kaku atau juga bahkan terkesan jauh dari budaya santun tadi gitu. Okay. Gimana Pak?
2: Tetap kita tidak bisa melepaskan bahwa sebetulnya masalah berbahasa ini unik Bang. Ada bahasa yang digunakan dalam konteks yang universal. Artinya ini jadi standar. Maka kita mengenal ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

0: yang standar digunakan dimanapun. Lalu secara bebas nanti sesuai dengan konteks tertentu, ada bahasa-bahasa yang digunakan dalam pergaulan. Nah, misalnya begini, ada pergaulan yang circle-nya anak muda, seperti itu, atau berbeda lagi ada pergaulan yang circle-nya orang-orang di terminal, ada orang-orang di tempat tertentu atau di pasar, seperti itu. Tentu mereka akan memiliki bangunan atau kesepakatan terhadap konteks tertentu. Kita perhatikan antara kesepakatan atau budaya berbahasa di lingkungan pasar atau terminal itu tidak akan sama dengan di lingkungan kampus atau akademik. Nah, sementara dunia digital ini cenderung umum. Maka lebih umum, kita tidak tahu siapa yang berinteraksi di dalam, betul.
1: Okay.
0: Maka tentu yang akan kita acu adalah konteks berbahasa yang umum. Maka secara sederhana saya pikir akan lebih bijaksana jika kita memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan santun itu sendiri. Kalau Manuel Kahn itu pernah menyampaikan kalau orang itu berbahasa itu seperti tujuan ditujukan kepada dirinya sendiri. Mungkin secara sederhana kita sebut seperti apa Anda akan diperlakukan orang, mungkin seperti itu pula Anda seperti akan diperlakukan orang.
1: Oke,
0: gitu. Lalu ini secara filosofisnya seperti itu. Bahasa juga disebutkan ada dalam ranah sosial pergaulan. Maka tentu akan baik juga jika kita mencuplik beberapa pendapat dari tokoh-tokoh sosial. Ada Irving Goffman misalnya, yang juga dia psikolog dan juga sosiolog, yang pernah mencetuskan kajian tentang interaksionis simbolik. Itu secara sederhana dia mengatakan bahwa setiap individu itu berusaha untuk menjaga muka. Nah, ketika muka atau wajah ini, setiap orang ini akan mempertahankan citra baiknya. Ini lebih dipertegas lagi oleh Brown dan Levinson itu dengan menyebutkan pembagian wajah positif dan wajah negatif. Wajah positif tersebut cenderung kepada keinginan individu atau orang tertentu untuk dihargai. Nah, sementara wajah negatif itu adalah keinginan agar orang itu tidak diusik. Kebebasan itu tidak diganggu. Nah, itu dia.
1: Tapi begini, Pak. Sorry, saya potong. Ini di medsos itu yang saya sampaikan tadi, Pak. Semua ya mungkin yang banyak lah, sebagian besar gitu, Pak, ya. Nah, ini memang kadang-kadang itu kalau menyikapi sesuatu itu sudah jadi hal biasa, itu ngata-ngatain gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini apakah memang ini pertanda begitu, Pak, bahwa budaya santun tadi memang sudah mulai memudar atau seperti apa sih, Pak, khususnya di media sosial?
0: Saya pikir ini perlu kita tegaskan lagi. Kita tidak dapat hidup dengan pikiran kita sendiri, dengan gaya kita sendiri. Karena sekali lagi kita berada dalam ranah sosial. Dalam ranah sosial itu banyak hal yang harus disadari. Ada kesepakatan, ada acuan atau aturan dalam bertindak. Nah, ini tidak bisa dengan seenaknya sendiri. Nah, sederhana saja tadi, kalau secara filosofi disebutkan bahwa seperti apa orang akan memperlakukan Anda, mungkin seperti itu akan terlihat dari cara Anda memperlakukan orang.
1: Tabur tuai,
0: betul,
1: Pak, ya?
0: Betul, itu sederhananya seperti itu. Nah, dalam lingkup sosial ada aturan main. Nah, karena apa? Negara atau apapun yang dibuat aturan main itu menjaga, memastikan hak ya setiap orang itu terjaga. Nah, jadi kalaupun di media sosial mungkin dipikir ya, ini mohon izin, jika dikira tidak akan terlihat apa segala macam, itu salah.
1: Salah.
0: Kenapa? Ketersinggungan tetap ada di situ.
1: Betul.
0: Perasaan tidak nyaman tetap ada di situ. Apalagi sempat hal-hal yang negatif, yang berbau fitnah atau tuduhan. Ini lebih berbahaya. Konteksnya ada di media sosial atau dunia digital, akan tetapi berimbas kepada dunia nyata. Jarang dipikirkan oleh orang-orang atau pelaku di media sosial tersebut.
1: Ada juga yang berpikir ya, ini kan bagian dari kebebasan berpendapat begitu. Nah, dengan saya mau ngapain juga ya medsosnya, medsos saya kok. Ada juga yang beranggapan seperti itu, Pak. Nah, ini mungkin bisa dipertegas lagi, Pak. Membedakanlah kebebasan berpendapat dengan sesuatu yang memang menggunakan bahasa yang memang kita harus berdasarkan tujuan tadi, entah menyadarkan orang atau menyinggung orang, menyindir orang dan lain sebagainya. Iya. Bagaimana, Pak?
0: Iya, mungkin sederhananya begitu, silakan sebebas-bebasnya tanpa menyinggung orang.
1: Oh.
0: Ketika ya sama, mohon maaf, ketika kita di ruang privat yang tidak melibatkan atau bersinggungan dengan orang lain, mau apapun itu hak kita sendiri. Akan tetapi ketika ruang tersebut dapat diakses oleh orang lain, apalagi tindakan tersebut berkaitan dengan orang lain, nah ini yang harus disadari, kita sudah ada dalam ranah sosial. Ketika dalam ranah sosial ada aturan main yang harus disadari, dipahami, dan tentu menjadi acuan dalam bertindak tersebut, termasuk berbahasa
1: ya, itu Pak ya. Oke. Lalu kalau ada yang tanya, emang penting begitu, gitu, seberapa penting sih Pak menjaga apa kesantunan berbahasa, di menjaga tatanan bahasa berbahasa di media sosial, di digital lah, ruang digital lah, seperti itu Pak?
0: Ya, kalau saya berpikir itu sepenting setiap orang menyadari haknya. Hak seperti tadi, dia mendapatkan pengakuan sebagai individu, hak untuk dihargai, hak untuk tidak diganggu atau tidak dibuat menderita atau tidak diposisikan pada situasi yang tidak menguntungkan. Ya, gitu. Seperti itu akan sama saja semuanya. Setiap kita memiliki hak akan itu, akan tetapi sederhananya begini. Kita dapat mengacu kepada munculnya aturan-aturan atau regulasi yang akhirnya diedarkan atau dibuat untuk menjadi panduan bagi setiap pelaku. Kita batasi sini dalam media sosial. Kalau dalam bernegara kan ada aturan lain ya, mulai dari undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya. Ternyata juga di media sosial juga ada aturan main yang memang berangkat dari pengalaman aktivitas atau persinggungan yang terjadi, juga dibuat rambu-rambu.
1: Rambu-rambu ya.
0: Oke. Mungkin sederhana yang kita tahu ya, beberapa contoh aja, ada pelindungan data pribadi, ada undang-undang tentang ITE, ya, mungkin yang lain juga. Seperti itu, Bang. Itu tentu didasarkan atau muncul berdasarkan kebutuhan.
1: Ya. Nah, berdasarkan kebutuhan lah gitu ya. Tapi ya itu tadi ngomong undang-undang ITE terkadang, tapi masih aja Pak banyak ya kita jumpai. Sebetulnya benteng yang terbesar itu, yang memang perannya besar itu di mana sih Pak? Apakah cukup dengan undang-undang? Bagaimana dengan sekolah, keluarga, dan sebagainya, itu seperti apa Pak menurut Bapak?
0: Oke. Tentu yang pertama kita mulai dari diri sendiri dulu ya. Karena kita berbahasa ini apapun termasuk bertindak yang lain itu saya cenderung memandangnya sebuah perilaku atau kita bertindak sadar. Bertindak sadar. Jadi kalau kami itu mengingatkan dengan gaya penyampaian yang populer, kita bisa melakukan saring sebelum sharing.
1: Saring sebelum sharing.
0: Iya, oke. Artinya saring kita memilah dulu apa yang mungkin layak apa tidak. Nah, apa saja contohnya? Ya banyak hal. Kita bicara tentang informasi atau data. Kita bisa menyaring dulu. Ini data ini seperti apa? Lalu ketika tujuan kita atau nanti ini layak atau dibagi apa tidak? Kita bisa untuk memikirkan terlebih dahulu. Nah, kira-kira pentingnya data atau informasi ini saya teruskan ini seberapa kuat, atau ini siapa sih sasaran yang mungkin layak untuk mendapatkan informasi seperti ini, betul? Lalu itu data. Nah, kita juga hati-hati dengan proses menyampaikan ini, jadi cara berbahasa tadi. Ya. Terkadang niat yang baik tapi disampaikan dengan cara yang tidak tepat. Ya, atau mungkin situasi yang tidak tepat, Nah ini juga bisa menjadi masalah.
1: Iya, efeknya lain.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Berarti kita tentu harus melihat dulu nih situasinya atau konteksnya seperti apa. Nah ini turunannya banyak lagi dari situ. Siapa yang dituju atau apakah data ini akan pure diakses oleh orang dengan latar belakang tertentu. Mm-hmm. Nah, apa? Latar belakang penerima informasi juga menentukan kemampuan mereka memahami informasi.
1: Betul.
0: Mm-hmm. Nah, ini bisa harus hati-hati. Maka betul-betul kita harus bijak. Yeah. Bijak terutama dalam membagikan informasi.
1: Iya. Yeah.
0: Mm-hmm. Dan mungkin sederhananya seperti itu, Bang Wanda.
1: Ya itu tadi Pak ya, kita berkomunikasi sama mungkin di warung kopi ya dengan di gedung pemerintahan mungkin ya harus berbeda gitu ya.
0: Yeah.
1: Karena pasti kalau salah-salah nanti ditangkepnya, dicerna dengan salah juga begitu Pak ya.
0: Ya yeah, tentu saya pikir kita juga sudah sama-sama mengetahui bahwa untuk Undang-Undang ITE saja sudah sejak 2008 sudah ada perubahan yang kedua, 2024 kemarin. Artinya ini disesuaikan dengan konteks atau perkembangan zaman atau kebutuhan yang bisa mewakili situasi atau keadaan mutakhir dari lingkungan sosial, apakah di media sosialnya atau di lingkungan latar belakang masyarakat.
1: Latar belakang. Nah, kalau keluarga, ini penting juga ya Pak, tentu ya. Keluarga, sekolah, gitu ya.
0: Itu kan secara tradisional.
1: Tradisional ya.
0: Kita tidak boleh ya. Saya pikir melepaskan itu. Gimana pun juga keluarga itu adalah yang pertama lah. Mohon maaf, mungkin pernah ada terjadi seteru misalnya ketika ada anggapan anak-anak diserahkan ke sekolah maka itu menjadi urusan sekolah.
1: Iya.
0: Nah, paradigma itu justru berbahaya kan gitu
1: berbahaya.
0: Ya. Maka diapakan lagi bahwa harusnya keluarga. Jadi ketika diapakan ke sekolah itu menjadi mitra. Keluarga tidak boleh lepas sama sekali.
1: Baik, iya. Bang Jo, itu cukup mendalam ya dibahas oleh Pak Arief Yendi di kesempatan kali ini. Baik, saat ini udah pukul 13:31. Berdasarkan instruksi Bang Jo ini.
2: Ya?
1: Berdasarkan instruksi
2: Bang Jo. Iya, apa-apa. Kan kita biar alurnya enak gitu, Bang. Alurnya, ya. Betul, jadi tadi udah sebagian udah dijelasin sama Pak Arief ya, Bang Po, pemirsa Arena dan juga pendengar Prompa. Nanti bisa berinteraksi, bisa bertanya terkait tema kita di hari ini. Mau tanya apa juga boleh ya. Gitu. Tadi udah dijelasin tuh ya. Dan juga mohon maaf nih buat pendengar Prompa dan juga pemirsa Arena. Kalau untuk memberikan pertanyaan, satu orang satu aja kali ya. Biar nanti yang lainnya kebagian gitu ya Bang Manasona ya. Karena kita di RRI ini, khususnya di Suara Budaya Nusantara, menjunjung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Prompa dimanapun berada. Wow. Gitu. Jadi biar kebagian ya satu-satu tek gitu biar nggak kelamaan juga ntar kasihan sama yang lainnya pada ngantri. Ntar kita di demo, waduh bahaya nih pada jauh semua soalnya. Siap deh kalau gitu kita istirahat dulu sebentar ya Bang Wadasora dan juga Pak Arief ya. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa Arena dan juga pendengar Prompa di Suara Budaya Nusantara.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Balik lagi ya di siang hari ini dengan bahasan kita di hari ini ya, untuk bijak, untuk berbahasa ya. Dan masih tersambung di line telepon, di line online kita bersama teman-teman dari Pro 4 Sungai Liat. Masih ada Bang Wadasona dan juga Pak Arif di Sungai Liat. Bang Wadasona?
3: Pak Afri.
2: Pak Afri ya, sorry. Pak, apa namanya Bang, nomornya Sungai Liat berapa ya Bang ya? Supaya nanti Bang, pendengar Pro 4 pemirsa RRI bisa hubungi di sana.
3: Siap, ya untuk nomor Sungai Liat di 0812-1314-1039. Ya, sekali lagi ya 0812-1314-1039.
2: Oke, ini line-nya beda dengan line WhatsApp ya berarti ya?
3: Ya,
2: ada. Oke, siap. Dan untuk di Jakarta di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928 hanya untuk pesan WhatsApp aja ya, pendengar Pro 4 ya, pemirsa RRI. Dan sudah adakah telepon di sana Bang Wadasona?
3: Belum nih Bang.
2: Belum ada. Oke, kita angkat dari Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
2: Oke, ada suaranya, ada suara kresek-kresek tapi nggak ada disautin ya, udah deh. Kita sembari ngecek juga nih yang di WhatsApp biasanya tuh kalau kayak gini di WhatsApp juga masuk nih Bang nih. Gitu. Apakah di sana juga ada pesan WhatsApp yang masuk gitu Bang?
3: Ini sepertinya juga belum.
2: Belum ya. Oke, ini kita angkat lagi coba ya dari Jakarta. Halo Pro 4, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Jo, sama Bang Taher Maluku Utara.
2: Oke, Bang Taher di Maluku Utara, gimana kabar?
4: Alhamdulillah kabar sehat.
2: Sehat.
4: Panas.
2: Waduh, ya panas ya.

0: Iya, Bang Taher, di sana sudah ada Bang Wadasona dan juga Pak Afri ini ya, di Sungai Liat.
1: Pak Afri. Selamat pagi, selamat sore. Selamat sore. Pak Efek, selamat siang.

0: 어.
1: 아오, 맞아요. 이양가 아오, 이거. 그러니까 요 konteks mengajak orang yo
0: ayo ayo gitu. Iya iya iya iya.
1: Gitu.
0: Mungkin ini perbedaan bahasa kali ya, siap ya, karena emang bahasa kita unik ya. Kadang di sini bahasanya biasa tapi di tempat lain atau daerah lain kurang, atau juga bahasanya konotasinya kasar kayak gitu. Siap dah. Makasih buat Ica. Terus juga ada telepon lagi kah di sana, Bang Wanda?
1: Ya belum ini.
0: Belum ya. Oke, kita baca dulu WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta ya, Bang Wanda ya. Ini dari Pak Haris Prasetya. Ini yang mau nanya bagaimana saran dalam bijak berbahasa puitis di dunia digital tanpa meninggalkan budaya santun. Wah, ini puitis banget nih bahasanya, pasti ketikannya kalau di sosial media. Gimana nih kalau Pak Afri?
1: Gimana nih Pak Afri menanggapi?
2: Iya. Puitis, oke, okay. Ini kan lebih nyasra ya. Sebenarnya aja ketika kita berinteraksi di media sosial atau diakses oleh orang lain, tentu kita harus berpikir apa yang akan kita ungkapkan ini pertama menyinggung atau berpotensi, atau memang kita sadari memang ditujukan untuk orang lain. Nah, kita pasti memiliki kemampuan ya ketika kita akan berbahasa. Bahasa itu adalah sistem gagasan pikiran, ya, yang apa diapakan dalam lambang dan bunyi, yang akhirnya sederhananya itu melalui ada lambang-lambang bahasa, huruf akhirnya menjadi kata. Nah, ini sebetulnya adalah pikiran dan perasaan. Nah, kita yang mengetahui kita berbahasa ini pasti ada tujuannya. Apakah mengungkapkan marah, apakah mengungkapkan kesenangan, apakah hanya semata untuk memberitahukan sesuatu atau informasi. Nah, ini juga tetapi ada hal juga yang perlu kita sadari. Oke, kita menganggap ini hanya memberikan informasi. Nah, lalu kita apakah informasi itu memang berkaitan dengan orang tertentu atau tidak? Maksudnya itu akan menyinggung atau tidak terhadap orang tertentu? Ini juga harus disadari. Kenapa? Seperti balik lagi tadi, kalau itu menyinggung orang lain, tentu orang lain tidak terima. Kait dengan tadi Anda ke hak untuk setiap orang itu untuk dihargai. Hak untuk setiap orang tidak direndahkan atau tidak diganggu. Nah, itu yang kedua. Berikutnya apa? Kita berupaya tidak menggiring pilihan-pilihan atau kata-kata yang multitafsir atau ambigu. Nah, kan begitu di media sosial itu sekarang kan sudah lebih kompleks ya. Ada kata-kata lalu ada gambar, bahkan ada video. Nah, ini kata-katanya apa, ada gambarnya apa, lalu ada mungkin cuplikan video. Nah, semua ini bisa dimaknai orang secara berbeda. Nah, ini hati-hati kalau seperti itu. Hati-hati kalau seperti itu. Orang merasa tersinggung, akhirnya masalah lagi. Nah, kita jadi repot untuk menjelaskan maksudnya. Nah, kita harus juga, tapi bukan berarti, waduh kalau gitu sulit dong untuk kita berinteraksi di media sosial. Oh, tidak. Tidak juga, kan ada aturan main. Kita mengacu saja pada hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ITE, bahwa kalau selama yang kita sampaikan itu hal yang benar, tidak menyinggung orang, atau mungkin kita bagian dari masyarakat, ada kritik ya yang kita sampaikan, berarti kita juga paham dulu apa sih yang dimaksud dengan kritik. Begitu ya. Bukan menghujat, bukan menfitnah. Nah, gitu loh. Atau juga bukan merendahkan derajat orang tertentu.
0: Okay.
2: Nah, lebih nyaman lagi kalau yang kita bicarakan itu adalah prosesnya, bukan orangnya.
1: Prosesnya,
2: mungkin aktivitasnya, bukan orangnya. Karena aktivitas ini yang sebetulnya jadi masalah, bisa benar, bisa salah gitu. Atau lebih baik didiskusikan. Kalau orang itu pasti tidak.
1: Nah,
2: karena aktivitas itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi kalau kita sudah memvonis orang tertentu, itu juga jadi masalah.
1: Jadi masalah juga, ya, betul ya. Oke, Pak, kalau apa kantor bahasa nih, Bapak Belitung sekarang kalau menyikapi hal-hal seperti ini, khususnya literasi digital lah, ini ada nggak, Pak, khusus perhatian ke sana, memprogramkan begitu?
2: Oh iya, yang jelas kita tentu memang ini jadi salah satu bagian kita ya, konsen kita itu untuk masyarakat kan program literasi melalui apa minat baca, kemampuan memahami bacaan, kemampuan untuk mengolah informasi dalam bacaan, lalu hingga kemampuan untuk memilih atau menentukan mana sih informasi yang layak untuk dibagikan atau diteruskan kepada yang lain. Nah, ini dalam tema besar literasi. Akan tetapi kita juga konsen dalam program yang sebetulnya sudah menjadi bagian dari kita dari dulu, pemasyarakatan bahasa, penggunaan bahasa yang tepat sesuai kaidah, pemahaman kepada masyarakat untuk mengerti dengan kata-kata tertentu. Lalu kita mengacu, kita selalu ada kosakata tertentu seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Jo dan menyikapi dari bahwa Bang Wanda menegaskan juga satu kata pada tempat tertentu itu maknanya biasa positif, tapi pada tempat yang lain itu dimaknai negatif. Misalnya sederhana saja, mungkin ada kata lauk kita munculkan itu secara nasional itu baik. Ya, itu ada yang memaknainya sebagai ikan, ada yang memaknainya sebagai kawan untuk makanan pokok seperti nasi. Tetapi pada tempat tertentu itu bisa berbahaya, dianggap tabu. Jadi memang harus ada kesadaran itu. Nah, ini jadi kita memang ada pembinaan-pembinaan berbahasa ini, itu jadi konsen kita. Sekarang kita juga mengajak komunitas-komunitas baca, komunitas literasi untuk seperti itu. Bahkan kita memberikan semacam apresiasi ya, bantuan-bantuan yang disalurkan ya, kita salurkan bantuan pemerintah untuk yang seperti itu. Itu mungkin sederhana ya.
1: Iya. Kita udah dibatasi waktu.
0: Tapi kalau misalnya mau ada telepon di sana satu, kita bisa angkat satu aja, Bang Wanda.
1: Sepertinya belum ini.
0: Belum ada. Ya udah kita angkat dari satu di Jakarta dan mungkin bisa dijawab singkat kali ya sama Pak Afria. Oh, sudah mati teleponnya. Tadi kedip-kedip juga teleponnya ya. Sudah deh kalau gitu. Berarti memang butuh dari kita ya juga untuk mengerti ya, untuk memahami kalimat tersebut ya Pak Afri ya, biar juga nggak jadi salah komunikasi gitu, nggak salah tafsir juga pengertian. Harus ada tadi kesepakatan juga tuh sama lawan kita. Siap deh. Dan mungkin mungkin dari Pak Afri sendiri bagaimana nih untuk closing statementnya, mungkin dari Pak Afri dan juga harapannya nih.
2: Balik lagi di awal, Bang Jo, Bang Wanda, kita harus mengerti bahwa berbahasa itu bertindak sadar, baik bahasa secara literal, menggunakan kata-kata, atau bahasa secara gestur, atau yang lain, bahwa bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, gitu loh, melainkan cerminan dari karakter bangsa. Jadi kita merupakan entitas dari bangsa yang besar. Artinya di ruang digital, setiap kata yang kita tuliskan bukan hanya mewakili diri kita sendiri, tapi juga mencerminkan tingkat literasi, budaya, dan etika kita sebagai warga negara. Nah, ini penting untuk disadari. Kita tidak bisa sendiri, karena orang akan melihat gitu. Apa yang kita lakukan juga dapat berpengaruh terhadap orang lain, karena ini wilayah sosial. Jadi untuk itu, mari kita jadikan media sosial ya sebagai ruang yang mencerdaskan, bukan ruang yang memecah belah, bukan ruang merugikan, tapi sebaliknya justru memberi ruang, menjadi ruang yang menginspirasi. Artinya bijak bermedia tentu akan dimulai dari bijak berbahasa.
0: Siap. Bijak bermedia sosial dimulai dari bijak berbahasa. Ih, cakep. Kata-kata hari ini Pak Afri, itu tadi ya barusan ya. Ya udah kalau gitu. Terima kasih Pak Afri buat pemaparan di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga melatih kita juga nih ya, buat Bang Pon dan juga pemirsa RN, pendengar Perompet, untuk lebih tadi bijak berbahasa terlebih dahulu sebelum kita bisa bijak bersosial media ya. Terima kasih juga buat Bang Madasona untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan kita. Terima kasih Pak Afri dan juga Bang Madasona. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan pemirsa RNet, kayaknya kita juga kudu pamit ya dari layar Radio Visual RNet. Kita bakal gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RNet. Tapi untuk siarannya Perempat Jakarta masih tetap bisa didengerin di frekuensi 92,8 dan juga di channel Perempat FM Jakarta di RRI Digital. Juara kita pamit terdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
4: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Berita jam 14.
0: Abang Pop, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berlokasi di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten untuk mengembangkan pusat olah organik dan ketahanan pangan. Lahan milik Pemprov DKI Jakarta tersebut bakal dimanfaatkan untuk memperkuat pasokan pangan daerah yang nanti.
5: Jambi Siang Iko.
6: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Ya, ganti-ganti selamat siang dan terima kasih untuk kebersamaannya ya. Masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Kita kembali ke kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura, ganti-ganti ya, yang kembali menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara sampai ke jam 3 sore. Suasana siang yang hangat dan panas, ganti-ganti untuk siang hari ini, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk tetap beraktivitas dan menyelesaikannya ya. Karena besok awal bulan tanggal 1 Agustus itu sudah tanggal libur ya, weekend gitu. Jadi awal bulan sudah ketemu weekend. Alhamdulillah ya, tetap semangat dan tetap sehat buat semuanya.

Sahabat budaya, Saluang Sirompak merupakan sebutan bagi saluang khas Payakumbuh, Sumatera Barat. Kata rompak yang artinya adalah memaksa. Permainan instrumen ini dikenal dengan nuansanya yang bersifat magis, di mana lirik magisnya mampu menjadi semacam pengantar kekuatan sihir. Basi rompak merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut usaha meminta bantuan kepada kekuatan gaib, agar membuat orang lain menuruti apa yang diinginkan pengirim sihir atau pawang. Pawang akan mendendangkan mantra sambil dibantu oleh seorang peniup saluang sirompak. Sirompak bukanlah jenis saluang pertunjukan, tapi jenis musik ini masih tetap dilestarikan. Konon, untuk dapat belajar meniup saluang sirompak, dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun lamanya sambil belajar teknik bernapas.

Ya, Ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Edisi hari ini Ganti-ganti untuk Ganti-ganti yang kembali aktif dengan kegiatannya, dengan pekerjaannya untuk menyelesaikannya. Semangat ya Ganti-ganti ya. Biasanya sih kalau jam segini memang jam-jam agak rawan ngantuk gitu ya. Tapi ya semoga saja itu nanti bisa terlewati Ganti-ganti, karena sudah akan ada akhir pekan tentunya ya. Nah, Ganti-ganti nantinya akan akhir pekan di awal bulan Agustus Ganti-ganti ya. Ya, Ganti-ganti, saya punya informasi lain di mana perubahan perilaku konsumen mendorong tren smart shopping, yakni pola belanja yang lebih terencana dengan mengutamakan nilai keseluruhan dari suatu pembelian Ganti-ganti ya, melalui kualitas produk, harga yang kompetitif, dan berbagai keuntungan tambahan. Ya, dalam hal ini General Manager PT Karawang Outlet Mall Yanti Oktaviani mengatakan bahwa konsumen kini tidak lagi hanya berfokus pada besaran potongan harga Ganti-ganti, tapi juga mempertimbangkan kualitas produk, kemudian manfaat jangka panjang, serta pengalaman berbelanja yang diperoleh dari setiap transaksi. Dan menurutnya, konsep smart shopping dapat diterapkan dengan mengutamakan produk berkualitas agar lebih tahan lama dan merencanakan waktu berbelanja untuk memanfaatkan berbagai program promosi serta memilih destinasi belanja yang menawarkan kemudahan membandingkan berbagai merek dalam satu lokasi. Iya, dan dia juga menilai bahwa outlet mall menjadi salah satu alternatif yang semakin diminati karena menyediakan produk original dari toko resmi dengan harga outlet setiap hari, sehingga konsumen tidak perlu menunggu musim diskon Ganti-ganti ya untuk memperoleh penawaran yang lebih hemat. Ya, dan menurut Yanti, keberadaan beragam merek Ganti-ganti dalam satu lokasi juga memudahkan pengunjung membandingkan produk sekaligus mengatur anggaran belanja. Nah, selain itu, pengunjung juga dapat memperoleh berbagai keuntungan tambahan seperti voucher belanja melalui program cashback dan program loyalitas yang berlangsung sepanjang tahun.

0: permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.
1: Ya.
2: Apa?
1: Rina sebentar lagi kan selesai. Ya.
2: Apa?
1: Rina sebentar lagi kan selesai pendidikannya.
2: Ya, terus kenapa?
1: Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kan ayah tahu, nilainya Rina pas-pasan.
2: Tenang aja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu. Semuanya bisa diatur, yang penting sesuai nilainya.
1: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
2: Bisa. Itu buktinya anak tetangga kita kemarin juga begitu. Anaknya yang cerita sendiri sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
1: Kalau begitu, ayo ya kita temui teman ayah itu.
3: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.
1: Ya.
2: Apa?
1: Rina sebentar lagi kan selesai. Ya.
2: Apa?
1: Rina sebentar lagi kan selesai pendidikannya.
2: Ya, terus kenapa?
1: Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kan ayah tahu, nilainya Rina pas-pasan.
2: Tenang aja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu. Semuanya bisa diatur, yang penting sesuai nilainya.
1: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
2: Bisa. Itu buktinya anak tetangga kita kemarin juga begitu. Anaknya yang cerita sendiri sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
1: Kalau begitu, ayo ya kita temui teman ayah itu.
3: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

Ya, ganti-ganti di satu lagu dari Ria Amelia ya, dengan hujan lah turun puluh, ganti-ganti ya, tapi belum ya. Di Kota Jambi belum turun hujan, kalau kemarin dua hari yang lalu sih ada ya, hujannya hujan ringan, ganti-ganti ya. Ya, karena memang kita sudah masuk ke musim kemarau, ganti-ganti ya, tapi yang namanya hujan, walaupun sudah masuk ke musim kemarau ya, tapi tetap masih ada hujan, walaupun durasinya sebentar, kemudian tidak begitu lebat, ganti-ganti ya, paling juga hujan ringan, ganti-ganti ya. Iya, semangat untuk ganti-ganti di 42 menit dari jam 14 siang, masih ada kegiatan, masih ada pekerjaan yang harus dituntaskan, ganti-ganti, jadi pastinya... mensegerakanlah seperti itu untuk menyelesaikannya, karena kalau dilihat-lihat waktu untuk pulang juga sebentar lagi, ganti-ganti ya. Iya, kita ke satu informasi mancanegara, ganti-ganti, di mana budaya alam hingga warisan arsitektur Brazil itu menjadi inspirasi utama dalam koleksi terbaru sebuah perusahaan sandal flip flop namanya, ganti-ganti ya, yang bertajuk Exuberance Made of Brazil, ganti-ganti ya. Nah, dalam keterangan resmi di Jakarta kemarin, ganti-ganti, Havaianas mengangkat berbagai elemen yang dianggap mempresentasikan identitas Brazil nih, melalui 5 desain yang terinspirasi dari landscape, tradisi, dan juga karakter visual negara dalam koleksi baru tersebut. Iya, di mana koleksi ini kemudian disebut sebagai representasi dari keberagaman warna, tekstur, dan juga pengaruh budaya, serta ekspresi kreatif yang menjadi bagian dari identitas Brazil, ganti-ganti ya. Di mana 5 desain yang dihadirkan itu dikembangkan berdasarkan dari riset tim desain dan juga mengangkat elemen khas dari berbagai wilayah di negara tersebut. Ya, salah satu desain mengambil inspirasi dari São Luís, ibu kota negara bagian Maranhão yang dikenal sebagai City of Style, ganti-ganti ya, karena kawasan bersejarahnya dipenuhi oleh bangunan dengan fasad ubin keramik, dan karakter tersebut diterjemahkan ke dalam komposisi warna biru dan putih.

Iya, sementara itu kanti-kanti desain lainnya itu mengacu pada pola gelombang hitam putih di kawasan pantai Cuba Cabana, Rio de Janeiro, yang menjadi salah satu elemen visual paling dikenal dari Brazil. Iya, sementara itu kekayaan alam hutan tropis Brazil ganti-ganti menjadi inspirasi bagi desain yang bertema Jardim Naturno, di mana motifnya mengadopsi karakter visual seni cetak kayu ganti-ganti ya, yang khas dari Brazil. Ada pula desain begonia coracao yang memadukan ilustrasi bunga begonia dengan elemen yang berbentuk hati sebagai representasi semangat, cinta, kelimpahan, dan juga keramahan masyarakat Brazil, ganti-ganti ya. Nah, sementara desain dari Bossa itu menampilkan perpaduan elemen tropis dan juga warna-warna cerah yang menggambarkan suasana musim panas serta gaya hidup luar ruang yang lekat dengan Brazil. Iya, di mana peluncuran koleksi tersebut ganti-ganti juga disertai kampanye visual yang mengambil latar di Salvador, di Bahia. Dan kota ini dikenal dengan musik, kemudian tarian-tariannya, kemudian juga warisan budaya dari Afro-Brazil, serta komunitas kreatifnya. Di mana pengambilan gambarnya pun dilakukan di sejumlah lokasi, antara lain dari Museum of Modern Art of Bahia atau MAM, kemudian di Solar do Onhao, kemudian di Pantai Frequica dan Pantai Gamboa.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Sebelum mengalami renovasi, kawasan ini bernama Tugu, terletak di Kota Baru, persisnya di bundaran kompleks perkantoran pemerintah Kota Jambi. Dengan ornamen yang dipasang, persis seperti Tugu Monas yang ada di Jakarta. Namun akhirnya, pemerintah Kota Jambi merenovasi Tugu tersebut, dan ornamen yang digunakan nyaris dirombak total, dan namanya pun mengalami perubahan menjadi Tugu Keris Siginjai. Nama yang merujuk pada sebuah senjata tradisional khas Jambi yang pernah digunakan pada masa perjuangan kemerdekaan. Kawasan ini memiliki multifungsi pada pagi dan sore hari, terutama pada hari libur, di mana banyak masyarakat yang berkumpul untuk sekedar bersantai, bersuafoto, dan berolahraga. Pemerintah Kota Jambi juga selalu menyelenggarakan acara rutin setiap Sabtu malam yang bertajuk Car Free Night. Acara ini selalu berhasil mengundang keramaian karena diisi dengan berbagai atraksi pertunjukan musik dan budaya yang ditampilkan oleh perwakilan dari berbagai kecamatan. Pedagang kaki lima juga tidak pernah ketinggalan untuk memanfaatkan event ini untuk meraup rezeki. Dan satu hal yang menarik adalah di mana pada bagian dinding bagian bawah Tugu Keris Siginjai tercantum beberapa gambar dan tulisan yang bernilai edukasi sejarah. Di mana ihwal Keris Siginjai digambarkan dengan cukup lengkap dan detail mengenai riwayat bahkan keunikannya. Dan pada Desember 2017, Tugu Keris Siginjai diresmikan. Akhirnya, kalau berkunjung ke Kota Jambi, jangan lupa untuk mengunjungi kawasan wisata bernilai edukasi, yakni Tugu Keris Siginjai.

Ya, Kak, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, Kanti-Kanti ya. Dan tugas saya menemani Kanti-Kanti edisi hari ini, edisi terakhir di bulan Juli, Kanti-Kanti tuntas sudah di jam 3 sore ya. Dan selain ini nanti ada rekan sekerja lainnya, ada Bang Bay Haki yang akan bersama di Pro 4 RRI Jambi sampai ke jam 20 malam ya. Saya izin pamit dulu Kanti-Kanti, terima kasih untuk bersamaannya. Jumpa lagi di lain kesempatan ya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kanti-kanti dimanapun berada. Kembali lagi saya Ahmad Bayhaqi. Hai kan pada mari kanti-kanti ya, untuk edisi hari ini bertepatan di hari Jumat 31 Juli 2026 ya. Kita sudah di akhir bulan Juli. Mau memasuki bulan Agustus ya. Kalau bulan Agustus ini diidentik dengan merah putih ya, di mana-mana merah putih, merah putih. Nah, besok juga sudah mulai berkibar ya bendera merah putih di setiap rumah, di perkantoran. Karena dimulai dari tanggal 1 itu sudah diperintahkan untuk mengibarkan sang merah putih. Baik, ganti-ganti saya akan temani Anda hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik, untuk kali ini tentunya saya akan temani

0: Ya, kita akan buka dan sapa di 0811 6707 9920. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo juga.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdutan
0: yuk.
1: Ayolah dangdutan.
0: Asik, asik, asik, asik.
1: Cinta bukan sayur asam.
0: Cinta bukan sayur asam.
1: Sama dengan biru.
0: Oh, pas pula masak sayur asam ya.
1: Wah.
0: Iya, sayur basi ya, bukan?
1: Pasti kan asem. Jadi
0: selayan ngolah. Iya, orang nyayu itu yang benar. Ini dibikin asem. Gimana coba?
1: Iya, pasar basi katanya.
0: Oh iya, oh nyayu itu dibikin benar, bukan dibikin asem.
1: Sayur sampah.
0: Oh, masyaallah.
1: Ya semuanya kan masuk semua.
0: Oh iya, semuanya dimasukin ya.
1: Iya.
0: Sampai batang-batangnya dimasukin ke situ.
1: Jangan, batang gak boleh dimasukin.
0: Ya kirain dimasukin semua.
1: Enggak lah.
0: Oke, cinta bukan sayur asem. Nah, tema kita hari ini hutan sebagai paru-paru dunia.
1: Oh iya dong. Hmm.
0: Wah, kalau
1: ada kasih hutan, hewan mau tinggal kemana lagi?
0: Wah, berarti hutan itu penting ya?
1: Penting, yang paru-paru dunia.
0: Oke.
1: Kalau hutan ditebangi, hewannya pada ke rumah pesudut semua tuh.
0: Iya, benar. Masuk ke rumah jadi hewannya.
1: Iya, itu kemana tuh hewan pada meramba-meramba masuk ke rumah. Ya lahan tempat dia tinggal sih dibabat abis.
0: Iya benar.
1: Sebenarnya Bang Bay bukan kebakaran hutan tuh Bang Bay. Dibakar.
0: Oh, di bukan ke ya.
1: Hutan kan kebakaran kan hutan. Kalau gak kasih sengaja yang buang pun rokok. Sengaja bakar sampah di situ.
0: Oh, berarti awalannya di bukan ke ya. Dibakar.
1: Nggak mungkin dong kebakaran hutan.
0: Iya.
1: Kalau rumah memang kebakaran Bang Bay.
0: Iya.
1: No, di Polda, no, asrama Polda, rumah polisi.
0: Ah, kebakaran ya.
1: Itu kebakaran.
0: Oke.
1: Okay. Kalau baru kebakaran asli, kalau hutan kebakaran. Hutan bisa kebakaran, nanti mana ceritanya.
0: Iya, itu dia benar-benar. Kalau bukan ada orang yang bakar, nggak mungkin bisa kebakar ya.
1: Ada orang yang mau buka lahan, mau menghemat kan, jadi bakar.
0: Oke.
1: Okay. Nah begitu mau ceritanya.
0: Oke, okay, siap.
1: Janganlah dibakar atau ditebang lah.
0: Jangan.
1: Kita juga kalau sudah ada hutan, hewan-hewan mau pada lari kemana?
0: Nah, benar banget.
1: Tak masuk ke rumah penduduk, di rumah penduduk hewan liar. Hewan itu kan dilindungi juga.
0: Iyalah, hewan dilindungi. Oke, okay, siap. Ada lagunya, cinta bukan sayur asam. Oke.
1: Beracin.
0: Lagi orang konten beracin.
1: Kita beri telepon. Sebelah radio, sebelah HP.
0: Oh gitu.
1: Kuping lagi HP.
0: Mata di TV, telinga di radio ya.
1: Mata di HP nomor satu.
0: Oh, luar biasa.
1: Kupingnya enggak ada dinyalain sama anak.
0: Oke. Okay.
1: Hati-hati sekarang mau sempat.
0: Iya.
1: Besok konser listrik.
0: Benar.
1: Hati-hati ya. Semoga konser listrik kemarin di Polda.
0: Oke.
1: Okay. Ya, hati-hati mama kalau sudah selesai masak tolong kompor gas dimatikan ya.
0: Iya.
1: Jangan dinyalakan terus. Antar ada yang lupa masak Bang Bay.
0: Benar.
1: Masak air sama masak saya sampai kering.
0: Sudahlah.
1: Yang di sini pernah kejadian.
0: Iya, jangan terulang kembali.
1: Pernah kejadian loh Bang Bay. Apinya itu keluar dari tabung.
0: Oke.
1: Okay. Untung ada hudi-hudi yang tebal-tebal kan tebal-tebal itulah kita
0: kasih
1: tumpuk. Tumpuk hudi itu sampai 10 hudi anak yang tebal itu.
0: Oke.
1: Okay. Hati-hati ya mama ya, kalau ada gas keluarkan api jangan panik.
0: Iya.
1: Siapkan kain tebal, karung-karung goning tebal, bakin air. Tutup lagi, cari anduk lagi tebal, tutup lagi terus cari air lama-lama kan. Dan siram air.
0: Jangan
1: kalau
0: ya.
1: Kalau siram air bambai, tambah mumbul apinya tambah gede.
0: Oh, tambah banyak apinya. Oke.
1: Karena siap. Kita pernah nyoba beneran. Pas hari Minggu mau pergi jualan lagi bikin tekwan kepalang pagut kami di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Bang Bas, saya selalu ya.
0: Oke, siap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo, dangdutan yuk.
0: Ayo dangdutan.
1: Kemana dangdutannya?
0: Wah, di mana yuk? Tebak ayo.

0: Jangan dirombak terus.
1: Benar, ya. benar banget.
0: Kalau dirombak menjadi gundul sehingga terjadi apa namanya nih? Longsor, kemudian banjir.
1: Lagi kalau hutan.
0: Ya, seperti terjadinya di tiga provinsi ya.
1: Benar.
0: Ya, jangan sampai lah begitu.
1: Lagi kalau hutan nggak ada, nih misalnya di Jambi nggak ada hutan nih, panasnya mungkin lebih dari ini.
0: Iya, panasnya luar biasa gitu kan.
1: Iya, hutan itu kan sebagai memang sebagai pelindung.
0: Iya benar. Sebagai paru-paru dunia ya.
1: Iya. Kalau paru-parunya.
0: Cuma yang ada hutan lagi di bagian pantai lah yang banyak itu ya.
1: Bagian pantai.
0: Iya, pohon-pohon kayu, apa namanya, bidada, ada pohon apa lagi itu, banyak lah kalau di bagian pantai itu seperti lagunya Bang Bayaki ya.
1: Siap.
0: Apa namanya, cincin kepalsuan dari Nurdin Yasin.
1: Cincin kepalsuan dari Nurdin ya.
0: Iya, salam-salamnya dulu untuknya Bang Bayaki. Selamat malam. Selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Kemudian ada Jalang Kuduo.
1: Iya.
0: Ada Bang Tamrin, ada BPS, ada Rudy Smith, si Ramlan di Senesnobo.
1: Iya.
0: Ada Bang Alimin dengan Teteh Nadia Purnama. Ada Mang Ajung, sudah pulang ya Mang Ajung?
1: Iya, sudah di Jambi beliau.
0: Oh, di Danau Lama ya?
1: Iya, betul.
0: Ada Putra Kocijang, ada Andi Musin, ada Iska Risyanti juga selamat sore. Ada Jumlawati tadi yang barusan ya. Ada Mbak Tiro, masuklah Mbak Tiro.
1: Masuk.
0: Kemudian ada Anissa di Sungai Tomengangang, nama si kembar Aurel, ada Ibu Farida juga ya, adanya Ajeng juga, ada Abdullah, ada Putra Banten juga, ada juga Kak Semar, ada Kang Sole, ada Cengerutu, Abdurrahim, Abdurrahim, Amar Khan, Tina di Kamparyo. Untuk semua lah Kampar kecuali.
1: Siap.
0: Selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, selamat hari, urusannya dan dijauhkan segala mara bahaya.
1: Amin ya Allah.
0: Terima kasih banyak Bang Bayhaqi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Pamja Yusuf yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Masih kembali kita sapa kanti-kanti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, siapakah di sana? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore, Bang.
1: Selamat sore kembali.
2: Sudah makan, Bang?
1: Alhamdulillah,
2: apa
1: sudah.
2: Bang?
1: Sahunya pakai daging.
2: Mantap.
1: Iya, daging.
2: Yang tambah dagingnya ya.
1: Kekurangan
2: daging nampaknya.
1: Iya,
2: daging kerbau apa daging sapi lah.
1: Daging ikan asin.
2: Aneh orang Jawa. Sapi ikan juga katanya. Iya. Ayam ikan juga namun. Orang Jawa ini aneh.
1: Iya, disebut
2: orang kalau ayam ya ayam.
1: Ayam juga. Kan?
2: Ayam tuh daging.
1: Daging ayam, daging ikan. Semuanya serba daging ya, padahal udah punya nama masing-masing ya. Masih disebut juga daging ya.
2: Padahal kalau daging ada aja.
1: Daging.
2: Ikan sapi katanya. Ikan kambing.
1: Ah, pemborosan.

0: Pemborosan kalimat gitu ya.
1: Iya.
0: Udah tahu jenisnya ikan, di saat puput daging juga ya.
1: Iya. Saya pertama dengar heran dulu, Bang. Pakai apa lu? Pakai ikan tapi.
0: Mantap kan, masyaallah.
1: Boleh minta lagu bang?
0: Boleh, lagunya apa tuh?
1: Termenung.
0: Jangan termenung dong sore-sore nih.
1: Ya kalau sendiri-sendiri kan termenung sendiri.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau rame-rame ya heboh.
0: Oke, siap, siap.
1: Tadi
0: siap.
1: Siang kan heboh ada acara. Oh,
0: di mana acara itu?
1: Di kopi.
0: Oke. Rame.
1: Katanya ada yang ulang tahun.
0: Oh, ada ulang tahun rupanya.
1: Yang ulang tahun enggak tahu. Oh, yang orang yang tahu.
0: Oh, orang tahu lebih duluan daripada yang ulang tahun ya.
1: Iya, jadi yang merayakan.
0: aneh ya.
1: Yang okay. Ulang tahun bengong.
0: Iyalah bingung. Bahkan lupa kali kalau itu hari ulang tahunnya.
1: Iya. Tapi enak juga sih itu bang ya.
0: Enak lah, dia kasih apa? Supres apa namanya? Supres.
1: Iya. Kejutan.
0: Iya, kejutan. Oke, siap.
1: Salamnya Pak Sarbin, Kakak Butet. Pak Deamat, Mama Elo, masuk. Itu semua aja lah bang ya.
0: Baik.
1: Lagunya ada bang?
0: Ada.
1: Abang kapan ulang tahunnya? Agak dibikin kejutan.
0: Oh, saya bulan 10.
1: Tanggalnya?
0: Tanggalnya tanggal berapa? Lupa saya.
1: Oh lupa ya?
0: Iya.
1: Karena lahir nggak tahu tanggal ya?
0: Iya, waktu lahir saya kagak ingat.
1: Iya kan kan.
0: Udah begitu udah gede lupa.
1: Lupa.
0: Iya, gitulah kira-kira.
1: Lupa lupa. Nanti pikun benaran.
0: Aduh, Allah
1: wabarakatuh. Iyalah, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bunda Akhir yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Bahagia itu penting ya. Baik, ketika-ketika dimanapun berada masih kembali kita akan sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, dangdutan yuk.
0: Ayo kita dangdutan.
2: Apa kabar baik?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat di sini.
2: Syukur alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Amin ya Allah.
2: Cuman manget panas sore ini, baik.
0: Panas ya?
2: Iya.
0: Loh, kok di sini enggak panas?
2: Oh, ini panas. Oh. Cuman kemarin hujan.
0: Kemarin hujan?
2: Kemarin lebat lama
0: jadi hujan. Oh, kok nggak bagi-bagi? Saya kok nggak dapat hujan?
2: Sudah dikirim ya?
0: Belum.
2: Padahal aku bilang kirim sana lebat baik.
0: Kirim paling sekercekan turunnya.
2: Iya, udah ingat berarti dia.
0: Oh iya, mungkin belum kali ya.
2: Iya, belum. Mungkin kayak malam apa.
0: Ya, mudah-mudahan nanti kasih hujan ya.
2: Iya.
0: Kalau geluduknya mah gede kemarin, geluduk-geluduk gue, hujannya kagak turun.
2: Oh, geluduk ya ada ya.
0: Ada geluduknya, tapi hujannya nggak turun.
2: Oh, dikasih hibur mana berarti.
0: Nah.
2: Tapi kan takut juga lah.
0: Iyalah, takut lah.
2: Iya. Ayolah, balik lagi sama.
0: Oke, siap. Apa tuh lagunya?
2: Karena saya sedang menunggu. Lagunya pun menunggu.
0: Ui, menunggu ya.
2: Menunggu yang tak pasti.
0: Oh, dipastiin dong, dipastiin dong.
2: Hah?
0: Dipastiin dong, menunggu siapa?
2: Nunggu yang orang yang tidak datang. Salam salam dikit.
0: Oke, silakan.
2: Salamnya buat si Putra Pulekija, Army Muda Andi Nusin, Kadir CN, Ijal Rudi Ramlan, Abdullah, Berkenap dan itu, Mas Amusala Manjar, Tamrin, terus Mama Kembal, Ikal Sendi, Pina, Anita di Singa Tomang, Alela di Bukit Bali, Mas Alimin sama Bunda Nadianyo, terus kepada Wati, Pero, Mama Elo, Bunda Sumeti, Pak Paulo, Mbak Cinta, Pak Limo, terus Pak Dislamen di Semar, Andi Cekrayata, mas,
0: siap.
2: Buat Roy Hakim, udah sehat selalu.
0: Amin, amin ya Allah.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Cik Rusli yang sudah bergabung ya. Ya, harus dipastikan dong, menunggu siapa dong. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu di sana ya. Masih kembali kami sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo. Halo, Pro Dangdut. Halo, dengan siapa di mana ini?
3: Palembang.
0: Oh, dengan Palembang, Bang Tarkam.
3: Iya.
0: Jauh suaranya Bang Tarkam nih.
3: Iya, terdengar
0: enggak sekarang? Ini pasti pasti di loudspeaker ya.
3: Iya, terdengar enggak?
0: Oh, jangan di loudspeaker Bang Tarkam kalau bisa, jadi suaranya bagus. Belum, masih hilang. Woi, ini apa sambil ngecas kali ya? Nah. Coba tenang. Oke, siap kita berkomunikasi. Oke, siap. Lagunya apa tuh?
3: Lari pagi.
0: Lari pagi. Lah ini udah sore loh.
3: Ya aku kan lari.
0: Kenapa gak diganti aja lari sore?
3: Ya sama ngikan.
0: Ah gitu.
3: Iya.
0: Oke, siap Bang Tarkam.
3: Kirim lagu ya.
0: Boleh.
3: Untuk Kak Firu. Untuk Kak Butet.
0: Iya.
3: Untuk Teh Anita.
0: Iya.
3: Untuk Mbok Wati. Untuk Wasalia.
0: Iya.
3: Untuk Putra Bante.
0: Iya.
3: Yang baru tuh dan siapa pak?
0: Ada Cik Rusli.
3: Cik Rusli, salam kenal. Untuk kru Kelompok Jambi.
0: Iya. Siap.
3: Terima kasih untuk bayangin.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Tarkam di Palembang ya, luar biasa. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Ini suaranya memang agak kerkek-kerkek nih, kayak nelfonnya sambil ngecas atau di loudspeaker ya. Tapi gak apa-apa, sudah berkomunikasi kita ya. Salam untuk keluarga di sana ya, yang ada di Palembang. Baik, ketika di manapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya lagu yang sudah dipersiapkan tentunya. Nanti kita sapa kembali setelah kita ikuti kumandang azan asar nantinya yang jatuh pada pukul 15 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

Muslimin dan muslimat, dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir, ibu yakin kok rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu, biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita, biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-poto, Dit? Bukannya langsung dijualin.
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut aja.

0: Ya, ketika daripada pun berada kembali lagi bersama Perempat Jambi, tentunya masih di acara Prodangdut. Baik, nantinya masih kita lanjutkan ya lagu yang belum kami hadirkan tentunya, tapi kita sapa terlebih dahulu. Ada siapa lagi di sana di 08116707992? Halo.
1: Halo, ada Andi Muksin di sini.
0: Siap.
1: Apa kabar Bambang?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukur alhamdulillah, sehat Bambang.
0: Iya.
1: Itu yang paling nikmat yang kita rasakan kalau kita sehat, walaupun banyak duit kalau kita sakit enak juga, Bang.
0: Betul.
1: Sehat ada duit,
0: itu lengkap ya.
1: Bisa kita main-main ke tempat Mbak Vero, ketemu banyak kue.
0: Itu dia, banyak kue kali di sana ya.
1: Iya, katanya sama Abang Yusuf.
0: Udah ngintip duluan dia, kata banyak kue di sana ya.
1: Iya, cuman kita kan baru dikasih tahu, jadi baru kami juga bilang mungkin banyak kue lagi itu karena Bang Hamsa itu bilang gitu, Bang.
0: Ya Allah. Oke.
1: Lagunya Bang Bay.
0: Apa lagunya tuh?
1: Kamelia, tapi versi cewek itu ya Bang Bay.
0: Oke, Kamelia.
1: Enak lagunya itu, Bang.
0: Oh, enak banget itu.
1: Apalagi kalau di tempat Mbak Per sambil makan kue.
0: Wah, wow, mantap. Oke.
1: Salamnya Bang Boy.
0: Baik, silakan.
1: Salamnya buatnya Bang Bay. Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin ya Allah.
1: Buatnya juga Bunda Wati yang sudah masuk duluan tadi ya. Buatnya Bang Hamsa Yusuf. Buatnya Bang siapa yang dari mana Bang tadi itu?
0: Tarkam.
1: Iya, salam kenal dari Andi Moksin ya.
0: Baik.
1: Buatnya juga Mbak Vero, Ajeng Bismililin.
0: Iya.
1: Buatnya juga Mbak Naila, Mbak Isra Fianti. Buatnya Bang Adi Indra juga.
0: Iya.
1: Buatnya juga siapa namanya Bang Setiawan juga kalau lagi masih monitor, selama monitor ya.
0: Iya.
1: Udah lama semua itu nggak ada lagi Bang.
0: Benar.
1: Nggak ada kabar-kabarnya lagi
0: nggak,
1: itu Bang ya.
0: Iya, nggak ada emang kabarnya itu, udah lama itu.
1: Iya, bagaimana kok langsung menghilang gitu aja. Nah, itulah judul lagunya Hilang Tak Berkesan. Iya. Buatnya juga ya Teh Nadia juga ya dengan Alimin. Buatnya juga Teh Anita serta suami dan anak-anak yang ada di sana ya.
0: Iya.
1: Buatnya juga siapa lagi Bang Rudi juga, Bang Ujang.
0: Iya.
1: Buatnya juga Bang Abdullah, Bang Amar, Bang Armi juga. Buatnya Cik Rusli, terima kasih atas sapaannya Cik. Mudah-mudahan selalu ya, mudah-mudahan dapat padi banyak-banyak gitu.
0: Amin.
1: Nah, katanya lagi nanam padi dia Bang.
0: Oh, nanam padi.
1: Iya. Makanya saya bilang di sini mendoakan mudah-mudahan dapat hasil yang banyak gitu ya.
0: Amin ya Allah.
1: Buatnya juga ke apa namanya Mama Kembar juga. Mama Kembar juga nggak pernah masuk lagi.
0: Iya, Mama Kembar udah lama nih.
1: Iya, buatnya Mbak Fina juga di Kampar Riau ya.
0: Iya.
1: Nah, buatnya juga Bang Cakradinata juga dengan Mbak siapa namanya tuh Adika ya. Selamat sore. Nah, buatnya siapa lagi ya? Buatnya Bu Desila, buatnya Bang Abdullah, buatnya Kak Butet juga, buatnya juga Bang apa Mbak Andrea juga ya. Mudah-mudahan selamat sore, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buatnya seluruh fan perempat tempat terkecuali kalau ada yang tertinggal, bukannya disengaja ya Bang.
0: Baik.
1: Ya namanya manusia itu ada kekurangan dan kehilapannya.
0: Baik.
1: Ya, buahnya Bang Behaki, selamat bertugas, semoga sukses selalu ya Bang.
0: Amin.
1: Lagunya ditunggu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Bang Ade Boksin yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Udah wayahnya.
1: Ini udah ngopi.
0: Mantap. Assalamualaikum. Gitu. Udah ngopi. Assalamualaikum. Ting. Wah.
1: Tadi kenalnya udah kubur masuk dulu yang lain.
0: Assalamualaikum.
1: Ya Allah, panas ini.
0: Panas ya? Waduh, panas. Mudah-mudahan sore hujan lah ya. Iya, adem kalau sore hujan mah mudah-mudahan.
1: Haredang.
0: Oke, siap Kang Iing. Panas-panas enggak apa-apa lah, kita goyang dangdut dah.
1: Iya, minta lagu takwa belah.
0: Takwa, siap.
1: Benar. Ingat kan penyanyinya kan?
0: Wah, tahu dong.
1: Jangan yang itulah yang yang jadul dulu.
0: Yang jadul.
1: Yang jadul itu.
0: Oh, yang jadul.
1: Bukan yang aslinya, kan yang jadul kan ini.
0: Oke, siap.
1: Salamnya aja, ayo.
0: Baik, silakan.
1: Sama sore berduga. Untuk Bang Ade Muksin.
0: Iya.
1: Mbak Wati, Mbak Rudi, Bang Ramlan.
0: Iya.
1: Bang Alimin, Mbak Vero, Mbak Ajeng, Bang Abdullah.
0: Iya.
1: Bang KDTE. Pak Udin, Bang Ijal.
0: Iya.
1: Untuk semua-semua BA.
0: Baik.
1: Semua lagunya sama ngopi ini sampai goreng tapi ya.
0: Wih, mantap benar. Aduh.
1: Iya, kalau nanti kirim jam ini ya, keburu dingin
0: gak ya? Iya, keburu adem memang sampai sini. Bisa aja. Siap kalau begitu.
1: Ya, yuk.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kembali ya untuk Kang Iing yang sudah bergabung ya. Luar biasa, emang benar ya. Kalau kopi panas, gorengan tape panas, bokisnya keburu adem memang. Benar banget. Apalagi kalau dibacanya asin tiga balik, bukan adem lagi, dingin. Hai, ganti-ganti dimanapun berada, masih kembali kita sapa nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
0: Dangdutannya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, dangdutannya di Kedemangan sambil manjat duren yo.
0: Woi, ada buahnya bang itu pohon duren.
1: Ada, alhamdulillah ada aja jatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Baru selesai buatnya kolah duren sama ketan.
0: Wah, mantap, mantap.
1: Iya, siang bolong jatuh, udahlah kolah. Baik, tadi pagi seko kolah.
0: Mantap bener.
1: Ayolah sini gabung kalau mau.
0: Wah, siap meluncur.
1: Kangen simpul makan ketan katanya kan.
0: Iya, tape goreng ya. Tape goreng.
1: Iya, mantap. Kalau saya durian ketan.
0: Durian ketan sama tape goreng. Wah, mantap ya. Mantap, mantap.
1: Sehat Aiki.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Minta lagunya dong, tape ketan lah.
0: Tape ketan.
1: Iya, sesuai ininya.
0: Oke, mantap.
1: Salam ya.
0: Silakan.
1: Salamnya terutama Bang Eki. Selamat sore, selamat bertugas. Tetap semangat ya, jaga kesehatan selalu ya.
0: Siap.
1: Nah, nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Baik.
1: Nah, salam juga ya untuk teteh yang di rumah ya.
0: Baik, siap.
1: Terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Bude Sila, Bude Solia, Naila, Vero, Anita, Waudin, Wati Upa, sama Aeman. Terus ada Kang Iin Simpul tadi ya. Terus ada Pak De Ahmad, Mama Elo, Uni Ayan, Cik Rusli. Yang di Palembang tadi siapa?
0: Bang Tarkam.
1: Bang Tarkam?
0: Tarkam.
1: Bang Tarkam, selamat itu. Selamat aktivitas atau selamat istirahat dari Bunda Nadia ya, terima kenal ya.
0: Siap.
1: Terus ada Mbak Melati, Mak Supri, Mama Elo, Uni Ayang, Kader CS, Abdullah, pokoknya semuanya Aeki.
0: Siap.
1: Pak Butet juga tuh ketinggalan sama Bunda Rizkanya.
0: Baik.
1: Oke, lagu ada?
0: Ada.
1: Lagu ditunggu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Wah. Menikmati dulu ya durennya ya.
0: Mantap.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya, mantap benar ya, mantul, mantap betul. Akan kolak durian ya. Kalau di tempat saya dulu namanya itu apa ya? Kalau durian dibikin kolak itu pakai ketan oblang namanya. Nah, kalau di sini kolak durian ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Baik, ganti-ganti masih kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Kang Eki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat.
2: Amin.
0: Ini udah di rumah nampaknya nih.
2: Udah dari tadi.
0: Udah dari tadi.
2: Ya, hari Minggu setengah hari aja.
0: Oh iya ya, hari Jumat hari ini ya.
2: Udah tidur juga tadi nih.
0: Udah energinya sudah pulih kembali lah kalau kayak gitu ya.
2: Tinggal kata industri tadi tinggal menunggu nih.
0: Menunggu apa tuh?
2: Menunggu, ada dua yang ditunggu nih.
0: Oh, mantap.
2: Satu Indonesia sama Timur Leste, dua Persib Bandung di Malang.
0: Siap.
2: Nonton bola hari ini yang isi.
0: Tapi kan udah diisi ini anu waktu tenaganya ya kan?
2: Iya udah. Udah dicas
0: ya, pokoknya siap kita nonton bola. Oke. Okay. Yeah. Oke, okay, siap Bang Ijal.
2: Ya lagunya bola aja lah Kang Eki.
0: Bola, baik.
2: Ya, buat Kang Eki selamat sore, selamat aktivitas, sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Ada Bunda Nadia sama Bang Alininya.
0: Iya.
2: Ada Kang Eki juga tadi ya.
0: Iya.
2: ada siapa Bang Sarkam.
0: Iya, betul.
2: Salam kenal aja. Ya, si Rusli juga tadi. Buat Putra Provijang juga, Rudi Rismuti juga ya, Tamrin.
0: Iya.
2: Kakak Bipet, Mbak Andrea Wasi Paemang juga, Ajeng juga, Bede Solia.
0: Iya.
2: Alhamdulillah juga, Hamzah Yusuf, Mbak Anissa juga ya.
0: Iya.
2: Buatnya Amar, Bang Alimin sama Bunda Nadianya, Mas Romban juga, buatnya Army Muda.
0: Iya.
2: Buatnya Tina di Kampar, buatnya Kasli ya, Vero Naila, buatnya Ujang yang ada di Jembatan Mas juga.
0: Iya.
2: Buatnya Andika Prawinata. Ya buat semua-semua aja lah Kang Isya.
0: Baik.
2: Punya salam kompak aja dari Kasang Kuda.
0: Siap.
2: Oh ya buat ada Andi Miskin sama Iksar Pianti juga.
0: Iya, baik. Ya,
2: selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuk Nyebang Ijal yang sudah bergabung juga ya. Iya ya, ada pertandingan bola, dua pertandingan nanti ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
3: Halo.
0: Halo juga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, ikutan aja
0: heran iya, ya. Iya kan enak ini serasi kita. Halo, halo juga.
3: Halo.
0: Halo juga.
3: Apa kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah.

0: Ya.
1: Kakak apa siapa?
0: Boleh dari kakak aja nggak apa-apa.
1: Udah masuk aja lah ya.
0: Boleh.
1: Tapi ada di Muksin ya.
0: Ada.
1: Ada dia. Iya.
0: Iya.
1: Terus siapa lagi?
0: Apa lagi ya?
1: Iya, tadi lupa. Siapa aja yang masuk barusan?
0: Banyak.
1: Banyak kali ya?
0: Iya.
1: Iya, seperti siapa tadi barusan ini tadi siapa?
0: Barusan tadi ada Bang ada Bang Ijal, ada ada Bunda Nadia.
1: Sudah semuanya.
0: Ada Kang Iing.
1: Terus?
0: Ada siapa lagi nih? Bang Tarkam, Cik Rusli, Bunda Ahir.
1: Cik Rusli sudah masuk ya?
0: Udah dong.
1: Aduh, Cik Rusli. Lagunya bukan buat kamu, Bang.
0: Untuk siapa tuh?
1: Lagunya buat Cik Rusli.
0: Wah, untuk Cik Rusli lagunya rupanya.
1: Iya, boleh kan?
0: Boleh.
1: Jadi, apa ya lagunya? Nanam padi ya, kata si Andi tadi.
0: Nanam padi?
1: Iya kan, lagi sibuk nanam padi.
0: Oh iya, lagi nanam padi katanya.
1: Malah tahu, Bang, nanti kalau dia panen kita dikasih.
0: Iya, dikasih ring seliter kali ya.
1: Janganlah seliter, segantang.
0: Oh, segantang.
1: Iya, Cik Rusli ya, mau ngicipin ya, Bang?
0: Boleh dong.
1: Sudah masuk, Bang?
0: Sudah.
1: Oh, Mama Rizka?
0: Mama Rizka belum.
1: Bunda Ahir belum juga, semuanya belum ya?
0: Bunda Ahir sudah.
1: Ih, masuk dia ya?
0: Masuk dong.
1: Oh, iya. Terus tadi ada Bunda Sumarno kan?
0: Iya.
1: Ada Ajeng.
0: Iya.
1: Ada Wiwin. Ada Naila.
0: Iya.
1: Ada Bunda Sira. Ada Kisemar belum pernah masuk ya?
0: Kisemar belum.
1: Di mana dia ya?
0: Di mana ya?
1: Di mana? Pokoknya semuanya aja lagi ya.
0: Siap.
1: Goodbye.
0: Siap.
1: Siap selalu kita ya.
0: Amin ya Allah.
1: Sama sama keluarga, Bang.
0: Siap.
1: Udah lama kita nggak ketemu.
0: Itu dia.
1: Kapan-kapan kita ketemu ya, Bang?
0: Siap.
1: Mbak Solia juga ya.
0: Baik.
1: Terima kasih, Bang.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Baik, ketika itu dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya. Ini masih banyak lagu yang belum kita hadirkan ya. Nanti kita akan sapa kembali tetap bersama Prompat Jambi.

RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

0: Hadis ada di dalam tas, di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di...
1: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Tentunya ya di sesi yang terakhir. Wah, jadi belibet nih. Oke, masih kita sapa di 08116707999920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Pro dangdut. Dangdutan yuk.
1: Ayo.
0: Ayo, siap.
1: Mama.
0: Katanya banyak kue di rumah ya?
1: Siapa
0: bilang? Ya, tadi banyak yang bilang kata banyak kue katanya.
1: Gak ada.
0: Oh, gak ada. Gak ada, Pak Ye. Katanya gak ada kue.
1: Tentang orangnya kita ngomong gitu.
0: Iya, saya hampir mau OTW ke sana. Katanya
1: gak
0: banyak
1: ada
0: kue. Oh.
1: Kalau ada aku undang.
0: Oh, gitu.
1: Sehat, Bet?
0: Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Yang penting sehat semua kita ya.
1: Iyalah.
0: Mm-mm.
1: Juga penting.
0: Wah, iya. Penting banget itu.
1: Mas, lagunya.
0: Apa lagunya?
1: Denpasar Moon.
0: Hah?
1: Denpasar Moon.
0: Denpasar Moon.
1: Ya, ada itu ya. Ya. Versinya Sahiba Saufa.
0: Sahiba?
1: Saufa.
0: Wah, susah benar. Hah? Sahiba
1: Saufa.
0: Saufa ya. Dan pas
1: kalau ada Mas ya.
0: Oke.
1: Kalau nggak ada kasih tahu aku.
0: Baik.
1: Boleh salam?
0: Baik, silakan.
1: Salamnya buat Mas, sehat selalu, sukses selalu.
0: Baik.
1: Nanti malam pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Kalau melalak jangan jauh-jauh.
0: Wah, paling jauh di mana tuh?
1: Nah.
0: Palembang kali paling jauh ya?
1: Janganlah nanti hilang.
0: Oh, ke Jawa.
1: Iya.
0: Siap.
1: Kalau jauh aku gimana?
0: Oh, siap benar.
1: Salamnya buat Bang Tamrin, Bang Ijal tadi.
0: Siap.
1: Buat Bang Amca Yusuf.
0: Mm-hmm.
1: Bang Nadi Mubin.
0: Iya.
1: Bang Juta Hamadika.
0: Iya.
1: Bang Udin.
0: Mm-hmm.
1: Aurel, Mas Yatno.
0: Iya.
1: Bang Ramlan, Bang Pule.
0: Mm-hmm.
1: Bang Rudi udah masuk belum?
0: Bang Rudi belum.
1: Kripo.
0: Mm-hmm.
1: Buat siapa itu?
0: Hmm.
1: Bang Alimin,
0: Bunda Nasir
1: juga, Eman Mbak Wati,
0: Bang
1: Haju,
0: Bang
1: Buda Kusuma,
0: Buat
1: Ina Kampar, Yang di Kalimantan Timur itu siapa, Bet?
0: Kalimantan Timur ada Pak Abdurrahim.
1: Iya, misalnya Neng Nenggol dia tuh.
0: Iya.
1: Buat Bang Ing Simpul.
0: Siap.
1: Ki Rusli.
0: Iya.
1: Hujan. Buat Bang Tarkam di Palembang juga sama sore.
0: Iya.
1: Buat Mas Sapuan. Mas Marito. Siapa itu?
0: Siapa lagi?
1: Kadu CS.
0: Siap.
1: Anita. Buat siapa tadi itu ya? Amar. Bang Armi,
0: iya.
1: Bang Putra RTM, Bang Putra Pulau Kijang, Bang Putra Banten, Bang Pangeran Cinta,
0: iya.
1: Ada lagunya Mas.
0: Yang keluar malah versinya Mary Andani, Maribeth, Via Valen.
1: Yang Saufa, Saufa.
0: Nggak ada, nggak keluar.
1: Yang Saufa Saufa tuh, Goyah.
0: Hah?
1: Goya judulnya.
0: Oh, ganti Goya.
1: Iya, penyanyinya sama.
0: Oke.
1: Okay. Ada enggak?
0: Oke, okay. cek. Ada.
1: Bang Rudi masuk ya, Bang?
0: Masuk.
1: Iya, Mbak Ajeng juga.
0: Mm-mm.
1: Wak, masuk, Wak.
0: Wak, Wak.
1: Aurel juga.
0: Mm-mm.
1: Buat siapa itu ya? Siapa itu? Bang Bujang.
0: Mm-mm.
1: Meli.
0: Apa judulnya tadi?
1: Goya.
0: Siap.
1: Ada yang dari Saiba.
0: Oke, okay, Goya.
1: Kalau nggak ada ganti penyanyinya.
0: Goya.
1: Ya. Ada dari Saiba?
0: Saiba, Goya. Kok nggak muncul-muncul ya?
1: Yang ini. Yang Inka aja.
0: Oh, Goya juga tapi?
1: Ya, judulnya Goya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, siap.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Ya udah. Lagunya tak tunggu.
0: Oke. Okay.
1: Belum disenggol, mohon maaf. Ampun.
0: Ampun.
1: Buat Tete pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Sehat selalu ya Mas ya.
0: Baik.
1: Makasih, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Mbak Vero yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, masih kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, dangdutan dia, talang gula, Bang Hakim.
0: Ayo, kita dangdutan.
2: Tadi malam mau masuk, tak bisa-bisa.
0: Oh, kok gitu?
2: Iya, Bang Hakim tuh sibuk dengan Bugis.
0: Oh. Iya ya.
2: Bisa kritik.
0: Kritik ya.
2: Bagaimana itu
0: ya? Karena banyak yang ingin bergabung.
2: Iya. Lagu Mas Hati.
0: Boleh, apa tuh lagunya?
2: Lagunya Bulan Purnama.
0: Bulan Purnama.
2: Ada?
0: Oke, dari siapa tuh?
2: Dari dulu, gak tahu bawanya siapa.
0: Oh gitu, Bulan Purnama dari Haji Roma Irama bukan?
2: Iya.
0: Bulan di mana kaki itu bukan?
2: Iya.
0: Oke.
2: Bang Hakim. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Sama tetenya dedek kecil.
0: Siap.
2: Semoga banyak umur.
0: Amin ya Allah.
2: Buat Bang Rudi,
0: iya.
2: Bang Alini, dia Purnama, Bu
0: iya.
2: Lucila. Buat ini terakhir ya?
0: Iya.
2: Itu ya. Untung masuk, alhamdulillah. Dua Bang Ijal, Bang Bujang.
0: Iya.
2: Dua Bang Arni, Arman.
0: Iya.
2: Dua Gute. Enaknya ketahuan jadi dah.
0: Enak benar
2: ya. Iya, makan lape sagan lagi.
0: Oh, ikan main.
2: Tadi malam.
0: Gak bagi-bagi lagi ya.
2: Iya, makan sendiri sama Bunda Wati. Buat kawanku semua di Talang Gulo.
0: Siap.
2: Siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
2: Buat kamu. Semoga sehat. Semua
0: amin.
2: Yang pulang dari Jogja.
0: Iya.
2: Lagu ditunggu Bang Haki.
0: Siap.
2: Udah ngopi belum?
0: Udah dong.
2: Udah dua kali.
0: Iya.
2: Oh, kalau belum mau dikirim.
0: Oh, lewat ini aja, SMS aja.
2: Terima kasih.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Dan salam bahagia selalu bersama keluarga. Baik, hati-hati dimanapun berada. Terima kasih untuk hati-hati semua yang sudah berpartisipasi ya. Untuk sore hari ini kami cukupkan sampai di sini untuk acara Prodangdutnya. Yang ingin bergabung kami mohon maaf ya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani hati-hati gak formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 4 Jambi.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

Tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

Ya, ketika daripada pun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi ya. 24 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat sore untuk ganti-ganti ya, yang saat ini sedang bersantai bersama keluarga atau juga masih banyak yang disibukkan dengan aktivitasnya ya. Walaupun memang waktunya sudah sore, atau yang sedang menikmati suasana sore bersama keluarga, atau istilah sekarang tuh JJS ya, jalan-jalan sore. Baik, ganti-ganti masih saya temani ganti-ganti ya di Irama Nusantara, dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti polisi mengamankan pria yang diduga menganiaya anak laki-lakinya yang masih berusia 5 tahun. Di Bandung, Jawa Barat, kasus tersebut mencuat setelah video dugaan penganiayaan terhadap bocah itu beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, bocah itu terlihat menjadi korban kekerasan dari seorang pria yang disebut sebagai ayah kandungnya. Aksi kekerasan tersebut memicu kemarahan warga net karena korban masih kecil dan diduga dianiaya oleh orang yang seharusnya melindunginya. Kapolres Cimahi AKBP M. Faruk Rozi membenarkan adanya kejadian tersebut. Polisi juga telah mengamankan pria yang diduga sebagai pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pria yang diamankan polisi tersebut diketahui merupakan ayah kandung korban. Saat ini penyidik Satreskrim Polres Cimahi masih memeriksa terduga pelaku untuk mengungkap motif penganiayaan. Polisi juga mendalami alasan terduga pelaku merekam aksi kekerasan tersebut. Senada dengan AKBP M. Faruk Rozi, Kasih Humas Polres Cimahi Ibda Gofur pun demikian. Ia mengatakan pihaknya masih melakukan pengecekan untuk memastikan peristiwa yang terekam dalam video tersebut.

Ya, nanti-nanti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyiapkan konektivitas digital untuk hunian program 3 juta rumah. Konektivitas internet menjadi bagian penting dalam pembangunan kawasan hunian baru. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan hunian layak perlu didukung infrastruktur digital memadai. Menurutnya rumah modern membutuhkan konektivitas selain listrik, air bersih, dan akses jalan. Menurut Mutia, kawasan hunian baru menjadi kesempatan membangun ekosistem digital sejak awal. Jaringan internet memadai memungkinkan warga mengakses pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, dan peluang ekonomi digital. Mutia menegaskan Komdigi terus memperluas jaringan internet berkecepatan tinggi untuk mendukung pembangunan pemurahan atau perumahan. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan hunian selaras dengan penguatan infrastruktur digital nasional. Selain itu, cakupan layanan 4G di kawasan permukiman Indonesia mencapai sekitar 97,45%. Pemerintah juga terus memperluas akses sebagai fondasi transformasi digital nasional. Mutia mengatakan konektivitas digital dapat membuka berbagai peluang bagi masyarakat penghuni kawasan baru. Internet memungkinkan warga bekerja jarak jauh, mengembangkan UMKM, dan memanfaatkan layanan kesehatan digital. Program 3 juta rumah merupakan upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pelaksanaan akad massal dilakukan serentak di 165 titik pada 372 kabupaten dan kota. Kegiatan tersebut berlangsung di 36 provinsi sebagai bagian dari pelaksanaan program 3 juta rumah. Pemerintah menargetkan pembangunan hunian berjalan beriringan dengan penguatan konektivitas digital.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

0: Eh, Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Ah, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

Berada masih bersama Perempat Jambi, 49 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral atau SDM Yuliot memperkuat atau mempercepat pengoperasian PLTA Batang Toru guna memperkuat keandalan pasokan listrik di Sumatera. Pembangkit berkapasitas 510 MW tersebut dipersiapkan segera terhubung dengan jaringan kelistrikan Sumatera untuk mengantisipasi kondisi kritis. Percepatan pengoperasian menjadi fokus kunjungan kerja Wakil Menteri ESDM Yuliot ke proyek tersebut di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kunjungan berlangsung di proyek strategis nasional yang dikembangkan PT North Sumatra Hidroenergi. Nah, ganti-ganti tantangan sistem kelistrikan Sumatera masih dipengaruhi dampak bencana hidrologi yang terjadi pada November 2025 lalu. Peristiwa tersebut menyebabkan 5 menara transmisi roboh serta merusak sejumlah infrastruktur pendukung jaringan kelistrikan. Kementerian ESDM kini mengawal proses pemulihan infrastruktur transmisi yang masih memasuki tahapan perencanaan menara beserta struktur pondasi. Langkah percepatan dilakukan agar listrik dari pembangkit dapat segera tersalurkan menuju jaringan transmisi Sumatera secara optimal. Selain persoalan transmisi, proyek senilai 21,6 triliun itu sebelumnya juga menghadapi hambatan pada aspek perizinan serta administrasi. Kelanjutan pembangunan dipastikan setelah sanksi administratif dicabut melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 1444 tahun 2026 tertanggal 16 Maret 2026. Proses administrasi kini berjalan bersamaan dengan pelaksanaan pengujian teknis pembangkit yang membutuhkan genangan air sebagai syarat utama. Pemerintah menjalankan kedua tahapan tersebut secara paralel untuk mempercepat penyelesaian proyek pembangkit listrik tenaga air tersebut. Nah, ganti-ganti pengoperasian PLTA Batang Toru diharapkan mendukung target baruan energi baru terbarukan dari kisaran 16 hingga 17% menjadi 21% pada akhir 2026. PLTA seluas 650 hektar di Kabupaten Tapanuli Selatan itu dibangun sejak 1 September 2017 oleh PT North Sumatra Hidroenergi bersama Sinohydro Corporation Limited melalui investasi penanaman modal asing senilai 21,6 triliun. Baik, ganti-ganti dimanapun berada. Untuk sementara itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita nikmati irama Nusantara. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya. Dan juga sambil kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

んか終わったこんなOne!

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, diwajibkan sholat itu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra 50 kali, kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali. Kemudian Nabi dipanggil, ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti ketetapan itu di sisiku, dan sesungguhnya 5 kali itu sama dengan 50 kali. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Tirmidzi.

rasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Tahukah kamu, ternyata cinta bukan hanya sebuah emosi, karena juga dapat memiliki dampak fisik pada kesehatan tubuh kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, kita mungkin mengalami reaksi fisik seperti detak jantung yang cepat, perut berdebar, dan pupil mata yang membesar. Beberapa orang bahkan mungkin mengeluarkan keringat berlebihan, mengalami kesulitan berbicara, atau merasa dorongan naluriah untuk menyentuh orang yang dicintai. Salah satu manfaat cinta adalah bahwa itu dapat membantu meningkatkan kesehatan mental kita. Saat jatuh cinta, otak kita melepaskan hormon dopamin yang dapat meningkatkan suasana hati dan perasaan berharga. Hal ini bisa membuat kita merasa sangat bahagia dan bersemangat. Dopamin yang diproduksi saat jatuh cinta juga dapat meredakan stres dan mengurangi gejala depresi serta kecemasan. Rasa rileks yang muncul dapat memiliki dampak positif pada kesehatan fisik kita.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasak kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah, dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

Ya, ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Berempat Jambi. Tentunya juga masih akan kami hadirkan ya informasi ke ruang dengar Anda. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para pengusaha di Istana Negara Jakarta. Selanjutnya Presiden Prabowo memberikan arahan kepada para puluhan pengusaha yang hadir. Presiden Prabowo mengatakan berkaca dari negara yang gagal karena elit bangsa tidak kompak dan selalu ribut. Oleh sebab itu Presiden Prabowo mengajak elit bangsa untuk bersatu untuk memajukan bangsa Indonesia. Adapun mereka yang disebut elit, yakni elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo menjelaskan pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, nation building memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi untuk pengusaha karena memiliki itikad untuk bekerja sama dengan pemerintah demi kebaikan bangsa dan negara. Adapun jumlah pengusaha yang hadir, yakni 150 orang yang merupakan perwakilan dari asosiasi. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia, Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengatakan ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan pengusaha tetap optimis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Ya, ganti-ganti dimanapun berada. Kembali kita nikmati irama Nusantara dan juga sambil kita menantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 19 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat.

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

Ya, ganti-ganti kaum muslimin dan muslimat. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Pro4 RRI Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

Puan berada tentunya masih bersama Perempat Jambi. 45 menit berlalu dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih akan kami hadirkan ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut gedung Syarikat Islam pertama di Semarang akan diperbaiki lagi tahun ini. Ia mengatakan kerusakannya disebut tidak terlalu parah, tetapi tetap membutuhkan pembenahan. Awalnya ia ditanya soal gedung Syarikat Islam di Semarang. Ia mengatakan bangunan itu sebelumnya sudah pernah diperbaiki, namun masih ada bagian yang membutuhkan perbaikan ringan. Menurutnya salah satu yang menjadi perhatian adalah tumbuhnya pohon-pohon di area bangunan tersebut. Ia menyebut gedung itu sebagai gedung Syarikat Islam pertama di Semarang. Ia berharap perbaikan bisa dilakukan tahun ini. Ia juga menambahkan bahwa kini kondisi bangunan tidak mengalami kerusakan berat. Rencana perbaikan gedung Syarikat Islam itu menjadi bagian dari agenda Kementerian Kebudayaan dalam menangani aset sejarah dan cagar budaya. Sebelumnya ia menyebut Presiden Prabowo Subianto memilih perhatian terhadap sejarah dan cagar budaya. Menurutnya, kementerian dan lembaga diminta merevitalisasi aset budaya masing-masing. Di Kementerian Kebudayaan, aset itu mencakup museum, situs cagar budaya, candi, masjid tua, gereja, benteng, hingga keraton. Ia juga menyebut pemerintah tahun ini menargetkan lebih dari 100 aset budaya masuk dalam atau masuk tahap awal penanganan. Beberapa di antaranya adalah Masjid Demak, Istana Maimun, Keraton Surakarta, sejumlah keraton lain, dan Galeri Nasional. Ia juga mempercepat registrasi, verifikasi, dan pendataan cagar budaya nasional. Sebelumnya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng juga menyepakati rencana pemugaran bangunan bersejarah pada tahun 2026. Hal itu dilakukan guna mengembalikan fungsinya sebagai pusat edukasi dan budaya. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuntas sudah saya Ahmad Baihaqi menemani ganti-ganti untuk edisi siar hari ini ya. Namun jangan kemana-mana, nantinya ganti-ganti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Tentunya nanti di Jambi Malam Miko dan juga di Apresiasi Budaya Kito. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini mah tangkep. Eits.
1: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
1: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
2: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.
2: Mini legenda kali ini berkisah tentang Sumpah, Kampian Puyang Sentani dari Kabupaten Pali. Sejak ditinggal mangkat mendiang ayahandanya, Depati Parang Sebilah dan ibunya Putri Nurilam, Kadamudin dan adik-adiknya hijrah, menetap dan membangun desa Sabepetai, hilir desa Gunung Menang, tempat mendiang ayahandanya pernah bernazar untuk membangun daerah tersebut. Kehidupan kakak beradik ini selalu rukun dan damai. Namun, sejak kepulangan Sentani dari pengembaraannya dan ingin mengikuti sayembara mendapatkan Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular Lematang Ilir, ihwal ini justru mengundang keretakan di dalam keharmonisan keluarga mereka.
3: Du-du-du, aduh mayang, gadis alam naik gunung menang, mak mane denge mayang, linjang idak denge di abang. Mayang, gadis yang aku linjang.
4: Embe-embe kambing betutu makan rumput di bawah garing. Gadis mane yang ringkih tu, yang muat kuyungku tekait linjing. Oh, rupanya seorang perempuan yang membuat kuyung seperti orang tidak waras.
5: Enak saja, kamu bikin saya ini gila. Ini adalah kebahagiaan yang melebihi indahnya aliran sungai Sebagut. Senyumnya seolah-olah menari di bola mataku. Sudah 7 purnama tak kurasakan hal seperti ini. Mayang.
4: Ya. Saya percaya. Jangan harap dapat restu Nurima kalau perempuan tersebut tak secantik Nurima.
5: Pasti adengku yang cantik jelita. Calon ayundamu ini bahkan 7 kali lebih cantik dari dirimu.
4: Ih, pasti cantikan aku lah. Sudah 3 tahun acara berdagai di desa kita ini, dan selalu aku yang menjadi rebutan para bujang.
5: Tapi tidak untuk tahun ini, iya kan?
6: Oi, sepertinya ada yang sedang jatuh cinta nih. saudaraku Koyung Kadamudin, apapun yang terbaik untukmu dan bisa membuatmu bahagia, pasti akan selalu kami dukung.
4: Benar, Yong. Kita harus mematuhi pesan mendiang ayahanda dan ibunda. Dalam keadaan yang sulit seperti apapun, kita tidak boleh terpecah belah.
5: Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan. Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan.
6: Saudara-saudaraku, Koyung Kadamudin dan adengku Nurima, sebenarnya ada hal penting yang ingin ku sampaikan kepada kalian berdua.
5: Hal apa, saudaraku?
4: Sepertinya sangat penting. Mari kita duduk, yuk.
6: Saudaraku Kadamudin, sebenarnya saya tidak ingin malangakawi Koyung. Apalagi Koyung sudah ada calon istri. Tapi saya sudah terlanjur jatuh hati dengan gadis dusun Tanjung Ular dari Lematang, Yung.
5: Tidak, adengku. Pikirkan lagi niatmu ini. Bukankah gadis di sini banyak yang cantik? Mengapa kau harus jauh dari kami?
4: Iya, Yung. Dusun Tanjung Ular pinggir Lematang menganut sistem perkampian. Kau yang harus ikut dan menetap di rumah istrimu, Yung. Pokoknya, Nurima tidak setuju. Ingat, Yung. Kau yang harus ingat amanah mak. Ngenbek kita.
6: Saya sangat menjunjung tinggi keutuhan keluarga kita. Tapi saya juga tidak sanggup mengorbankan perasaan ini. Walau air langit runtuh bersama runtuhnya air mataku, dan walau sungai Sebagut meluap memutus jalan persaudaraan kita, aku akan tetap kawin kampi dengan Putri Tanjung Wangai Dusun Tanjung Ular Lematang.
7: Koyung Sentani, aku tidak nyangka Koyung berbuat caika ke kami.
5: Sudah, Hentikan, Nurima. Perdebatan ini akan semakin mengusutkan benang perselisihan kita. Mari kita urai. Kalau bisa diluruskan, mengapa harus menjadi kusut?
6: Maksudku, Yung?
5: Adengku, Sentani, kau pasti tahu maksudku. Semoga perkawinanmu tak membuat kami tidak kehilanganmu.
7: Kuyung Kadamudin benar. Maafkan Nurima, Yung. Tapi berjanjilah, saat musim duku tiba, berkunjunglah ke sini, Yung.
6: Aho. Terima kasih, Kuyung Kadamudin dan adengku, Nurima. Mohon doa restu. Semoga aku memenangkan sayembara ini dan bisa menikahi Putri Tanjung Wangi. Aku juga akan berusaha agar Putri Tanjung Wangi mau tinggal bersama kita.
5: Perjuangkanlah apapun yang menjadi kebahagiaanmu.
7: Oh iya, baru teringat. Tadi Nurima membuat kue rentak. Mari yuk, kita ngopi dan makan kue rentak di dalam.
5: Payo.
2: Di beranda rumah kediaman kepala dusun Tanjung Ular Lematang, nampak Putri Tanjung Wangi sedang bercengkrama dengan orang tuanya perihal sayembara penentuan calon suaminya.
1: Mak, Tanjung bingung. Mengapa Mbak harus melakukan sayembara untuk memilihkan jodohku? Apakah ada yang salah denganku?
8: Anakku, tidak ada yang salah pada dirimu, nak. Kau adalah putri kami yang sempurna. Kau dianugerahi fisik yang cantik dan dimahkotai perangai yang baik, nak.
1: Tapi sayembara ini seolah mengisyaratkan kalau Mbak meragukanku. Mak kan tahu kalau saya belum mau berpujaan.
8: Iya, nak. Mak paham betul bagaimana tabiatmu. Tapi Mak yakin Mbakmu melakukan ini demi kebaikanmu, nak. Duduklah, nak. Mak akan memanggil Mbakmu.
9: Mbak. Oh, Mbak. Keluar dengat, Mbak. Ke depan rumah kita, Mbak.
10: Ao, agak Mbak make kopi dulu. Ada apa, Mak?
9: Coba perhatikan anak gadis kita, Mbak.
10: Ya, Saman. Kalau tidak boleh pujaan bibir semerangut cak ikan siapel. Tak biasanya anak Mbak dia seperti ini.
1: Tanjung masih tidak mengerti. Mengapa Mbak seolah bermain untuk memilihkan jodoh Tanjung?
10: Oh, itu rupanya yang membuat remang di wajah anak gadisku yang cantik ini. Anakku, Putri Tanjung Wangi, kau adalah anak kami semata wayang. Dan kelak, kau atau suamimu yang akan menggantikan Mbak sebagai pemimpin di dusun ini.
1: Maksud Mbak?
10: Mbak yakin, hanya kesatria yang tangguh dan baik hati yang mampu memenangkan sayembara ini. Semuanya sudah Mbak atur. Ini demi kebaikanmu, nak.
8: Mbakmu benar, nak. Ini demi rasa sayang kami padamu.
1: Sekarang Tanjung paham. Sungguh Tanjung menyesali kekeliruan Tanjung. Maafkan Tanjung, Mbak. Mak, Tanjung menerima sayembara ini. Dan mudah-mudahan pemenang sayembara ini mau berkapian dengan Tanjung. Ya sudah, Tanjung mau masak dulu di dapur. Masak tomesan pada kesukaan Mbak dan Mak.
9: Oh, au, Mbak. Mak baru teringat. Mak tidak bisa mendampingi Putri saat sayembara nanti.
10: Lah, ngapain, Mak?
9: Lah, Mbak nak nginai orang masak di dapur kita.
10: Oh, au, au. Mbak nak kumai dulu, ya. Ndek ni enggak ibu-ibu. Kalu baik, kene.
9: Aku ndek kumai pula. Ndek ngambil serai, lengkuas, lengkunyet. Untuk buat masakan di acara sayembara pekan depan, Mbak.
10: Alajulah, Mak. Bareng baik kita.
11: Pengumuman, pengumuman. Oi, Wang Dusunika. Bagi bujang siapa saja yang bisa mencabut keris pusaka milik kepala dusun Tuan Mat Lemat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang cantik jelita, yang bernama Putri Tanjung Wangi. Sayembara dimulai.
2: Suasana di lokasi sayembara sangat ramai. Putri Tanjung Wangi Dusun Tanjung Ular Darah Lematang begitu anggun dan mempesona. Silih berganti, para bujang berlomba menunjukkan kehebatannya. Namun semuanya gagal. Hingga tiba giliran Sentani, sang putra dari pasangan Depati Parang Sebilah dan Putri Nurilam. Di Dusun Sabapatai Hilir, Desa Gunung Menang Pemukal pun
4: menjajal kehebatannya.
12: Permisi, Tuan. Saya adalah Sentani, seorang pekerja kebun. Harta tiada dan rupa pun tak mempesona. Kegilaan hati saya terhadap Putri Pandanwangi yang membawa saya ke sini. Perkenankanlah saya mengikuti sayembara ini.
10: Silakan anak muda. Sayembara ini terbuka untuk siapa saja.
4: Sentani memainkan seni silat yang ia bisa, lalu berusaha mencabut keris tersebut. Dengan kekuatannya, akhirnya Sentani bisa mencabut keris tersebut.
11: Pengumuman, pengumuman. Woi, Wang Dusunika, Bujang Sentani dari hilir desa Gunung Menang Penungkal berhasil memenangi sayembara.
10: Kemarilah anak muda, sesuai dengan janji saya, kau aku kawinke dengan anak gadisku bernama Putri Tanjung Wangi. Dan keris ini aku hadiahke untukmu, karena kelak kau yang akan menggantikanku memimpin dusun ini.
12: Beribu terima kasih, tuanku. Sembah hormat saya kepada tuanku, Putri Tanjung Wangi. Sungguh kau adalah suguhan mawar terindah di antara sekian banyak bunga di taman. Maukah kau menikah denganku?
1: Tentu saja, Kesatria. Kesatria adalah pria yang hebat. Lagi pula, Kesatria adalah pemenang sayembara ini. Tidak ada alasan bagi saya untuk menolak Kesatria. Tapi, Kesatria harus mengabulkan satu permintaanku.
12: Apa permintaanmu, Putri? Kalau saya mampu, pasti akan saya penuhi.
1: Saya adalah anak tunggal dari pewaris tunggal tahta kepemimpinan Mbakku. Permintaanku, Kesatria, rela kawin kampi denganku.
12: Kawin kampi? Itu berarti suami harus ikut istri. Aku harus tinggal di dusun ini. Maaf. Maafkan aku, Putri Tanjung Wangi. Permintaan Tuan Putri jadi buah simalakama bagiku. Adat kami tidak merestui perkawinan seperti ini.
1: Kelak, adat pasti akan mengerti. Kalau Kesatria benar-benar mencintaiku, pasti Kesatria memahami keadaanku. Nanti, aku atau suamiku yang akan menggantikan Mbakku memimpin di dusun ini.
12: Tapi, saya juga mempunyai keluarga, Putri. Bagaimana dengan koyong-koyong dan adeng-adengku? Saya adalah laki-laki, jadi saya yang menentukan. Putri harus ikut dan tinggal di dusunku Sabepetai.
1: Tidak, pokoknya Kesatria harus tinggal di dusun ini.
12: Tidak, Putri. Jangan kau ingkari sayembara ini.
1: Baiklah, daripada perkawinan ini membawa luka bagi keluarga kita masing-masing, biarkan aku mati di ujung keris sayembara ini.
12: Tanjung, jangan.
10: Tidak, jangan lakukan itu, nak. Semua bisa dibicarakan baik-baik.
1: Tidak, Mbak. Biarkan Tanjung mengakhiri semua ini. Biarkan Tanjung mati.
10: Semuanya gara-gara Mbak. Berikan keris itu, biar Mbak-Mbak yang mati. Berikan.
1: Jangan, Mbak. Maafkan Tanjung, Mbak.
12: Maafkan saya, Tuan Mbak. Tuan Mbak dan Putri Tanjung Wangi. Di hadapan warga dusun Tanjung Ular Lematang, saya berjanji apapun yang terjadi, saya akan hidup menetap dan membangun pertanian di Lematang ini. Saya bersumpah bagi warga Sabepetai dan Tanjung Ular harus selalu saling menghormati, dan bagi siapa saja yang beriktikat buruk hingga anak cucu kita, maka ia akan dilaknat Yang Maha Kuasa. Dia pasti terpaju sumpah.
10: Terima kasih, nak. Kau memang kesatria hebat. Kami berjanji akan bersikap baik dan menganggap warga Sabepetai sebagai keluarga. Anakku, hindarilah pertengkaran dan semoga kalian hidup bahagia selamanya hingga anak cucu kalian nanti.
4: Demikianlah mini legenda kali ini dengan kisah Sumpah Kampian Puyang Sentani, adaptasi cerita Parang Sebilah dan pendiri desa Mangkunegara,
2: karya Anwar Mahakil, diadaptasi oleh Suparman. Narasi Resti Chandra. Sutradara Ahmad Joni Arla. Teknik dan montase Nazarudin dan Ahmad Joni Arla. Dimainkan oleh Teater Wong Gerot.

Gunung Mekongga. Kebanggaan masyarakat Mekongga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha. Asal mula nama Gunung Mekongga.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh. Hey, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini Pro 4? Ah, ini media. Saya tanda ya suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa, Konggoaha, memangsa hewan-hewan ternak.
0: Matimi.
1: Bahkan seorang warga
0: Matimi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul, Mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Konggoaha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: Siapa? Hai apa?
1: Burung, burung hai.
0: Hah? Burung apa?
1: Enggak. Burung raksasa. Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
0: Betul kau.
1: Enggak lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
0: Bagaimana mi kasihan ini?
1: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
0: Iyo utuh
1: pokoknya saya kasih tahu memang jangan kau lewat di lapangan terbuka dan lihat kau nanti dan makan kau itu.
0: Itu kan
1: Dela. Udah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo Aha. Itu mi burungnya.

0: Hei, kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Inggomiu ini siapa? Dan apa yang Inggomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Wonua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Ingomiu.
1: Kedu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini To'ono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, To'ono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larumbalangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ngomi?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Kan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
4: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Yodi, siapa mi kira-kira? Kau mi saja. Kau kan pemberani. Kau mi saja kan pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, Mosa bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ha, itu dia, Konggaha, akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, membawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di Gunung Sorume telah berakhir.
2: Wah, akhirnya Tasahea berhasil melumpuhkan Konggaha, pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Tabe Ingomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
4: Musibah menimpa kami. Bangkai Konggaha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
5: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.
5: Ya Tuhan, tolong selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai busuk ini.
2: Seketika itu hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
4: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kau pintar Mi juga menyaut, Di. Tenang Mi hatimu, To. Nada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
0: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani, Tasahea, berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Pada marah ini pasti kita.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?

Ya, ganti-ganti ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa itu seringkali diselimuti stigmata dan juga prasangka buruk di tengah masyarakat. Banyak orang yang merasa takut ya, menghindar atau bahkan memberikan perlakuan tidak layak hanya karena ketidaktahuan. Padahal memahaminya adalah langkah pertama untuk membangun rasa empati dan juga menghapus ketakutan yang tidak beralasan. Ketua Pengurus Yayasan Hero Humanity, Taichan Al-Fajri, di dalam obrolan kita Indonesia di program 1 RRI Jambi, jika kanti-kanti bertemu atau memiliki keluarga atau kerabat dengan ODGJ, jangan takut ya, jangan buru-buru dibuang dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dari ODGJ ini. Yang pertama, kita harus memahami bahwa mereka sedang sakit. Sadari bahwa perilaku abnormal yang kadang muncul itu merupakan gejala dari penyakitnya, bukan karena niat jahat ya. Gunakan komunikasi yang tenang. Bicara dengan nada suara yang stabil, tidak membentak dan tidak memojokkan. Jangan mendebat halusinasi mereka secara kasar. Cukup dengarkan atau alihkan fokus ke hal yang nyata. Dukung juga dengan pengobatan medis. Hentikan ya praktek pasung atau pengasingan. Dorong dan bantu mereka mendapatkan akses ke psikiater atau psikolog di fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas ataupun rumah sakit. Hentikan juga stigma dan julukan negatif. Hindari ya menggunakan kata-kata peoratif seperti gila atau orang aneh. Gunakan saja istilah yang manusiawi dan menghargai. Dan juga memperlakukan ODGJ dengan manusiawi bukan hanya bentuk empati, tetapi juga bagian penting dari proses pemulihan mereka.

0: Bro,
1: hey.
0: Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh,
3: selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Apresiasi budaya.

0: Iya, ganti-ganti untuk malam hari ini untuk apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Minang ya, tentunya masih di nomor telepon yang sama 08 11 67 07 9920. Untuk penelpon pertama kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam. Au, terputus ternyata. Ya, silakan kembali di 08 11 67 07 9920 di penghujung bulan Juli ya. Besok itu udah masuk bulan Agustus, tentunya bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, okay. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Amar. Onde mande. Aba akabanyo.
1: Baiklah.
0: Baiklah. Ah, yo, syukurlah kalau
1: kabarnya.
0: Baik juga, Bang. Alhamdulillah, Bang.
1: Cerah banget.
0: Apanya yang cerah?
1: Gerah.
0: Gerah.
1: Iya.
0: Ya, dinikmati aja lah, Bang. Mau digimanain juga ya kan?
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay.
1: Kipas pula deh.
0: Ya, kipas juga keluarnya hangat, Bang.
1: Iya, benar.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Oke.
1: Tapi tempat Mbak Andre kan adem.
0: Ya, alhamdulillah ya. Di sini ya lumayan lah, enak kan?
1: Iya.
0: Hmm.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa?
1: Kekasih Mata Memandang.
0: Apa?
1: Bekasi Mata Memandang.
0: Mata Memandang.
1: Iya, Bekasi Mata Memandang.
0: Bekasi apa artinya tuh, Bang?
1: Ah, kurang tahu.
0: Ah, kurang tahu gue ya.
1: Iya.
0: Bekasi.
1: Oh, yang Mata Memandang lah
0: yang tahu. Ah, Bekasi Mata Memandang.
1: Ya, yang agak remik tuh nah.
0: Yang agak remik.
1: Ya.
0: Ya, oke. Bekasi.
1: Salam ya.
0: Boleh, Bang, lanjut, Bang.
1: Salamnya Pak Andre sama Siam kayak selalu.
0: Iya.
1: Siapa yang putus?
0: Uni Ayang.
1: Uni Ayang.
0: Oh,
1: my Uni Ayang juga coba lagi.
0: Iya.
1: Hanya baru di malam melimi ke Udi juga, makna dia pun nama, mak cupai emangnya juga menarik ke Kak Butet.
0: Iya.
1: Bang Jalbang Samri, mak Aju KDCS.
0: Iya.
1: Di Badu lah, Pak Hewan, Mas Putra Pulau Kijang, Pak Mokir Sli juga. Banyak Ida, Naila, Ajan juga, Pak Dhani, Mas Kulib, Desila, Mbak Solia.
0: Oke.
1: Banyak Mbak Yani, Bu Yani, Bu Nasinyati, Nayati juga. Orang Jinda, Pak Lima, Ika, Ani Mosin, Tero, Pak Armi, Buta ETM,
0: Naya
1: Yusuf. Banyak Anita juga, Pina juga, Bang Andi Cakrawirsa, Bang Jo juga, Cok Sujan.
0: Iya.
1: Yang Pak Sulek juga buatnya Puja Kusuma. Buatnya semuanya aja.
0: Iya, Bang.
1: Lagunya ada.
0: Lagunya ada, Bang, tenang be, Bang.
1: Iya, lagunya kita tungguin ya.
0: Pastinya, jangan kemana-mana ya.
1: Ya, jangan kemana-mana, di sini aja.
0: Sip, mantap.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Untuk penelpon pertama kita ya, ada Bang Amar ya, berikutnya. Halo, selamat malam, Kang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat.
0: Alhamdulillah, sehat sekali. Akang sehat juga, Kang.
2: Alhamdulillah, sudah makan belum?
0: Makan tadi sebelum ke sini, makan bakso dulu, pengen makan bakso. Banyak, tadi.
2: Mantap, Bang.
0: Apa lagu Minang kita malam hari ini, Bang?
2: Minta lagu Pariaman penyanyi Citra Riani.
0: Pariaman Citra Riani ya?
2: Iya.
0: Buat siapa lagunya, Bang?
2: Yang kirimnya itu semuanya ada yang beli, Mas.
0: Siap, siap, siap, siap.
2: Sama aja, ditunggu lagunya.
0: Yup.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk penelpon ketiga, halo, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam, Bang Andre.
0: Malam juga, dengan siapa nih ya?
3: Dengan siapa di mana ya?
0: Siapa sih ini?
3: Gak tahu ya.
0: Tapi udah agak baikan ya?
3: Alhamdulillah, sehat lah, Bang.
0: Tuh, apa tuh obatnya kemarin?
3: Ya kata Abang tuh minum apa namanya tuh, minum apa, hasil herbal gitu apa.
0: Oh, itu minuman itu. Apa? Kamu minumnya apa? Merek apa nih?
3: Antangin.
0: Oh, Antangin ya. Oh, kalau aku sih biasanya yang orang pintar itu.
3: orang pintar minum tolaan.
0: Nah itu, iya kan? Ya,
3: itu rada-rada pedes, bang.
0: Iya, makin pedes kan makin bagus itu.
3: Memang sih, kalian tahan.
0: Bahkan aku kalau lagi sakit ya itu bisa sekali minum tuh langsung 3 minum. Iya, minum 3 terus dicampur air hangat juga.
3: Iya, aku nyetehan anakku yang sakit lagi, bang.
0: Ya Allah. Oh, yang usia berapa nih anak yang kedua?
3: Yang nomor 2 nih, kecil.
0: Oh, usia berapa?
3: 7 tahun.
0: Oh, 7 tahun udah gede juga ya.
3: Kelas 2 ya, bang.
0: Oh, demam juga ya. Memang lagi musim nih ya. Mungkin karena panasnya terlalu berlebih kali ya.
3: Iya betul bang, debu itu udah aku bawa ke dokter kemarin.
0: Terus disuntik?
3: Enggak lah, dikasih obat doang.
0: Obat cair apa?
3: Turun naik itu.
0: Obat cair atau obat pil nih?
3: Obat cair juga dikasih, obat pil juga dikasih.
0: Ada perubahannya?
3: Ya itulah, nanti panasnya turun. Nanti kalau udah sore kayak malam kayak ini panas. Lagi kayak gitu lah.
0: Oh, dikompres aja kalau panas ya?
3: Iya, dikompresnya terus bang. Takut bang kalau misalnya panas sih nanti jatuh ke dalam kan.
0: Iya, kalau panas berlebih itu apa namanya? Step ya?
3: Ah, iya betul.
0: Wah, itu yang bahaya tuh.
3: Jadi, soalnya apa namanya? Aduh, kalau diinget takut loh bang, jangan langsung ulang lagi kedua kali.
0: Kenapa? Dia sampai membelalak gitu matanya?
3: Ih, bukan lagi bang, waktu umurnya masih 5 tahun bang. Kayak gitulah sampai isi Allah kebanyakan.
0: tapi kayaknya kalau untuk anak-anak, hampir semua anak-anak mengalami ya.
3: Iya, tapi kan ada ya, kayak ini kan yang dua kan anak, yang pertama gak kayak gitu, yang kedua kayak gitu bang.
0: Ini anak cewek?
3: Iya, anak cewek.
0: Yang pertama cowok?
3: Pertama cowok.
0: Oh iya, beda sih cowok sama cewek.
3: Ya makanya itu kan sudah beda, makanya dia umur 5 tahun itu bang, awalnya dia itu demam kayak gitulah. Itu udah tidak demam lagi, sejuk lah badannya, sudah tahu langsung kejang bang.
0: Oh, langsung kejang ya.
3: Kejang.
0: Ya jajan bang. Juga sih mungkin pengaruh makanan juga kali ya, jajanan di luar itu mempengaruhi juga.
3: Iya mungkin lah bang. Tapi ini malamnya apa namanya udah lumayan lah, udah peringatan kan dikasih, ya tuh juga panas dalam sariawan.
0: Oh ya, begitu ya bang. Pagi-pagi aja suruh jemur matahari ya.
3: Iya, 4 hari udah ada sekolah bang.
0: Oh, seneng dianya tuh, pasti seneng tuh.
3: Ih bukan bang, malah dia mau sekolah loh.
0: Oh, lagi seneng-senengnya ya.
3: Iya, kapan mak adik sekolah?
0: Oh,
3: dulu orang masih sakit, orang mau sekolah.
0: Takutnya malah menularkan nanti sama teman-teman ya gitu ya.
3: Iya, makanya itu dia fit dulu kan badannya. Paling hari Senin lah baru sekolah.
0: Oh, Senin.
3: Dan hari Selasa nggak sekolah, sampai sekarang mau sekolah.
0: Oh, jadi memang dari pihak sekolah yang memberikan izin atau iya, orang tuanya yang meminta nih?
3: Minta izin lah bang, soalnya kan anaknya kayak mana lah, panasnya tuh turun naik kayak gitu, dia juga sekolah nanti tidak fit kayak mana bang.
0: Tapi nggak tahu juga ya, mungkin dengan ketemu dengan teman-temannya itu akan membahagiakan dan bisa menyembuhkan.
3: Iya sih, tapi kitanya yang khawatir.
0: Khawatir bang, iya. Orang
3: jadi
0: tua memang.
3: Adalah minta izin terus sama gurunya kan?
0: Iya, terkadang kita sebagai orang tua tuh memang kekhawatiran yang berlebihan kali ya.
3: Nah, tambah lagi sudah pernah kayak gitu kan bang.
0: Oh iya.
3: Waktu dia kecil takut lah bang, kayak mana lah bang, ya Allah.
0: Semoga cepat sembuh saja. Siapa namanya anaknya?
3: Namanya Syakira.
0: Syakira. Semoga lekas sembuh aja buat Syakira ya.
3: Amin, makasih abang doanya.
0: Iya, kasih lagu Padang kayaknya bisa sembuh tuh anak tuh.

0: Ya, ya iya kalau lagi pacaran mah aku laki-laki yang bayar. Tapi kalau sudah menikah istri yang bayar.
1: Orang jawab begini, abang, alat duitnya kan dari gudu nggak gitu.
0: Iya sih. Ah tapi kan.
1: Soalnya kan kalau udah di kamu mah keuangannya di kamu.
0: Lah iya makanya kalau lagi pacaran aku yang bayar. Kalau pas sudah jadi istri kamu yang bayar, uangnya mah dari aku juga.
1: Iya. Pasti kan mintanya ke kamu.
0: Iya.
1: Kalau misalnya panggil adik, dek minta duit beli rokok
0: aja. Wah, alhamdulillah nih aku udah lama gak merokok nih.
1: Waduh, gak ngerokok lagi ya bang?
0: Udah, terakhir kapan ya merokok ya? 2007 kayaknya aku merokok terakhir.
1: Enak lah. Iya. Kalau main bojoku payah rokoknya nih.
0: Ya sebenarnya kalau mau berhenti merokok tuh bukan apa ya, sugestinya sih.
1: Iya, kalau dia disuruh berhenti rokok bang, daripada disuruh berhenti merokok enak dia tidur guling-gulingnya
0: gitu. Iya, iya, sugesti artinya begini, ketika kita masih menganggap rokok itu enak, maka tubuh kita ini akan merespon dari ujung rambut sampai ujung kaki dan lingkungan sekitar juga akan mendukung kita untuk terus merokok.
1: Tapi kan itu enggak bagus, Bang.
0: Iya, enggak maksudnya begini. Jadi kita harus mensugesti diri kita bahwa tanpa rokok pun happy gitu loh.
1: Iya tapi tidak bisa gimana bang, sehari aja tidak merokok mulutnya manyun.
0: Bisa mbak, aku ini perokok berat juga.
1: Tidak bang, payah. Nah. Dia nggaklah tidur kalau tidak ada rokok.
0: Nah itu bagian dari sugesti, ketika kita mengatakan tidak bisa maka akan semakin tidak bisa, harus bisa gitu loh. Ya buktinya aku bisa.
1: Iya sih, tapi kalau memang lebihnya belum mau berhenti ya susah
0: ya bang. Oh iyalah. Ya udah kalau gitu mudah-mudahan rezekinya tambah banyak ya untuk beli sesuatu yang dibakar gitu kan. Iya.
1: Ya,
0: nih.
1: Iyalah pokoknya salamnya buat semua aja lah bang ya.
0: Oke deh mbak.
1: Dari A sampai Z pokoknya tanpa terkecuali pokoknya.
0: Oke mbak Anita.
1: Buat bang Andre juga tetap jaga kesehatan abang.
0: Siap, amin, makasih.
1: Ya udah makasih abang ya.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ketika kita sudah dapat 3 lagu ya. Jadi tahan dulu untuk line telepon karena kita masih punya waktu yang cukup panjang sampai jam 11 malam ya. Untuk yang pertama Bakasya Mato Memandang, terus juga nanti ada Pariaman serta Janji Kajanji nantikan nanti.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya. Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Istirahat dulu ya, capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
7: Brumper FM 99,2 MHz.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 FM,

0: Ya, ganti-ganti tentunya di menit ke-38 dari formasi 20 kita masih di program malam hari ini ya, apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Minang. Silakan kembali 0811-670-79920. Halo, selamat malam, Abang.
1: Selamat malam, Andai.
0: Iya, Bang. Apa kabarnya malam hari ini?
1: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Apakah ada pertandingan bola malam hari ini, Bang?
1: Nggak tahu.
0: Oh, nggak tahu ya. Lagi di mana? Di rumah atau lagi di mana?
1: Di rumah lah.
0: Di rumah lah. Nggak kemana-mana ya?
1: Nggak.
0: Oke. Lagu Minang, Bang. Apa, Bang? Stoknya, Bang?
1: Hah?
0: Lagu Minang punya stok lagu.
1: Lagu Minang?
0: Iya. Yeah.
1: Orang Pau Pakudolimo.
0: Apa?
1: Orang Pau
0: Pakudolimo. Bakudolimo. Orang Pakau ya?
1: Orang Pau.
0: Orang Pau. Orang Pau
1: Bakudolimo.
0: Bakudolimo. Apa ceritanya lagu nih, Bang?
1: Enggak
0: tahu maknanya apa. Orang Pau Bakudolimo. Orang kayo kayak ini, Bang.
1: Hah?
0: Orang kayo kayak ini, Bang. Orang Pau Bakudolimo ya. Oh ya ya ya ya. Oke.
1: Salam berantem.
0: Apa tuh, Bang?
1: Malam juga sukses selalu ya.
0: Iyo, Bang.
1: Pak Abdullah masih belum Abdullah.
0: Belum ada masuk.
1: Abdullah, Abdul Rahim Kesehatan Negara Kalimantan Timur. Abdul Yusuf Andi Bukti.
0: Iyo.
1: Ini Ayang begitu pula Suwakat Mama. Satu, Pak Ajum,
0: iyo,
1: Tina Dikampar, Putra Pulau Kujang, Putra Banten, Ibu Ardiansa, Ibu Arda Pelagi, Cik Rusli,
0: Cik Rusli, Bang Alimin ya, Bang
1: Alimin sama Nadia Purnama, Amarka,
0: iyo,
1: Putra Jambi, Pangeran Cinta, Bang Sule, Veronica di Transisto,
0: iya.
1: Aureli Tebo, Bang Jiji, Mar,
0: iya.
1: Alpi Adi, Pinali Kampar,
0: oke.
1: Buat Tamrin bertanggung di Pumbi, Simpul,
0: iya.
1: Buat Butuh Rasana Ahmad, buat Aluk Tasun Bang Kiri,
0: iya.
1: Buat tidak ada nanti pasang pun tak buat semua mualah ya.
0: Iya ya, Bang.
1: Buat nanti ada lagunya.
0: Lagunya ada, Bang. Orang Paua Bakudolimo. Ah, iyalah.
1: Halo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu aja ya lagunya, Bang ya. Terus masih kita coba terima dua penelpon lagi ya. Selamat malam, Uni.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yo, apa di kabar?
0: Baiklah, Uni. Uni macam mana?
2: Alhamdulillah, baik juga.
0: Nah, macam mana nih, nelpon ke sini nih, nak minta kena rayu atau macam mana nih, Uni?
2: Tadi nelpon ke sini, oh ini enggak
0: tadi
2: tak tangkat ya.
0: Ah, iya, Uni tuh cepatnya lari, baru mau diangkat sudah lari.
2: Kalau ketiga kali dia tak diangkat, tadi jambak berarti ya.
0: Uni.
2: Salam tinggi boleh?
0: Boleh nih, tapi sebelum itu mau dirayu dulu nggak nih?
2: Nggak.
0: Iyalah, salam buat siapa nih?
2: Teman dulu ya.
0: Iyalah.
2: Buatnya Amar, Amat Talang Banjar.
0: Yo.
2: Putra Pulau Kijang, Budi Sila, Alini, Nadia Purnama, terus tuh Ajeng, Pero masuk Pero. Ya, buatnya siapa lagi ya?
0: Siapa?
2: Bang Ijal yang seduo.
0: Yo.
2: Siapa lagi ya?
0: Siapa lah nih? Terserah lah.
2: Bang Rudi, Raplan. Alhamdulillah belum masuk ya?
0: Belum.
2: Semuanya lah yang monitor Radio Pompat, malam. Buat yang nyiar, matugas sehat selalu, bahagia selalu, pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Lagunya apa tadi nih? Uni men kabur be, lagunya belum lagi. Apa? saya yang ini tadi ya, terlewat dengarnya ya. Tapi ya sudahlah kalau gitu, lagunya nanti saya pilihin, Mbak ya. Berikutnya Mbak Solia. Halo, selamat malam Mbak Solia.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Solia.
3: Belum lagi disebut, tadi lah ditanyonya.
0: Iyo,
3: aku sehat Mbak Andre.
0: Alhamdulillah sehat Mbak, karena namanya tuh nongol di handphoneku ini gitu. Jadi aku tahu pokoknya siapa yang nelfon.
3: Banyak bicara, jadi tidak ada bikin nama lah, anu lagu hilang.
0: Ay, tadi tuh lupa mungkin Unia yang Polda tadi ya. Lagunya apa ya?
3: Ya tuh lagunya gak diputar marah Unia yang tuh.
0: Ah itulah, kalau udah tuh ini suruh ke WhatsApp ke ke Perompak, nanti lagunya kita pilihin ya.
3: Pokoknya jangan banyak dikat-kat-kat aja, dia kan lupa kan lagunya Ponta.
0: Ah itulah, tadi nak aku rayu gak mau dianya kan, laju lupa lagunya kan.
3: Ah ini minta lagu apa ya?
0: Ah terserah lah Mbak Solia mau lagu apa Mbak, lagu Minang be Mbak malam hari ini gitu Mbak.
3: Iya lagu Minang.
0: Apa lagu Minangnya Mbak?
3: Apa yang bagus? Darah ulang.
0: Apa?
3: Apa namanya itu? Lagu Minang tuh yang bagus tuh apa?
0: Banyak kalau lagu Minang nih.
3: Ah, Mbak Andre lah yang nyariin.
0: Oh, boleh. Nanti aku pilihin ya lagunya ya.
3: Putar aja, lati pulut ada putar.
0: Pasti diputar, makanya jangan kemana-mana ya Mbak Solia ya.
3: Iya, ini nunggu Bang Andre nah dari tadi. Masuk-masuk.
0: Ya sabar dong, orang sabar rezekinya lancar.
3: Amin.
0: Gitu kan.
3: Bang Andre, iya? Bang Derman tuh biar di Pro 1 ya?
0: Iya.
3: Hari apa dia?
0: Kalau gak salah malam ini lagi siaran dia.
3: Banyak pidatonya?
0: Banyak pidato apa itu?
3: Banyak itu.
0: Apa?
3: Apa namanya tuh ngobrol ini dak?
0: Oh mungkin lagi ada narasumber. Coba deh simak Be. Tapi ya. Nanti tuh ada tuh buka telepon juga tuh.
3: Jam berapa?
0: Nah itu kurang tahu tuh jam berapanya ya.
3: Kenapa dia pindah ke situ ke Pro 1 kan biasa kan Pro 4.
0: Ya biasa lah namanya kita di kantor tuh kan pindah-pindah tempat. Itu biar gak bosen gitu loh Mbak Solia.
3: Oh gitu ya. Mm-hmm. Jadi kamu berdua di situ sama Mbak Andre sama Derman ya?
0: Di mana? Di Pro 4. Yang di Pro 4 tuh saya, Anur, Bay Haki.
3: Iya, Anur sama Bang ini ya.
0: Iya, iya, berrolling-rolling lah pindah-pindah kadang gitu kan.
3: Maaf ya Bang, ini bertanya pulau nih Mbak Andre.
0: Iya, gak apa-apa Mbak Solia.
3: Ame, lagu sudah ya, keren-keren belum?
0: Boleh, silakan mau salam-salam buat siapa?
3: Salam-salam buat Mbak Andre, selamat malam.
0: Iya.
3: Gua Bang Rudi, Abang Remlan, Alimin, Badia Purnama, Budi Sila, Mbak Butet, buat Bang Ajum, Bang Abdullah, Bang Udin tadi yo.
0: Bukan Bang Udin tadi, Bang Kadir, oh. Bang Kadir.
3: Bang Kadir, salam kenal ya Bang Kadir dengan Mbak Solia Taranggulo.
0: Oke.
3: Okay. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa?
3: Butet sudah ya.
0: Coba
3: buat
0: di
3: itulah.
0: Siapa
3: grogi
0: tuh?
3: Kan?
0: Grogi. Nah, padahal
3: banyaknya ditanyo-tanyoi.
0: Padahal belum kurayu loh. Masa udah grogi sih?
3: Rayunya pakai apa? Kopi apa? Teh.
0: Pakai omongan manis aja.
3: Aduh. Oh, ya orang rumahnya kayak marah.
0: Orang rumah?
3: Iya.
0: Sekarang kan lagi enggak di rumah.
3: Oh gitu ya, nanti dengar buka radio.
0: Ya, nanti tuh bisa dirayu lagi, tenang aja.
3: Oh gitu ya, jangan marah bahaya dah. Cukup puro biasa.
0: Iya betul Mbak Solia.
3: Humor tuh.
0: Iya betul.
3: Jangan awet muda, jangan awet tua.
0: Betul sekali.
3: Besok kan tanggal 1.
0: Oh, kalau tanggal 1 emang kenapa ya?
3: Kantongnya penuh.
0: Oh begitu, amin ya,
3: amin.
0: Alhamdulillah.
3: Jaga kesehatan, pulangnya hati-hati.
0: Iya, makasih.
3: Lagu ditunggu, Bang Andre.
0: Oke, Mbak Solia ditunggu ya lagunya ya.
3: Ya, ini belum tidur ya, nunggu ya.
0: Pasti diputerin ya.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti-ganti tiga lagu kita udah dapat ya. Yang pertama, Urang Pawah, Bakudo Limo ya. Terus juga nanti akan dilanjutkan dengan lagu Marantau. Terus juga yang ketiga ada Cinto Kauda. Terus pantengin di program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara. Apresiasi budaya kita malam hari ini dengan lagu-lagu Minang.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Jadi keberagaman budaya itu, loh kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam!
2: Iya bu, iya!
3: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah!
1: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
4: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for a Teacher's Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
5: Pro 4 99,2 FM.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: 99,2 Propat RRI Jambi.

0: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
0: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat Mi. Gara-gara kamu Mi ini dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
4: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Ya, ganti-ganti kita lanjut lagi ya untuk apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Minang malam hari ini. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam juga.
1: Assalamualaikum Mas Andre.
0: Ah, iya. Gimana malam Sabtunya?
1: Di rumah aja.
0: Enggak diapelin.
1: Besok lah.
0: Besok. Rencananya apa nih besok malam sama yang bebeknya?
1: Belum tahu, Mas.
0: Belum tahu.
1: Belum ada rencana.
0: Hah?
1: Belum ada rencana.
0: Belum ada rencana, harus disiapkan dong, tinggal semalam lagi soalnya.
1: Ah, gampang lah.
0: Oh, kok gampang-gampang dadakan gitu ya?
1: Iya.
0: Suka yang dadakan gitu?
1: Ya, kayak gitu.
0: Gimana pekerjaannya hari ini, Vero?
1: Pulangnya tapi cepat.
0: Cepat, karena sepi pengunjung apa gimana?
1: Enggak, bosnya tuh ke Hong Kong.
0: Ngapain dia ke Hong Kong?
1: Jalan-jalan.
0: Oh, jalan-jalan. Sekeluarga?
1: Hah? Ada dia tuh lama.
0: Lama pulangnya kita jadi ya? Oh gitu, jadi kamu suka kalau dia pergi ya?
1: Iya, suka banget.
0: Ntar gajinya telat loh kalau dia pergi.
1: Anak menantunya yang ngasih.
0: Oh, anak menantu. Oh ya, ini untuk ntar ya, Vero ya. Untuk Unia yang Polda, gaib baminya nanti diputerin, tenang aja. Yuk, Fer.
1: Ya.
0: Kenapa anak menantunya yang gaji bukan dia?
1: Kan dia berangkat sama suaminya.
0: Oh, cerewet nggak bosnya?
1: Nggak, baik.
0: Oh, syukur. Nggak, maksudnya kalau dia cerewet sumpel aja mulutnya biar nggak ngomel.
1: Jangan sama. Bosnya ada orang baik tuh.
0: Iya sih. Ya kalau kamu sudah ketemu sama bos yang baik, kamu harus ini ya, berikan ini juga totalitas kerja kamu gitu kan.
1: Iya. Cuma aku gak suka aja dia jamin.
0: Kenapa? Dia suka memantau apa?
1: Dia berangkat.
0: Suka dia, enggak, maksudnya dia suka memantau apa gimana?
1: Enggak, cuek.
0: Ah, cuek. Terus apanya yang bikin kamu enggak nyaman?
1: Ya enggak tahu. Aku lihat dia tuh kayak musuh.
0: Ngelihat dia seperti musuh. Padahal dia baik ya. Nah itu yang letak salahnya di mana itu ya? Kamunya yang bermasalah atau dia yang bermasalah?
1: Aku sendiri bingung, Mas.
0: Kamunya yang bermasalah ya? Nah ya syukur kalau kamu merasakan ya syukur deh. Jadi lama dianya ke Hong Kong?
1: Udah 2 minggu gue nggak pulang-pulang.
0: Kamu harapannya dia pulangnya berapa lama? Setahun lah ya.
1: Nggak usah pulang-pulang. Biar aja anak menantunya.
0: Oh gitu. Iya deh.
1: Suaminya tuh baik.
0: Terus?
1: Ngasih uang tuh diam-diam.
0: Oh, ngasih duit tips gitu, uang lebih gitu ya?
1: Iya. Ya, berat. Tahu istrinya pelit.
0: Oh bukan pelit istrinya. Cerewet kali ya?
1: Enggak cerewet.
0: Enggak cerewet? Oh memang pelit ya?
1: Iya. Dengan libur juga pelit.
0: Dengan libur juga pelit. Misalnya nih, jam kerja kamu, hari kerja kamu dari hari apa? Setiap hari?
1: Ya.
0: Misalnya tanggal merah?
1: Ya, tadinya kerja terus.
0: Oh.
1: Karena kemarin aku tuh sakit kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, aku minta tiap hari minggu tuh libur.
0: Dikasih tapi ya?
1: Dikasih, cuman gajinya tuh dipotong, Mas.
0: Oh, memang gitu ya, kalau kerja, ya, kalau nggak kerja nggak digaji gitu kan. Tapi kalau jam kerjanya berlebih dibayar lebih juga?
1: Ada juga sih.
0: Oh ya, ya dinikmati aja lah kamu sudah punya pekerjaan ya. Begitu kan? Karena pekerjaan kan nggak semuanya enak gitu kan?
1: Iya.
0: Iya.
1: Yang penting tuh sehat lah, Mas.
0: Nah, syukurlah kalau begitu. Ya. Mungkin mau kasih lagu Padang nih buat bosnya yang lagi di Hong Kong?
1: Iya, lagunya dari Ipang, Mas. Harok-harok di rantau. Iya.
0: Oke. Ya ini pasti untuk bosnya nih kan.
1: Kalau dia nggak dengar.
0: Oh di kita Hongkong. Kita bisa didengarkan di mana saja. Ya,
1: tapi dia nggak suka radio, mutar radio enggak.
0: Mudah-mudahan malam ini dia dengar deh. Ya. Harok di rantau urang ya, Ipang ya.
1: Mm.
0: Yuk, buat siapa lagunya nih, Fer?
1: Yang udah nyenggol tadi lah ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, ini ayang tadi, Bang Ari CS, Bang Ibu Simpul. Anissa juga tadi.
0: Iya.
1: Mak Emar.
0: Nah,
1: buat semuanya lah Mas ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini datang mau masuk lagi.
0: Pastinya.
1: Lama-lama Mas dibilang merayu aku lagi.
0: Oh, siapa ya kemarin yang ngomong katanya aku merayu ya? Uni Ayang tuh.
1: Bukan.
0: Iya. Uni Ayang kalau enggak salah bilang tuh kalau nelpon Vero tuh ngerayu-ngerayu katanya. Emang kamu ngerasa emang kamu ngerasa dirayu sama aku?
1: Enggak, biasa aja.
0: Biasa aja kan. Syukurlah.
1: Anita yang ngomong kayak gitu.
0: Oh, gitu ya. Oh iya. Iya sih, aku percayalah kalau wanita tuh memang daya ingatnya kenceng gitu, kuat gitu kan.
1: Lagunya ditunggu ya Mas ya.
0: Oke, lagunya ditunggu ya.
1: Buat Mas gak terlalu sukses terlalu.
0: Iya, makasih.
1: Pulangnya hati loh.
0: Iya, tenang aja.
1: Lagunya ditunggu lah.
0: Oke deh.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Vero, silahkan kembali ya 08 11 67 079 920. Selamat malam kakak.
2: Halo.
0: Halo kak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Akabanyo.
2: Rame, malam.
0: Apa ya jawabnya ya? Malam
2: A
0: juga.
2: Akabarnyo.
0: Akabarnyo, baik, baik.
2: Baik-baik
0: saja, Kak Butet.
2: Yo.
0: Ah, ya syukurlah kalau macam itu. Bagaimana kondisi fisiknya di cuaca yang panas begini?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat. Ya, syukurlah kalau begitu ya.
2: Iya, kenapa?
0: Ya banyak ya, yang sakit apa? Soalnya banyak yang sakit gitu loh kak. Iya kan.
2: Insya Allah.
0: Ini Mbak A nih lagunya nih.
2: Lagunya. Oh apa tadi ya. Tadi Mbak Google ngasih tahu tadi.
0: Dicatat dong.
2: Iya tapi kok ini loh. Apa ya.
0: Apa.
2: Biar susah.
0: Judulnya.
2: Iya biar susah asal dake udah.
0: Biar susah asal dekat ya maksudnya ya.
2: Dake itu dekat lah.
0: Biar susah asal dake udah.
2: Iya.
0: Dake udah. Oke.
2: Ada
0: enggak? Sebentar aku cek dulu ya kak ya.
2: Harus ke lagunya itu ya.
0: Biar
2: susah asal.
0: Biar, oh ntar
2: asal dake Andre.
0: Aduh, jangan dong. Asal dake udah.
2: Ah, ada kan?
0: Ada dong.
2: Ya, ada lah.
0: Bener itu judulnya, Kak?
2: Memang iya.
0: Biar susah asal dake udah. Ada. Oh
2: bagus gak sih, ada gak?
0: Ada, tapi judulnya bukan biar. Biar susah.
2: Gitu lah. Kenapa kita mesti pakai dia? Enggak usah.
0: Oke, dia susah, asak dake udah.
2: Seperti itu.
0: Oke, lagunya ada, Kak. Tenang aja, Kak.
2: Ada ya?
0: Apa?
2: Apa itu namanya? Tasyawati udah masuk ya?
0: Siapa?
2: Tasyawati.
0: Tasyawati itu siapa?

0: penelpon lagi sebelum kita masuk ke lagu permintaan ya. Halo, selamat malam Abang.
1: Assalamualaikum, salam malam Uda.
0: Salam malam Uni Nadia.
1: Apa kabarnya, Ba?
0: Kabarnya baik lah malam hari ini.
1: Lai sehat, Uda.
0: Hah?
1: Lai sehat.
0: Lai sehat, Bana, malam Iko.
1: Tenang, ambo dengannya.
0: Ayo, alhamdulillah.
1: Alun talalonya telepon dulu.
0: Ayo, lagunya apa tuh nih?
1: Gak bisa nyelalo, alun telepon. Itulah, udah tuh takana-kana tuh, hai.
0: Oh, takana jo kampuang nan jauh di mato, eh.
1: Wah, dapet lagu dah.
0: Dapet lah lagunya, Uni mau lagu apa nih?
1: Cuba ada rasa randang dah.
0: Hah?
1: Cubada taraso randang.
0: Cubada.
1: Yo.
0: Cubada
1: taraso randang.
0: Taraso randang. Nah, lagunya buat siapa
1: salam
0: nih?
1: Salam kepada.
0: Yo.
1: Salamnya buatnya Uda Andre. Salam malam, salam buat Uda Sedaya.
0: Yo.
1: Tetap semangat Sedaya, walaupun anu pulangnya dah malamnya nih dah.
0: Iya.
1: Mariko ada Udah Limin, ada Ramlan, Amar Bakung, Bude Sila, Rudi, terus ada Bude Sulia, Kak Butet, Aci Rusli, terus ada Unyayang, ya lai, ada Putra Pulau Kijang tadi ya?
0: Bukan, tadi. Ya.
1: Kadir CS.
0: Bang Kadir.
1: Ya, Kadir CS. Tari kok, Bunda Ayang, siapa lagi?
0: Pero.
1: Ayo, Pero. Biasanya Pero, Naila, Anita, Wak Odin. Terus Mas Supri, Mama Inaya dan Papa Inaya, Bang Ijal, Mang Ajum, Pak De Ahmad, Ajeng, terus Mas Yatno.
0: Iyo.
1: Terus Bunda Awal, Bunda Akhir, Bunda Rista, Mama Asep, Kak ada Leda.
0: Iya, oke.
1: Okay. Ada lagunya dah.
0: Lagunya aduh nih.
1: Iya. Lancar lah sudah. Ditunggu
0: banyak.
1: Lagunya dah ya.
0: Siap.
1: Terima kasih ya dah. Beko pulang hati-hati dah.
0: Iya, makasih Uni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau begitu ganti-ganti tahan dulu ya untuk line telepon karena kita sudah dapat beberapa lagu ini. Untuk yang pertama, Gaek Baminya dulu dah.

0: kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih, terima kasih.
0: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
0: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
5: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi Duta Budaya Indonesia.
4: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
5: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
4: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
5: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
4: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
5: Ah, kamu juga bisa kok.
4: Hah?
5: Yang penting mau belajar.
6: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
7: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: Aku tertipu di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Lagi baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
8: Kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
7: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi. Males banget. Mau baca buku sejarah lagi. Kalau boleh enakan shopping nih.
8: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
9: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
10: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
11: Rumpar FM 99,2 MHz.

0: ayang. Kau panggil kat kira kau asak ya.
1: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
2: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Wah, dia online lagi nih. Sik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

Taman Nasional Berbak yang terletak di pesisir timur Provinsi Jambi merupakan salah satu kawasan pelestarian alam untuk konservasi hutan rawa terluas di Asia Tenggara yang belum terjamah oleh eksploitasi manusia. Keunikan berupa gabungan yang menarik antara hutan rawa gambut dan hutan rawa air tawar yang terbentang luas di pesisir timur Sumatera. Taman Nasional Berbak ini terletak di dua wilayah kabupaten, yaitu di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Taman Nasional Berbak ini bisa diakses melalui jalan darat maupun melalui Sungai Batanghari. Taman Nasional Berbak ini tidak saja dilindungi secara nasional, tetapi juga secara internasional. Hal ini terbukti dengan ditetapkan sebagai lahan basah internasional dalam konvensi Ramsar. Ekosistem Taman Nasional Berbak merupakan satu dari dua kawasan Ramsar Site di Indonesia, meliputi tipe ekosistem hutan rawa gambut yang tidak terganggu seluas 110.000 hektar. Hutan rawa air tawar seluas 60.000 hektar. Dan sisanya merupakan hutan dataran rendah yang umumnya berada di sekitar tepi sungai. Dengan kedalaman gambut mencapai 10 meter, di kanan-kiri sepanjang sungai akan banyak kita jumpai jenis vegetasi rasau, bakung, dan rumput-rumputan. Ada banyak jenis fauna, flora, dan lainnya yang hidup dan berkembang di kawasan Taman Nasional ini, yang menarik untuk dikunjungi.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak napas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena

terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah. Dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.

Setiap negara memiliki mata uang. Sejarah dari mata uang sendiri dimulai dari penggunaan sistem tukar tradisional yang terkenal dengan barter, yang kemudian terus berkembang menjadi uang kertas dengan sistem modern seperti yang berlaku pada saat ini. Mata uang adalah satuan alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan transaksi ekonomi di suatu negara.

0: Mengulas bahaya kebakaran dari lilin, kompor, listrik dapat menimbulkan kerugian baik harta maupun nyawa.
1: Periksalah apakah lilin, kompor, dan listrik sudah dipadamkan.
0: Waspada, jangan lupa memadamkan lilin, kompor, dan listrik jika meninggalkan rumah.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
2: HP baru ya, Sam?
3: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual, mumpung punya duit.
2: Kamu baru gajian?
3: Bukan lah. Duit bansos, kan baru cair.
2: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
3: Ya boleh lah, kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.
1: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
1: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
2: Say no to free sex.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ganti-ganti di Jambi dan dimanapun ganti-ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi. Kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz dan melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Ganti-ganti selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Cahayo Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amala bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar Radio Pagi yang berbahagia, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak ternilai harganya, yakni nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagai hamba Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pendengar Radio Pagi yang berbahagia, adapun tema pengajian kita pada religi pada pagi hari ini adalah fungsi akidah dalam kehidupan sehari-hari. Akidah ialah suatu bentuk pengakuan ataupun persaksian secara sadar mengenai keyakinan, keimanan dan kepercayaan bahwa ada suatu zat yang esa, yang maha kuasa, yang kepadanya bergantung segala sesuatu. Dalam pengertian lain, akidah ialah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi sesuatu keyakinan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan ketimbangan. Pendengar Radio Pagi yang berbahagia, adapun tujuan akidah ialah pertama, untuk mengikhlaskan niat, dan hanya kepada Allah lah satu-satunya kita beribadah, dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian untuk ketenangan jiwa dan pikiran, karena akidah akan menghubungkan seorang muslim dengan penciptanya dan selalu rela Allah sebagai Tuhannya. Kemudian meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermuamalah dengan orang lain. Kemudian meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Adapun fungsi akidah dalam kehidupan sehari-hari ialah pertama sebagai fondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Yang kedua merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jiwa seseorang memiliki akidah yang baik atau kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib. Memiliki akhlak yang mulia dan bermuamalah dengan baik. Kemudian semua ibadah yang kita lakukan tanpa adanya landasan akidah yang baik, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun peran akidah dalam kehidupan ialah di antaranya adalah misi pertama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhi tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Kemudian manusia diciptakan dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya adalah berpegang kepada akidah yang benar dan merupakan kewajiban manusia seorang seumur hidup. Akidah merupakan akhir kewajiban seseorang sebelum meninggal dunia. Kemudian akidah yang benar mampu menciptakan generasi yang baik. Kemudian yang terakhir, kebutuhan manusia akan akidah yang benar melebihi dari yang lainnya, karena dia merupakan sumber kehidupan yang akan mendatangkan ketenangan dan kenikmatan hati. Kali inilah sebelum ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Khairul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.

давала.

Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. Pahalanya berlipat ganda sampai 27 derajat dibanding dengan salat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari iko.
2: Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari iko. Musim kemarau menguat, luas karhutla di Jambi capai 222 hektar. Kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla di wilayah Provinsi Jambi kini kian meluas seiring masuknya puncak musim kemarau. Hingga Rabu 29 Juli 2026, total area yang hangus terbakar dilaporkan telah menembus angka 222 hektar. Kepala Pelaksana Ata atau Kalaksa BBBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah mengungkapkan bahwa sebaran api terdeteksi di beberapa daerah rawan seperti Kabupaten Muaro Bungo, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur. Hingga hari ini luas lahan terbakar hingga sekitar 222 hektar. Menurutnya kondisi ini dipicu oleh masuknya puncak musim kemarau di Jambi pada akhir Juli. Periode kering ini diprediksi berlangsung hingga akhir September dan berpotensi berlanjut sampai Oktober mendatang. Titik api tercatat sempat membakar sejumlah wilayah diantaranya Kecamatan Kumpe dan Rantau Panjang, Kecamatan Betara, Kecamatan Geragai, serta beberapa titik wilayah Batanghari. Bahyuni menambahkan bahwa kebakaran dan kawasan lahan gambut mayoritas ditemukan di wilayah Rantau Panjang dan Air Merah atau Muaro Jambi serta Tanjung Jabung Timur. Sementara kebakaran di Kecamatan Betara terjadi di area perbukitan tanah mineral. Ganti-ganti adalah kabar hari iko, musim kemarau menguat, luas karhutla di Jambi capai 222 hektar. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari iko.

Sejarah awal mula berdirinya RRI Jambi. Ketika itu keamanan Jambi sangat rawan. Di tengah situasi kondisi Republik Indonesia yang tidak aman, tahun 1957 lahirlah siaran radio, sehingga penguasa keamanan butuh menyampaikan informasi yang cepat. Pemberontakan yang dilakukan oleh Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang berpusat di Sumatera Barat sudah masuk di wilayah Jambi. Satu-satunya pilihan agar informasi tersebar luaskan dan cepat adalah radio. Penguasa perang akhirnya membuat hubungan elektronik yang dapat menjangkau wilayah keresidenan, meliputi Batanghari, Jambi, Merangin, dan Kerinci. Masyarakat Jambi dikala itu sangat membutuhkan informasi tentang situasi yang terjadi, khususnya wilayah Sumatera. Hal ini membuat para petugas radio Jambi yang merasakan cemas dan waspada karena situasi keamanan serta status darurat. Petugas radio Jambi diantaranya Rosdan Tayyib, Siti Nurmala, Zalni A.S., Hatib Barmawi, Nurlina, A. Razak, Ismail, Saleh Basar, M. Basir Manan, M.T. Fahrudin, dan Raden Yantik. Radio Jambi mengudara hanya 2 jam sehari, mulai siaran jam 18 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat, karena sudah dianggap larut malam, sebab penduduk kota Jambi dikala itu sudah banyak yang tidur. Di samping masih sepi, juga belum ada tempat-tempat hiburan. Pimpinan redaksi Radio Jambi saat itu Asri Rasid, sedangkan kantor redaksi Radio Jambi berlokasi di kawasan Kampung Enclek yang sekarang Komplek Pertokoan Matahari dan Mandala. Sedangkan studio penyiaran informasi Radio Jambi berlokasi di daerah Ancol, tepatnya di belakang kantor pos, samping kantor Brimob. Pemancar yang digunakan saat itu adalah PTT, Pos Telepon dan Telegraf. Penanggung jawab keamanan studio adalah Letnan 2 Samsudin Uban, yang kini namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan Teho. Tanggal 5 Januari 1957, Kongres Pemuda Daerah mendesak kepada BKRD atau Badan Kongres Rakyat Jambi, kiranya memproklamirkan secara de facto Provinsi Jambi dan memutuskan hubungan dengan Provinsi Sumatera Tengah. Desakan ini disiarkan langsung oleh Radio Jambi. Tahun 1958 terjadi pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang bergejolak di Sumatera Tengah, dipimpin oleh Ahmad Hussein, berpengaruh besar terhadap Provinsi Jambi yang baru saja melepaskan diri dari Sumatera Tengah. Radio Jambi berperan penting membantu pemerintah menyiarkan informasi pergerakan PRRI yang ada di wilayah keresidenan. Badan Persiapan Radio atau Dewan Radio yang dipimpin Asri Rasid mengusulkan ke pemerintah pusat agar segera adanya RRI di Jambi. Tanggal 24 Agustus 1959 dikeluarkan SK Menteri Penerangan tentang berdirinya RRI Jambi. Wali Kota Jambi kala itu Raden Sudarsono meminjamkan satu unit bangunan di Jalan Sultan Agung kawasan Murni untuk digunakan kepentingan negara. Maka pada tanggal 17 Januari 1960, RRI Jambi resmi mengudara.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Jambi, bekerja di udara pada gelombang SW120. Mengantarkan siarannya untuk hari ini, Kamis 11 September 1960. Bersama saya, Samsul Muin Harahap. Saudara, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.
1: Pemancar yang digunakan saat itu berkekuatan 1 kilowatt, gelombang 120 meter. Meskipun peralatan masih serba sederhana, namun RRI Jambi telah berperan penting pada pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan para penyiar yang handal saat itu, antara lain Sulaini Majid, Jas Budaya, Rohaya, Alinus, Samsul Muin Harahap, dan Aceng. Tahun 1961, Gubernur Jambi Yusuf Singerdikane memerintahkan Wali Kota Jambi Raden Sudarsono untuk mencarikan tempat pemancar RRI yang aman. Maka Wali Kota Sudarsono memilikan lahan seluas 1 hektar untuk digunakan kepentingan negara, berlokasi samping asrama tentara Jalan Urip Sumoharjo, kawasan Sipin. Saat itu RRI Jambi membangun gedung pemancar dan diresmikan pada tanggal 24 April 1963 oleh Menteri Penerangan Profesor Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani. Pada tahun 1964, Kepala RRI Jambi Muhammad Nurdin Supomo mendatangkan pemancar yang lebih besar berkekuatan 7,5 kilowatt merek SCA buatan Amerika, sehingga daya pancar siaran RRI Jambi sudah dapat terjangkau hingga ke pelosok pedesaan, sehingga membantu pemerintah Provinsi Jambi untuk menyebarluaskan berbagai informasi. Bahkan siaran RRI Jambi didengar sebagian negara Asia Tenggara hingga benua Eropa. Ketika terjadi konfrontasi dengan negara Malaya, sekarang Malaysia, RRI Jambi telah meracik acara Muhibah Tanah Melayu dan Genta Suara dari Langit. Pada bulan September 1965, terjadi peristiwa berdarah yang dikenal dengan pengkhianatan G30 SPKI di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. RRI Jambi telah mengambil bagian dan turut serta dalam memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat mengenai situasi musibah yang menimpa bangsa Indonesia. Tahun 1975, RRI Jambi menempati gedung baru dengan lahan seluas 1 hektar berlokasi di Jalan Ahmad Yani, kawasan Telanepura, Kota Jambi. Tahun 1978, RRI Jambi memindahkan pemancar keluar kota, tepatnya di Mendalo, di lahan 10 hektar, membangun gedung pemancar dan membangun 4 unit rumah dinas yang sekaligus diresmikan oleh Menteri Radius Prawiro pada tanggal 20 April 1978. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi membangun gedung auditorium dengan fasilitas yang memadai serta kapasitas 400 tempat duduk yang diresmikan oleh Menteri Penerangan Harmoko pada tanggal 1 April 1984. Sekaligus peresmian operasional siaran RRI Jambi 24 jam non-stop. Tahun 1987, RRI Jambi membangun studio rekaman dan studio penyiaran. Tahun 2013, RRI Jambi dipercaya sebagai tuan rumah Jambore Siaran Nasional Jamsinas yang dihadiri sekitar 1000 insan radio dari seluruh stasiun RRI se-Indonesia. Sekaligus penandatanganan stasiun produksi RRI Sungai Penuh Kerinci oleh Wali Kota AJB dengan Direktur Utama RRI Dr. Randa Rosharita Niken Widyastuti, disaksikan oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, Menko Kesra Agung Laksono, dan Menpora Roy Suryo pada tanggal 24 April 2013 di Panggung Kehormatan pada pembukaan Jamsinas. Selamat datang di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang terus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat di semua bidang pelayanan. Di era teknologi digitalisasi saat ini, radio menjadi tantangan tersendiri. Menjamurnya berbagai aplikasi lewat internet tak terbendung lagi. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi berkompetisi dengan pengembangan teknologi saat ini. RRI konsisten memberikan layanan terbaik. Mendengarkan radio di multiplatform, terestrial, berbasis Android, RRI Digital. RRI Jambi memiliki 3 program siaran yang terus bersinergi selama 19 jam menyapa publik. Dengan memberikan pelayanan, informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa. Suara RRI, suara bangsa, media paling efektif, satu suara berjuta telinga.

0: Pemirsa, Polres Musirawas Utara, Sumatera Selatan merespon cepat banjir yang melanda 6 kecamatan dan merendam.
1: Wah, cuaca memburuk. Sepertinya hujan deras akan terjadi lagi.
2: Iya, kita harus siap menghadapinya. Banjir bisa terjadi kapan saja. Tapi apa yang harus kita lakukan jika banjir datang ya?
1: Pertama, pastikan kita memiliki persediaan makanan dan air yang cukup untuk beberapa hari ini.
3: Lalu, apa yang harus kita lakukan saat banjir terjadi?
2: Kita harus segera mencari tempat yang aman. Jangan mencoba untuk melawan arus air. Lebih baik mengungsi ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, jika kita terjebak di dalam rumah?
1: Jangan panik. Pastikan kita memiliki alat komunikasi yang bisa digunakan untuk memanggil bantuan. Selalu simpan barang-barang berharga di tempat yang aman dan mudah dijangkau.
3: Dion juga mendengar tentang bahaya penyakit setelah banjir. Terus, apa yang harus kita lakukan, Bu?
2: Benar, Nak. Setelah banjir, pastikan kita membersihkan rumah dengan baik. Gunakan air bersih dan disinfektan untuk membersihkan semua permukaan yang terkena banjir.
1: Jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri juga ya. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang bersih.
2: Jadi, kita harus selalu waspada dan siap menghadapi banjir ya?
4: Betul, Nak. Kita harus saling menjaga dan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sekitar. Bersama-sama kita bisa mengurangi dampak buruk banjir dan melindungi keluarga kita.

Ya, selamat pagi Kanti-kanti dimanapun Kanti-kanti berada. Tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Iko, dan akan hadir sederetan informasi Kanti-kanti dan juga sederetan lagu daerah Nusantara. Kali ini informasi hadir di ruang dengar Kanti-kanti mengenai Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Siregar ini memimpin konferensi pers terkait penanganan dugaan tindak pidana perdagangan orang terhadap seorang anak perempuan berusia 8 bulan sekaligus memfasilitasi penyerahan kembali anak tersebut kepada ibu kandungnya di lobi utama Polda Jambi Kanti-kanti. Ya, kegiatan tersebut tentunya dihadiri oleh Wakapolda Jambi Brigjen Pol Ali, anggota Komisi 8 DPR RI Roky Chandra, Bupati Batanghari, Kapolres Batanghari, serta Kepala OPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Batanghari dan juga Kabid Humas Polda Jambi. Nah, tentunya Kanti-kanti dalam konferensi pers tersebut Kapolda Jambi menyampaikan bahwa perkara dugaan TPPOP terhadap anak tersebut masih dalam tahap penyidikan dan penanganan kasus kini diambil oleh alih Subdit Pelayanan Perempuan Anak dan juga di Red Krimsus Polda Jambi guna memastikan seluruh polres hukum berjalan sesuai dengan profesional, transparan dan juga akuntabel. Hingga saat ini Kanti-kanti penyidik telah memeriksa 8 orang saksi berdasarkan hasil pemeriksaan sementara. Peristiwa tersebut diduga berawal dari konflik rumah tangga antar kedua orang tua korban yang kemudian berujung pada dugaan penyerahan anak kepada pihak lain dengan imbalan sejumlah uang. Tentunya Kanti-kanti seluruh fakta tersebut masih terus dialami untuk memastikan terpenuhnya unsur pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan yang terpenting, korban ini dapat diselamatkan karena seorang anak, dan tentunya Polda Jambi ini akan memfasilitasi anak ini dan juga akan diserahkan kepada ibunya Kanti-kanti. Dan tentunya pada kesempatan itu Polda Jambi juga memfasilitasi penyerahan anak dan juga kepada ibunya sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan maksimal kepada korban anak serta menjamin hak-haknya selama proses hukum berlangsung. Kali-kali beralih ke informasi lainnya, kali ini dengan awal bulan sering dianggap sebagai momen yang pas untuk memulai sesuatu yang baru. Nah, setelah menerima gaji, uang saku atau sekedar memasuki bulan yang baru, banyak orang nih yang memanfaatkan waktu ini untuk beristirahat sekaligus menyusun rencana agar hari-hari ke depan lebih produktif. Bagi anak muda, akhir pekan tidak selalu harus diisi dengan aktivitas yang menguras dompet, justru ada banyak kegiatan sederhana yang bisa memberikan manfaat bagi kesehatan fisik, mental maupun keuangan. Nah, ketika Kanti, salah satunya adalah melakukan digital detox selama beberapa jam, mengurangi waktu menatap layar ponsel dapat membantu pikiran menjadi lebih rileks dan juga meningkatkan kualitas interaksi dengan keluarga ataupun teman lainnya. Ya, selain itu Kanti-kanti awal bulan ini juga menjadi waktu yang tepat untuk mengatur anggaran keuangan dan juga membuat daftar kebutuhan dan juga menyisihkan sebagian uang untuk ditabung dan menghindari belanja impulsif dapat membantu kondisi finansial tetap sehat hingga akhir bulan nanti. Dan tentunya melakukan aktivitas fisik terbukti membantu meningkatkan suasana hati dan membuat tubuh lebih bugar saat kembali beraktivitas di hari Senin Kanti-kanti. Nah, jadi Kanti-kanti itu informasi pagi hari ini, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: mencintai kesenian dan kebudayaan, menjaga dan melestarikannya menjadi warisan nenek moyang kita, agar anak cucu kita kelak dapat selalu melihat dan merasakan betapa hebat warisan kebudayaan Indonesia. Jangan sampai warisan kebudayaan tersebut hilang termakan waktu. Satu hal yang harus kita jaga bersama, yaitu jangan sampai kesenian budaya asli Indonesia direbut oleh bangsa lain. Budaya daerah merupakan akar dari budaya nasional. Tentu saja, apabila budaya daerah berdiri dengan kokoh, pasti budaya nasional juga akan sama kokohnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hei, nomor ini apa jawabannya?
1: Sebentar, jawabannya masih aku cari di handphone.
2: Awas ya, kalau nggak kasih tahu.
0: Hei, kita nggak boleh gitu dong.
3: Ya Saman, kalian nyontek ya. Itu perbuatan tidak terpuji. Ingat, kejujuran harus ada sejak dini.
0: Iya Bu, kalau kejujuran dimulai dari sekarang, maka kita tidak akan jadi generasi koruptor.
3: Ada kemauan untuk berubah, itu lebih baik. Ayo jujur. Kamu mau kemana?
1: Ke toilet Bu.
3: Jangan-jangan kamu mau nyontek ya?
1: Enggak Bu, saya malah mau buang contekan saya.
3: Ayo jujur.

Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.